tanya, melainkan dengan kebenaran Injil yang mengungkap kejahatan tanpa rasa takut. Orang berinjil bertempur bukan dengan kekuatan diri atau ritual agama, tapi dengan mengenakan Injil setiap hari sebagai perlengkapan kemenangan yang sudah disediakan di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Ya, hari ini kita bertemu lagi. Kita mau beribadah. Nah, Kak Debbie mau sapa dulu ya beberapa anak sekolah minggu. Coba Kak Debbie mau sapa. Joy sama Gloria sudah siap? Ya, terus ada Gavin nih sama Reva. Sudah siap? Terus ada Vide. Nah, sudah siap ya? Ada siapa lagi ya? Oke, ada Clint, ada KL, ada Sean. Sudah siap semuanya? Nah, adik-adik jangan lupa ya. Kalau mau sekolah minggu, harus mandi dulu, harus berpakaian rapi. Kenapa? Karena kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Nah, karena Tuhan sudah mengizinkan kita untuk beribadah lagi. Oke ya, sekarang duduk yang tenang. Ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Berdoa secara pribadi dulu ya. Berdoa dalam hati dulu. Supaya Tuhan pimpin setiap kita. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, menyertai kita. Kita mau mengakui dosa kita kepada Tuhan. Supaya ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu begitu besar, penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam setiap hidup kami. Kami mau beribadah, meskipun tempat kami berbeda-beda, tetapi Tuhan, Engkau satukan kami, agar kami mau satu memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya dalam ibadah ini, hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik. Nah, minggu ini seperti minggu biasanya. Kita masih belum bertemu ya. Kak Debbie di gereja, adik-adik masih di rumah. Tetapi hati kita tetap satu. Kita mau memuji Tuhan. Semuanya Kak Debbie ajak kita bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur. Kita mau memuji, menyembah Yesus.

kita semua satu kerajaan Allah. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sudah rela mati untuk kita, untuk tebus dosa kita. Nah, Kak Debbie mau tanya nih sama adik-adik. Siapa yang minggu kemarin sekolah minggu atau beribadah di rumah bersama mama papa di rumah? Siapa ya? Angkat tangan. Nah, kok gak ada yang angkat tangan ya? Oh ada itu, ada 1-2 ya. Nah, kira-kira masih ingat gak ya ceritanya tentang apa ya? Waktu itu siapa yang cerita? Oh benar, Kak Vena yang cerita waktu itu. Nah, adik-adik, Kak Vena bercerita tentang Raja Aram. Dia yang berinisiatif, dia yang menyusun rencana, dia mau membuat bangsa Israel pecah belah, tetapi berhasil tidak? Tidak berhasil. Karena apa? Karena Tuhan memberitahu Nabi Elisa. Tuhan Maha tahu ya. Begitu juga sekarang ini. Kalau adik-adik tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pun tahu. Nah, kasih Tuhan begitu besar. Baik waktu itu kepada bangsa Israel, sekarang pun dia juga mengasihi kita. Kasih Allah itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Kita pujikan sama-sama ya. Sekali lagi Kak Devi ajak berdiri lagi ya. Tirukan Kak Devi ya.

Sudah capek? Belum ya? Nah, sekarang duduk manis lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira firman Tuhan minggu ini tentang apa ya? Dan siapa yang cerita? Nah, kita siapkan hati kita. Yuk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau memuji Tuhan lagi. Srek, srek, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Semuanya

0: Selamat siang adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti masih sehat. Kak Gris senang sekali loh bisa ketemu kalian semua, walaupun tidak secara langsung. Sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kita mau main dulu ya. Main apa ya kira-kira? Tebak puzzle. Ayo, semua sudah tahu caranya? Kak Gris mau kasih gambar satu persatu. Nanti adik-adik yang tahu ceritanya langsung kasih tahu. Bilang ke mama papa ya. Oke, kita coba satu puzzle. Ini cerita apa ya? Coba. Coba itu kelihatan gambar kaki. Kira-kira cerita apa ya? Oh, bukan. Ayo coba kita lihat lagi, satu lagi. Loh, kelihatan gambar tangan. Apa itu ya? Cerita apa ya? Bukan, bukan itu. Bentar lagi, satu lagi. Wah. Bapak siapa ini ya? Cerita apa ya? Oh, betul. Itu Nabi Elisa. Nabi Elisa sedang apa ya? Kok tangannya diangkat? Coba tebak lagi cerita apa ini kira-kira? Ya betul, itu cerita tentang Nabi Elisa sedang membangkitkan anak dari perempuan Sunem. Betul, ayo kita lanjut gambar kedua. Kira-kira cerita apa ya? Wah, kelihatan matanya satu. Apa ini ya? Loh, kok tangan? Oh, lagi di air ini. Nah, sekarang mungkin kalian bisa menebak. Cerita apa ini ya, kira-kira? Nah, sekarang semua pasti tahu. Kisah tentang siapa ini? Iya, betul. Kisah tentang Naaman yang disembuhkan dari penyakit kustanya. Sekarang kita lanjut ya, tebak puzzle gambar ketiga. Apa ya ini ya? Kok nggak kelihatan ya, nggak jelas. Coba lagi, ada yang sudah tahu gambar apa ini? Bukan, bukan itu. Coba lagi, gambar siapa ya ini? Coba ya, kita klik lagi. Nah, ini gambar apa ya kira-kira? Kurang jelas ya. Coba kita lihat lagi. Oh, sudah ada yang tahu kira-kira ini gambar apa? Kita lihat lagi satu. Coba ditebak. Diingat-ingat, pernah lihat gambar ini di mana? Ada yang sudah bisa jawab? Belum? Atau sudah? Kita lihat aja yang terakhir. Gambar keseluruhan adalah seperti ini. Apakah ini? Ada yang ingat cerita ini tidak? Iya betul sekali, ini cerita minggu lalu waktu Kak Vena cerita bagaimana Tuhan mengirimkan pasukan untuk menolong, melindungi Nabi Elisa dari tentara Aram. Betul sekali. Nah, sekarang yang terakhir, gambar terakhir, gambar puzzle kita yang terakhir apa ya? Coba kita tebak lagi. Apa ya? Oh, ada orang yang membawa barang bawaan. Apa ini ya? Kira-kira? Ada yang tahu nggak ya, teman-teman, adik-adik? Pasti belum tahu semua. Karena memang ini belum dibawakan ceritanya sama kakak-kakak sebelumnya. Hari ini Kak Gris mau cerita tentang ini. Mau tahu ceritanya? Kita dengarkan sebentar lagi. Kisah ini diambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat 24 sampai pasalnya yang ke-7 ayat ke-20. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya, minta pimpinan Tuhan. Yuk, adik-adik tenang semua ya. Sudah, nggak ada yang jalan-jalan lagi, nggak ada yang berdiri-berdiri, nggak ada yang nyemil-nyemil. Semua duduk tenang, kita berdoa. Tuhan Yesus, Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri buat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa memusatkan pikiran kami pada cerita yang diceritakan, supaya kami boleh belajar untuk mengerti lebih lagi akan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Adik-adik, ada yang pernah merasa lapar enggak? Pernah ya? Ah, ya misalnya kalau pagi-pagi lupa enggak sarapan. Siang-siang jam 11 gitu pasti udah perutnya bunyi-bunyi gitu lapar ya. Kucuk, kucuk, kucuk. Bunyi apa itu? Oh, ternyata saya lapar. Kalau jam 12 siang belum makan, pagi enggak makan, siang enggak makan. Wah, udah benar-benar lapar ini ya. Malam baru ada makanan. Aduh, rasanya itu sudah kelaparan ya. Baru satu hari itu enggak makan. Kalau besoknya enggak makan lagi gimana? Aduh, lemes dah pasti. Udah enggak kuat, 3 hari enggak makan. 4 hari enggak makan. Aduh, pasti udah kurang gizi, rasanya sudah enggak bisa ngapa-ngapain, capek gitu ya. Enggak minum, enggak makan. Enggak kuat mau apa-apa. Keadaan ini dialami oleh bangsa Israel pada zaman pemerintahan Raja Yehoram. Mereka semua menderita bencana kelaparan. Menderita kelaparan. Karena apa, teman-teman? Karena apa? Karena ini Raja Aram. Ya. Raja Aram memerintahkan tentaranya, tentara Aram, untuk berkemah mengepung kerajaan Israel dari segala sisi. Kita lihat di gambar itu, segala sisi kerajaan Israel, di luar tembok Israel, semua dipenuhi oleh tentara Aram yang tinggal di tenda-tenda mereka. Jadi, orang Israel tidak satupun yang bisa keluar melewati pintu gerbang di kerajaan Israel ini. Mereka tidak bisa keluar, mereka tidak bisa cari makanan di hutan atau membeli makanan dari tempat lain. Sehingga persediaan makanan di dalam negara Israel habis, tinggal sedikit. Lalu orang-orang Israel menderita kelaparan semuanya. Bahkan harga-harga makanan semua mahal. Yang dijual pun, misalnya satu kepala keledai, dibuat apa ya kepala keledai? Nanti mungkin dibuat sup. Sup kepala keledai, harganya 80 sikal perak. 80 sikal perak itu kira-kira kalau dirupiahkan seharga 340 ribu sekian. Jadi mahal sekali, mahal enggak ada ya adik? Mahal ya, 300 ribu ke atas itu mahal sekali. Buat hanya untuk satu kepala keledai. Dan cuman bisa dibikin sup. Lalu harga satu cup kotoran merpati, kotoran burung merpati, kira-kira 1/4 liter, harganya kalau dirupiahkan 21 ribu rupiah, kira-kira. Juga mahal, buat apa sih orang beli kotoran merpati buat dimakan gitu? Ya mungkin buat dibikin sayur-sayuran atau apa, tapi itu sungguh-sungguh mahal. Jadi banyak, karena harganya mahal, banyak orang yang tidak bisa membeli makanan dan menderita kelaparan. Itulah kondisi keadaan negara Israel saat ini. Banyak sekali orang yang tidak bisa makan. Suatu hari, Raja Yehoram keluar dari istananya karena dia ingin melihat keadaan penduduk Israel saat itu. Raja berjalan-jalan di atas tembok kerajaan Israel. Dan sambil melihat keadaan penduduknya, dia menemukan bahwa hampir sebagian besar penduduk Israel mengalami kelaparan dan menderita. Raja mengatakan, Beginilah kiranya Allah menghukum kita. Bahkan lebih daripada itu, Allah akan lebih murka kalau aku tidak membunuh Nabi Tuhan Elisa itu. Lalu raja mengoyakkan bajunya, tanda ia sangat berduka dan sedih melihat keadaan bangsanya. Lalu ia memanggil ajudannya. Ini ajudan raja, utusan raja. Raja mengutus dia untuk pergi menjumpai Nabi Elisa di tempatnya. Utusan raja menjumpai Nabi Elisa di kediamannya. Lalu ia berkata, mewakili raja, sesungguhnya malapetaka itu datangnya semua dari Tuhan. Untuk apa lagi kita berharap kepada Tuhan? Lalu Nabi Elisa berkata, sesungguhnya besok di waktu yang sama seperti hari ini, keadaan di Israel akan berubah 180 derajat. Harga-harga akan menjadi sangat lebih murah. Satu sukat tepung, kira-kira 5 liter tepung yang terbaik di negara ini, harganya hanya akan menjadi sekitar Rp4.000 saja. Harga 2 sukat tepung jenis lain, 10 liter, juga hanya sekitar Rp4.000 saja. Yang sama dengan 1 sikal perak. Murah sekali. Lalu ajudan raja berkata, mana mungkin itu terjadi walaupun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Itu tidak akan terjadi. Mustahil, kata ajudan raja. Lalu ia pergi meninggalkan tempat tinggal Elisa. Adik-adik, betul atau tidak sikap raja Israel beserta ajudannya itu? Apakah ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita menghadapi kesukaran, kita malah menyalahkan Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan yang menyebabkan kesusahan kita. Betul nggak adik-adik seperti itu? Iya, tentunya tidak betul. Bukan Tuhan yang membuat keadaan kita menjadi susah seperti ini. Kalau kita mengalami hal yang tidak baik, tentunya Tuhan mempunyai maksud buat kita semua. Jadi jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah kita tidak mensyukuri apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tunggu waktu Tuhan. Dia akan memulihkan keadaan kita. Adik-adik, di gambar ini ada 4 orang. 4 orang ini adalah 4 orang yang menderita penyakit kulit yang disebut penyakit kusta. Penyakit kusta ini waktu zaman itu sangat ditakuti oleh banyak orang karena penyakit ini menular dan tidak bisa disembuhkan. Karena itu setiap orang yang berpenyakit kusta harus keluar dari negeri dan diasingkan di luar tembok negeri itu. Demikian juga yang terjadi dengan 4 orang kusta ini. Mereka dikeluarkan dari tembok Israel dan mereka dibiarkan di sana. Suatu hari, 4 orang kusta ini berpikir untuk pergi ke tenda-tenda pasukan Aram yang mengelilingi kerajaan Israel. Mereka berpikir, kalau kami tinggal di sini, kami akan mati kelaparan. Kalau kami menyelinap masuk ke dalam kota, di sana juga tidak ada makanan. Dan cepat atau lambat, kami juga akan mati kelaparan. Bagaimana kalau kita pergi ke tenda-tenda orang Aram itu? Siapa tahu mereka berbelas kasihan kepada kita. Lalu membiarkan kita dan kita bisa makan dan kita bisa melanjutkan hidup. Tapi kalau mereka menangkap kita, bahkan membunuh kita, ya sama saja. Paling tidak, kita sudah berusaha. Lalu, pada senja hari, keempat orang kusta ini berjalan menyelinap perlahan-lahan ke perkampungan di mana tenda-tenda orang Aram berada. Mereka berjalan mendekati tenda-tenda itu, tetapi apa yang mereka temukan, adik-adik? Sepi. Sepi sekali. Tidak ada tanda-tanda kehidupan seorang manusia pun di sana. Hah? Kok aneh ya? Mana mungkin? Kemana pasukan-pasukan Aram itu? Lalu, empat orang kusta ini mencoba mengintip di dalam salah satu tenda. Oh, benar, tidak ada orang sama sekali. Di mana-mana tidak ada pasukan Aram itu. Lalu mereka cepat-cepat mengumpulkan sisa-sisa makanan yang ada di sana. Mereka makan sampai kenyang. Aduh, senang sekali rasanya. Lega bisa makan setelah sekian lama mereka menderita kelaparan. Mereka juga melihat begitu banyak barang berharga ditinggalkan di tenda-tenda orang Aram ini. Lalu mereka cepat-cepat mengambil emas, perak, semua barang-barang yang bagus-bagus dibawa semua sama mereka. Disembunyikan. Ternyata adik-adik, apa yang terjadi sebelumnya sampai orang-orang Aram itu meninggalkan tenda-tenda mereka. Bahkan meninggalkan harta benda mereka yang berharga dan juga meninggalkan kuda keledai mereka dan juga makanan-makanan di sana. Apa yang terjadi? Betul sekali. Itu pekerjaan Tuhan. Tuhan membuat para prajurit Aram ini, para tentara Aram ini, mendengar suatu suara yang begitu ribut seperti suara serangan pasukan berkuda, berkereta, menyerang, sedang menyerang mereka. Pasukan Aram ini berpikir, oh, mungkin orang Israel, Raja Israel bekerja sama membayar raja-raja dari Mesir, orang-orang Het, semua bekerja sama untuk menyerang kita, membinasakan kita. Ayo kita cepat-cepat pergi dari tempat ini. Kita menyelamatkan diri kita. Itu yang terjadi adik-adik. Serdadu Aram, tentara Aram, semuanya lari tunggang-langgang pergi menyelamatkan diri mereka. Meninggalkan tenda-tenda mereka dan seluruh milik mereka di sana. Dan itulah yang didapati oleh empat orang kusta tersebut. Dan mereka menikmatinya. Ketika mereka, empat orang kusta itu menikmati makanan dan melihat barang-barang yang bagus, tiba-tiba mereka ingat. Mengapa kita menikmati ini sendiri saja? Mengapa kita tidak memberitahu orang Israel, kita tidak memberitahu raja. Ini sungguh tidak patut kita lakukan. Kita harus melakukan ini sebelum celaka menimpa kita. Lalu, orang-orang kusta ini pergi ke gerbang kerajaan Israel, menjumpai penjaga di sana dan menceritakan apa yang sudah mereka temukan di tenda-tenda orang Aram. Pada waktu itu hari sudah malam sekali. Dan ketika raja mendengar itu, ia keluar tapi dia masih curiga akan apa yang terjadi. Dia pikir tentara Aram hanya pura-pura sembunyi di satu tempat dan nanti kalau orang-orang Israel sudah keluar melewati pintu gerbang, mereka akan keluar menyerbu orang Israel dan dan menangkap mereka. Lalu Raja Israel, Raja Yehoram, menyuruh beberapa orang untuk menyelidiki keadaan tersebut. Beberapa orang pergi ke tenda-tenda orang Aram di luar tembok Israel, dan benar apa yang mereka lihat, yang mereka dengar. Memang tenda-tenda orang Aram ditinggalkan kosong, tanpa apapun di sana. Dan mereka melaporkan kepada raja. Begitu mengetahui bahwa kabar itu benar, orang-orang Israel dengan segera mereka membawa tempat, wadah-wadah, mereka semua keluar dari tembok Israel, mereka bergegas-gegas pergi ke perkampungan Aram. Dan saat itu, raja menugaskan ajudannya yang tadi menjumpai Elisa, yang mengatakan bahwa tidak mungkin Allah akan menolong mereka. Ajudan ini disuruh menjaga, mengawasi di pintu gerbang tembok Israel. Lalu waktu orang-orang bergegas keluar, begitu banyak orang bersama-sama keluar, ajudan ini tertabrak dan akhirnya dia mati di sana. Ternyata betul apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa kepada ajudan ini. Ayo, ingat enggak apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa waktu itu? Pada waktu yang sama dengan hari ini, kerajaan Israel akan berubah keadaannya menjadi jauh lebih baik. Dan engkau akan melihatnya, tetapi engkau tidak akan bisa menikmatinya. Tidak bisa memakan makanan yang berlimpah dari kerajaan Aram. Benar yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Luar biasa ya, apa yang bisa terjadi di kerajaan Israel, benar-benar berubah keadaannya menjadi jauh lebih baik. Dan ajudan yang tidak percaya itu juga benar-benar mengalami seperti apa yang sudah Nabi Elisa katakan, bahwa ia tidak akan bisa menikmati keadaan itu, hanya melihatnya saja. Dari cerita kita hari ini, apa yang bisa kita pelajari, adik-adik? Yang pertama, kita belajar bahwa dalam keadaan apapun, kita jangan pernah menyalahkan Tuhan. Walaupun kita mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita mengalami kesusahan, kesulitan. Misalnya saat ini di zaman COVID ini, kita harus sekolah di rumah, tidak bisa jalan-jalan ke mall, tidak bisa kemana-mana, di rumah terus, bosan. Dan juga ada orang-orang yang ditinggalkan oleh keluarganya karena menderita COVID. Banyak hal di dalam hidup kita yang membuat kita merasa sedih dan putus asa. Tapi jangan pernah sekali-sekali kita menyalahkan Tuhan atas semuanya itu. Tetap berharap, tetap berdoa. Dan tidak lupa mengucap syukur atas semua yang kita alami. Yang kedua, adik-adik, seperti empat orang kusta itu, ketika mendapatkan atau mendengarkan sesuatu yang baik, jangan disimpan sendiri saja. Kita bagikan kepada orang lain, supaya mereka juga bisa menikmati seperti kita sudah bisa menikmati. Misalnya, kalau kita tahu kita sudah beroleh keselamatan dari Tuhan, jangan kita simpan sendiri saja. Kita cerita bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang hidup, yang bisa menyelamatkan kita semua, menyelamatkan manusia. Kita cerita ke setiap orang yang kita jumpai. Yang ketiga, adik-adik, perkataan Tuhan itu pasti digenapi. Tuhan tidak pernah bohong. Bagaimana mendengar perkataan Tuhan? Dari firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari, seperti yang Kak Vena kirimkan tiap hari, renungan, kita baca, kita renungkan perkataan-perkataan Tuhan itu dan semua janji-janji Tuhan di sana itu, ya dan amin. Jangan pernah meragukan perkataan Tuhan. Contohnya kalau Tuhan Yesus bilang, kalau percaya dia semua orang pasti selamat. Tentunya itu ya dan amin. Pasti terjadi. Kalau di Alkitab ditulis, kita harus menghormati ayah dan ibu kita supaya lanjut umurmu di bumi, itu juga pasti terjadi. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi percaya kepada perkataan Tuhan. Baiklah adik-adik, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami boleh sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh berakar, berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi menginginkan kita apa? Kita di dalam keadaan apapun, kita harus tetap berharap, tetap berdoa, dan tetap bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan ingat, kita harus terus membaca kitab suci, karena kitab suci itu adalah firman Tuhan yang memberi kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Yuk, sekarang waktunya Kak Debbie memberikan pengumuman. Yeay, sudah lama nih Kak Debbie gak ngasih pengumuman ya. Hari ini Kak Debbie mau ngasih pengumuman, ada beberapa teman-teman kita itu yang berulang tahun. Siapa saja ya? Yang namanya, Abel. Abel happy birthday. Terus kemudian ada Claudine. Claudine happy birthday juga. Dan ada Gabby. Nah, selamat ulang tahun ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sekarang tiba waktunya kita mau memberikan persembahan. Seperti biasa, minta tolong ke mama papa untuk memberikan persembahan lewat mentransfer uang persembahan di rekening di bawah ini. Mama papa pasti sudah tahu nih ya. Ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sekarang kita semuanya bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yuk kita mengungkapkan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu.

Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kasih-Mu begitu besar di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Baik kesehatan, baik kepintaran, baik semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun. Abel, Claudine, dan Gabby, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap dokter, setiap suster, setiap orang-orang agar mematuhi protokol kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Come on, shout it out like he deserves it tonight, Phoenix.

Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, shalom. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan. Ada jutaan orang di luar sana yang tidak bisa beribadah, Bapak Ibu. Kalaupun mereka mau beribadah harus sembunyi-sembunyi. Bahkan ada yang diusir dari tempat ibadah dan lain sebagainya. Tapi kita sungguh-sungguh bersyukur kalau Tuhan memberi kita waktu, memberi kita tempat untuk kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita bersyukur. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, saya mengajak kita, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan Bapak Ibu.

0: Tuhan, kami bersyukur anugerah-Mu yang membawa kami ke tempat ini. Kami bersyukur karena Kristus Yesus membukakan jalan bagi kami. Kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Bahkan kami bisa menikmati hadirat-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah dari awal sampai akhir, nama Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan. Kami mau bersorak-sorai. Kami mau bernyanyi bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami membuka ibadah ini. Dari awal sampai akhir, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu dan kami membukanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Saudara, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak

Mari setiap kita dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada-Nya. Celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Mari setiap kita datang dengan hati yang hancur, dengan hati yang mau diubahkan, dengan hati yang rindu untuk dikuduskan.

Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur Bapa, kalau pada siang hari ini Engkau boleh memanggil setiap kami. Engkau boleh mengizinkan kami untuk kembali datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat kami melihat keagungan-Mu Tuhan, kami sadar betapa kecil dan berdosanya kami. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang najis bibir. Perkataan kami seringkali mendukakan hati-Mu. Kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampunilah setiap kami. Kuduskanlah hati kami. Kuduskanlah hati serta lidah kami dengan kuasa-Mu. Ubahlah hidup kami. Layakkan kami menyembah dan melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bersama-sama mari bangkit berdiri. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Mari bersama-sama kita

telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan dijadikan manusia, ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Kita beroleh hidup yang baru, semua itu karena pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang melayakkan setiap kita. Bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, mari

saudara saya persilakan untuk duduk kembali. Di dalam dunia ini tidak ada yang pasti. Tantangan hidup bisa datang silih berganti. Biarlah firman yang akan kita dengarkan hari ini menguatkan setiap jiwa kita. Saudara, ingatlah, sebab pribadi yang kita sembah adalah pribadi yang kasih setianya tidak pernah berubah.

Kami bersyukur memiliki Allah yang setia, Allah yang memiliki rencana sempurna bagi kehidupan kami. Walaupun seringkali kami melihat situasi kami, keadaan tidak seperti yang kami harapkan, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang kendali atas kehidupan kami. Biarlah anugerah-Mu yang akan menopang kami, bahkan menopang kami untuk kami tetap setia, tetap percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini pun kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu membawa kami semakin mengenal Engkau, Allah yang setia. Dan biarlah firman-Mu juga yang akan membawa kami untuk kami semakin serupa dengan Kristus yang telah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi semuanya yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming ya di YouTube maupun di radio. Minggu ini adalah minggu yang keempat, Bapak Ibu, seperti biasanya di tempat ini minggu keempat kita akan belajar eksposisi dari Perjanjian Baru dan kita sudah sampai di pasal yang ke-7 ayat 2 sampai dengan yang ke-3 dengan satu tema overcoming defensive love. Kalau saya terjemahkan secara literal, tema kita pada pagi hari ini adalah mengatasi atau melampaui cinta yang bersifat defensif, ya, yang menghalangi. Sepertinya cinta, tetapi sebetulnya tidak cinta begitu. Bapak Ibu, salah satu hal yang susah untuk kita perbaiki dalam kehidupan kita adalah masalah relasi. Bagaimana menurut Bapak Ibu, setuju gak sih? Relasi. Apalagi kalau relasi itu sudah rusak, sudah terluka, biasanya kecenderungan kita akan menutup relasi itu. Biasanya yang terucap adalah, okay, saya pernah dikecewakan, saya sangat kecewa dengan dia dan saya tidak akan menerima dia lagi, bahkan untuk berrelasi pun saya tidak akan mau. Gitu. Ada yang mengalami seperti ini, Bapak Ibu. Nah, budaya sekarang itu juga memang secara tidak langsung mengajarkan hal-hal seperti ini, Bapak Ibu. Dengan dalih melindungi hati, kadang-kadang kita tidak lagi mau membuka hati, sehingga relasi itu yang sepertinya baik-baik saja, padahal kalau kita telisik tidak baik-baik saja. Kadang-kadang orang memiliki argumen, ya sudahlah daripada nanti kamu terluka kembali, daripada nanti kamu sakit hati kembali, daripada kamu nanti merana dan lain sebagainya, sudahlah tutup hatimu dan enggak usah ada kata maaf, tidak usah ada hal lain yang membuat kamu berrelasi dengan seseorang begitu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau belajar Injil, Injil itu mengajarkan kebalikannya Bapak Ibu. Injil justru seringkali Bapak Ibu memanggil kita itu untuk membuka hati. Membuka hati demi sebuah pemulihan relasi. Membuka hati demi sebuah pemulihan relasi. Sebetulnya inilah nasihat yang Paulus berikan kepada jemaat di Korintus. Di tengah-tengah situasi yang relasinya kurang baik pada waktu itu, Rasul Paulus mengingatkan kembali tentang kasih Kristus. Rasul Paulus mengajak mereka kembali, membuka hati mereka, menerima, mengasihi. Karena Rasul Paulus dengan segenap hati juga mengasihi jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Nah, mari kita membaca
bagian nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di pasal yang ke-7 ayat 2 sampai 3, kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian, bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami sehingga kita sehidup semati. Amin. Nah, kenapa Rasul Paulus menulis bagian ini atau surat ini? Mari kita kembali agak mundur ke belakang melihat situasinya. Kenapa Rasul Paulus menulis bagian ini? Apa yang sedang terjadi? Dan sekali lagi, ini mengenai relasi, Bapak Ibu. Relasi yang kurang harmonis, kurang baik antara jemaat Korintus dan Rasul Paulus pada waktu itu. Rasul Paulus yang adalah gembala yang mendirikan jemaat di Korintus. Relasinya kurang baik dengan sebagian jemaat tentunya. Tidak semuanya, tapi sebagian jemaat. Nah, kenapa? Karena pada waktu itu pertama ada terjadi kesalahpahaman kalau kita sudah melihat perubahan rencana perjalanan Paulus itu membuat beberapa orang kecewa, mempertanyakan kerasulan Rasul Paulus dan lain sebagainya. Lalu yang kedua bukan hanya itu saja, karena pada waktu itu juga ada rasul-rasul palsu. Mereka yang mempergunakan kemahiran di dalam berkata-kata, berorasi. Rasul-rasul palsu mengajarkan Injil yang lain tetapi di dalam bahasa yang menarik sekali. Sehingga orang-orang Korintus sebagian terhisap kepada pengajaran-pengajaran rasul-rasul palsu ini. Dan lalu yang berikutnya adalah kalau kita melihat di dalam surat Korintus sendiri itu banyak sekali teguran, Bapak Ibu. Teguran. Dan tegurannya itu cukup keras kepada jemaat di Korintus. Misalkan kalau Bapak Ibu membaca di 1 Korintus pasal 1 sampai dengan yang 4, itu teguran tentang perpecahan di dalam gereja. Rasul Paulus menegur tuh jemaat Korintus. Lalu misalkan di dalam 1 Korintus pasal 5, Rasul Paulus menegur dengan keras tentang dosa seksual, kegagalan disiplin gereja. Rasul Paulus menegur. Lalu perselisihan antar jemaat di pasal yang ke-6. Lalu penyalahgunaan kebebasan itu di pasal yang ke-8. Dan puncaknya Bapak Ibu di surat 2 Korintus ini, di pasal 12 nanti kita akan pelajari. Rasul Paulus sampai ngomong begini, kalau aku ini tidak bisa, kalau nasihatku yang penuh dengan kelembutan ini, ya, dengan cara yang lembut ini tidak bisa diterima oleh jemaat Korintus, maka aku akan menggunakan dengan cara yang keras untuk menegur mereka. Maka masuk akal sekali Bapak Ibu kalau respon jemaat Korintus pada waktu itu agak tertutup hatinya dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu bisa membayangkan misalkan begini, Bapak Ibu itu lebih suka dipuji atau ditegur? Ayo, jujur. Lebih suka dipuji atau lebih suka ditegur? Dipuji ya, saya juga lebih suka dipuji. Ditegur itu tidak enak Bapak Ibu, ditegur itu tidak enak. Biasanya kalau kita ditegur, kita itu mesti alasan, siapa kamu? Aku kan sudah benar dan lain sebagainya. Nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya menjaga jarak, menutup hatinya. Sudahlah nanti sama dia ditegur dan lain sebagainya. Begitu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih lihat, itulah yang terjadi di jemaat Korintus pada waktu itu. Ketika Paulus banyak menegur, padahal ya nanti kita lihat, Paulus itu menegur bukan karena menghakimi, tapi karena mengasihi. Tapi jemaat di Korintus itu ada yang salah paham. Ada yang berprasangka buruk. Ada yang menolak Paulus dan lain sebagainya. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu, Rasul Paulus itu sekali lagi mengingatkan kepada mereka, mengajak mereka, orang-orang yang salah paham ini, orang-orang yang memiliki prasangka buruk terhadap Paulus ini, ayo kembali, buka hatimu. Ayo kembali, berilah ruang kami ini di dalam hatimu. Makanya nanti kita akan belajar dari dua ayat ini, yaitu berbicara tentang proses
rekonsiliasi, proses pemulihan satu hubungan yang rusak. Nah, sebetulnya itu ada satu induk kalimat atau satu perintah yang sangat jelas, yaitu di dalam ayat yang kedua B, yaitu di sana dikatakan ajakan untuk ayat yang kedua A maksudnya, ajakan untuk membuka hati. Jadi perintahnya itu sebetulnya cuma satu, ayo buka hatimu. Tapi nanti dijelaskan di dalam ayat yang kedua B, itu berbicara tentang alasannya apa kok membuka hati. Lalu yang ketiga, nanti kita belajar tentang tujuannya apa kok harus membuka hati. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa sudah tahu gambarannya. Kenapa kok Rasul Paulus memberikan nasihat ini tentang membuka hati? Sudah tahu alasannya, latar belakangnya. Dan kita akan belajar ajakan atau perintah tentang membuka hati ini untuk sebuah proses rekonsiliasi. Nah, mari kita melihat bagian yang pertama Bapak Ibu. Yaitu ajakan untuk membuka hati. Ajakan untuk membuka hati. Di situ dikatakan begini, berilah tempat bagi kami di dalam hatimu. Berilah tempat bagi kami di dalam hatimu. Sekali lagi ini adalah perintah utamanya ini. Sediakanlah ruang bagi kami di hatimu. Nah, Paulus mempergunakan kalimat ini dengan satu emosional yang dalam Bapak Ibu. Kenapa? Karena Paulus ingin jemaat Korintus itu meluaskan hati bagi mereka. Paulus ingin jemaat Korintus itu di dalam hatinya ada satu tempat yang penuh dengan kasih bagi Paulus, bagi rekan-rekan yang melayani pada waktu itu. Nah, kalau kita membicarakan tentang ruang hati, maka kita harus mundur sedikit di pasal yang keenam yang sudah kita pelajari beberapa bulan lalu ya Bapak Ibu. Yaitu ketika Rasul Paulus itu juga ngomong nadanya sama Bapak Ibu. Ini perhatikan ada sangat kemiripan di dalam kalimatnya yang pasal 6 ini. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Hati Paulus dan teman-teman itu terbuka lebar bagi orang Korintus. Lalu ayat yang ke-12. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang, apa Bapak Ibu? Sempit. Hanya tersedia tempat yang sempit di hati kamu. Lalu ayat yang ke-13, maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku. Rasul Paulus mempergunakan kata anak-anakku, sekali lagi ingin menunjukkan bahwa Paulus itu begitu mengasihi jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu sudah dianggap sebagai anak-anak. Dia menempatkan diri sebagai orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Rasul Paulus bilang apa? Bukalah hati kamu selebar lebarnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sebuah ajakan yang mendalam dari seorang gembala, dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus. Karena Rasul Paulus tahu di hati jemaat Korintus tempat mereka itu sempit. Sementara hati jemaat Korintus itu terbuka lebar, tersedia luas untuk apa? Untuk guru-guru palsu. Untuk orang-orang yang menyenangkan secara pemikiran. Hati mereka terbuka lewas. Tapi untuk Paulus dan teman-teman yang melayani, di situ dikatakan apa? Satu tempat yang sangat-sangat sempit. Rasul Paulus ketika memberikan nasihat di dalam ayat ini, atau yang diulang di dalam ayat yang kedua, menginginkan jemaat Korintus itu bukan hanya menerima mereka secara fisik, bukan. Tetapi mereka menerima dengan adanya kasih yang besar di dalam hati mereka. Hubungan mereka yang sempat retak Bapak Ibu karena teguran Paulus yang keras. Ada kecurigaan, ada kekecewaan, ada jarak emosional yang dirasakan pada waktu itu.
Paulus tidak membalas dengan kemarahan, Bapak Ibu. Tapi Paulus dengan hati seorang bapak, hati seorang gembala, hati seorang rasul mengatakan, ayo buka hatimu untuk kami. Rasul Paulus mengajak mereka memulihkan hubungan itu, Bapak Ibu. Dari sini kita bisa belajar satu hal. Kebenaran firman Tuhan itu mengatakan bahwa memang hati ini menjadi sesuatu kunci ya. Kalau hati ini belum sembuh, Bapak Ibu. Kalau hati ini masih terluka, Bapak Ibu. Biasanya memang susah untuk melihat kebaikan orang lain. Untuk menerima orang-orang yang bahkan mungkin sudah bertobat. Itu susah karena hatinya memang belum dipulihkan. Bapak Ibu, kalau seseorang itu hatinya itu sudah kotor, dipenuhi dengan curiga, dipenuhi dengan kebencian, Bapak Ibu. Setiap kebaikan orang yang dibenci itu pasti akan dianggap salah. Kalau saya misalkan nih, hati saya ini sudah kotor terhadap seseorang, terhadap si A misalkan. Saya ini memang sudah hatinya ini enggak ada tempat buat kamu gitu ya. Si A ini mau melakukan apapun pasti akan saya pandang salah. Contohnya ya, misalkan si A ini enggak nanya saya. Yang saya pikirkan apa? Orang kok sombong banget ya, enggak nanya gitu. Tapi nanti kalau si A ini nanya saya, ngasih sesuatu, yang kita pikirkan apa coba? Ada apa ini kok berbuat baik ini? Pasti ada sesuatu. Betul gak sih? Apapun yang dilakukan oleh orang, salah. Gak ada yang benar. Kenapa? Hatinya itu dipenuhi dengan kebencian, kecurigaan. Dan itulah yang terjadi di jemaat Korintus pada waktu itu, Bapak Ibu. Paulus itu sudah memberikan segenap tenaga, bahkan hidupnya, itu untuk jemaat Korintus. Demi Injil. Dia rela memberikan hidupnya, bahkan mau sampai mati, dia berikan untuk jemaat Korintus demi Injil. Tapi karena hatinya yang belum dibuka ini, jemaat Korintus itu tetap salah paham dan melihat Paulus salah. Itulah yang terjadi. Dan di dalam kerendahan hatinya, Paulus meminta, ayo buka hatimu. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan, ayo kamu serahkan hatimu kepada Tuhan, bersihkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hati yang terus tertutup, hati yang tidak mau dipulihkan ini Bapak Ibu, itu akan sulit untuk mengalami yang namanya pemulihan, rekonsiliasi, relasi. Susah. Bahkan hati yang terus tertutup itu akan sulit mengalami sukacita pemulihan. Saya mengatakan begini Bapak Ibu, membuka hati itu bukan berarti mengabaikan kebijaksanaan. Atau dengan lain, ketika kita mengatakan membuka hati itu bukan berarti kita membenarkan tindakan dosa. Orang melakukan dosa, menyakiti kita, dia berdosa, dia tetap berdosa. Dan kita harus mengatakan dia berdosa. Ya, membuka hati itu bukan mengabaikan, oh dia melakukan dosa, enggak apa-apa, wes. Aku terima aja, aku membuka hati. Bukan. Membuka hati bukan berarti mengabaikan kebijaksanaan atau berpura-pura bahwa luka tidak pernah ada. Ini penyangkalan. Enggak kok, aku enggak apa-apa kok. Enggak. Namanya luka tetap kita alami, kita rasakan. Membuka hati itu kalau begitu apa? Nah, ini kalimat yang terakhir. Membuka hati berarti memberi, kita baca bersama-sama, kesempatan bagi kasih karunia Allah bekerja lebih besar daripada kepahitan kita. Membuka hati itu berarti memberi kesempatan bagi kasih karunia Allah bekerja lebih keras, lebih besar daripada kepahitan kita. Bagi yang sudah mengikuti Camp Gap, mungkin akan lebih mudah memahami kalimat ini. Tetapi yang belum mengikuti Camp Gap, saya ingin mengatakan, membuka hati itu berbicara tentang kita itu menyadari keberadaan hati kita. Memang saya ini terluka.
Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, lalu Bapak Ibu mengatakan, Tuhan, hatiku hancur disakiti oleh orang ini. It's okay. Itu benar kok. Itu realita. Tuhan, aku benar-benar merasakan kepedihan ketika aku dikhianati. It's okay, itu memang benar. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Membuka hati itu adalah ketika kita datang kepada salib, kita menyerahkan luka-luka kita, kita menyerahkan kepedihan kita menyerahkan hati kita yang hancur, kita menyerahkan mungkin kita pernah dikhianati, dihina, pernah dilecehkan, ditipu, dan lain sebagainya. Kita akui itu di hadapan Tuhan, itu membuat sakit. Dan kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan kepadamu. Dan biarlah kasih karuniamu yang mengubahkan aku, sehingga aku disembuhkan. Itu yang dimaksud dengan membuka hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kok bisa? Kenapa harus salib? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tempat ini Injil selalu mengingatkan bahwa apa yang kita alami, kesakitan hati, apapun yang kita alami Bapak Ibu, Tuhan kita Yesus Kristus itu begitu paham dan mengerti apa yang kita rasakan begitu sakitnya. Apa sih yang tidak pernah dirasakan oleh Tuhan? Tidak ada. Mungkin kita ada yang pernah dikhianati. Tuhan Yesus juga pernah dikhianati. Bahkan dikhianati oleh muridnya sendiri. Bahkan dikhianati ditangkap sampai mati. Mungkin kita pernah ditolak oleh keluarga, tidak dianggap. Bapak Ibu, Tuhan kita Yesus Kristus juga pernah ditolak oleh keluarganya. Bahkan keluarganya mengatakan, ini anak gila. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kesakitan bahkan sampai sekarang itu begitu membekas dan begitu sakit. Ketika pernah mengalami pelecehan seksual. Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga pernah loh dilecehkan di atas kayu salib. Kalau Bapak Ibu melihat lukisan-lukisan sekarang, Tuhan Yesus masih pakai kain. Tapi fakta sejarah, banyak catatan mengatakan, orang yang disalib tidak mengenakan sehelai kain pun. Dan itu pelecehan seksual yang sangat besar. Tuhan Yesus alami, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, ketika kita membuka hati, kita memberikan kesempatan anugerah Allah, itu yang memulihkan kita, itu yang bekerja di dalam hati kita. Kita hanya menyerahkan Tuhan ini, hancur hatiku, aku serahkan kepadamu. Segala kesakitanku, aku serahkan padamu. Tuhan paham dan Tuhan bisa memulihkannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini bagian yang pertama, membuka hati. Membuka hati, ini menjadi sesuatu yang penting. Rasul Paulus tidak hanya mengatakan, ya sudahlah pokoknya kamu membuka hati. Ada bagian yang kedua yang menjadi alasan untuk jemaat ini juga membuka hati. Selain karya Kristus ya, selain karya Kristus. Tapi ada alasan yang lain dari pribadi Rasul Paulus sendiri ketika dia pelayanan yang menjadi alasan kuat untuk meminta jemaat membuka hati. Yaitu dengan kehidupan yang diuji Bapak Ibu. Yaitu tentang integritas. Alasan untuk membuka hati itu apa? Selain karena kasih Kristus, itu sudah pasti. Selain karena Injil, itu sudah pasti. Tetapi alasan yang kedua, itu juga berbicara tentang integritas. Paulus itu memberikan pembelaan. Bukan berarti dia membanggakan diri, bukan. Paulus memberikan pembelaan bukan membanggakan diri. Melainkan untuk menunjukkan bahwa memang tidak ada alasan bagi jemaat Korintus untuk terus menutup hati mereka terhadap dia. Dan Paulus di dalam bagian ini menjelaskan ada tiga hal kenapa mereka itu harus membuka hati ketika mereka melihat integritas dari Rasul Paulus. Yang pertama, Rasul Paulus itu mengatakan demikian, tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Nah, kata kesalahan Bapak Ibu, itu memiliki beberapa arti. Tetapi yang paling tepat sebetulnya adalah kesalahan secara spesifik. Bukan berarti Rasul Paulus itu sama sekali enggak pernah salah. Ya kan? Pastilah mungkin Rasul Paulus pernah salah kecil-kecil begitu. Tapi secara spesifik, dan itu bisa menimbulkan
kerugian atau merugikan orang lain atau jemaat, Paulus jujur mengatakan, aku gak pernah di situ. Bapak Ibu bisa melihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 7 sampai dengan yang ke-8, lalu juga Filemon 1 ayat 18, di sana dikatakan Paulus berusaha mengerjakan dengan ketulusan, dengan takut akan Tuhan, dan sama sekali dia berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, Bapak Ibu. Nah, tidak merugikan, tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Selama pelayanannya, integritasnya terjaga. Dia melakukan yang benar sesuai dengan Injil, sesuai dengan maunya Tuhan. Itu yang dia lakukan, integritas. Lalu yang kedua, Paulus juga mengatakan tidak merugikan siapapun. Tidak merugikan siapapun. Nah, kata merugikan di dalam bagian ini sebetulnya lebih tepat kalau diterjemahkan dengan tidak merusak, ya. Bapak Ibu bisa melihat beberapa terjemahan bahasa Inggris di situ menerjemahkannya dengan corrupt no one. Tidak merusak siapapun. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan ungkapan ini? Paulus itu ingin mengatakan dan ingin menyadarkan jemaat Korintus, seolah-olah Paulus itu ingin mengatakan, cobalah kamu lihat. Tidak ada seorang pun yang aku rusakkan secara moral di antara kalian. Coba kalian lihat dah, para rasul-rasul palsu itu, orang-orang yang mencari panggung itu, memang benar mereka secara pengajaran mungkin enak didengar, menyenangkan telinga, tapi coba deh kalian sadar, apakah ajarannya membawa kalian kepada Injil atau ajarannya melawan Injil. Rasul Paulus seolah-olah mengatakan, kamu itu sudah dirusak oleh guru-guru palsu itu. Tapi dengan bahasa yang lain, Paulus ingin mengatakan, tidak ada seorang pun yang aku rusak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi. Dia tidak merusak moral jemaat melalui teladan buruk, tidak merusak iman mereka melalui doktrin-doktrin palsu atau sanjungan-sanjungan yang menyesatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini Bapak Ibu, pada waktu saya mempersiapkan, saya benar-benar juga ditegur sih. Kenapa? Karena kadang-kadang sebagai hamba Tuhan ada godaan itu untuk memberikan sesuatu yang di luar Injil Bapak Ibu. Sesuatu yang menyenangkan Bapak Ibu. Dan itu biasanya sesuatu yang diterima oleh banyak orang. Bapak Ibu jujur ya, kalau di gereja mendengar firman Tuhan yang menegur, yang mengarahkan begitu ya, sesekali menegur, mengarahkan, itu ada. Ya, di gereja yang ada menegur, mengarahkan. Atau Bapak Ibu sejujurnya lebih suka di gereja yang setiap firmannya itu menyenangkan telinga, berkat Tuhan menolong, Tuhan memberkati, tidak ada teguran, jujur. Oh, jemaat Rek pasti suka yang pertama ya, banyak teguran. Ya, faktanya, realitanya memang seperti itulah zaman sekarang, ya kan? Dan sebetulnya itu bukan hal yang baru Bapak Ibu. Kalau sekarang banyak orang lebih suka, apa itu namanya, orang yang suka memberikan motivator ya. Kalau saya plesetkan motivator, jadi pastor yang memberikan motivasi, bukan firman Tuhan, ya, motivator. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Karena pada waktu zaman Rasul Paulus itu sudah ada, dan jemaat Korintus itu banyak yang tergoda untuk itu. Makanya Rasul Paulus mengatakan, tidak ada seorang pun yang aku rusak ya. Secara moral, secara iman, tidak ada. Nah ini integritas. Lalu yang terakhir ini juga menarik juga. Rasul Paulus mengatakan, tidak ada seorang pun yang daripadanya aku mencari untung. Nah, kata ini menarik karena digunakan 4 kali di dalam 2 Korintus ini. Dan dengan artinya itu sangat jelas sekali, konsisten artinya itu apa? Mengambil keuntungan dari sesuatu. Materi, finansial. Paulus memiliki integritas finansial yang tinggi, Bapak Ibu. Ia tidak pernah mengeksploitasi jemaat, memanipulasi jemaat, mencari keuntungan dari persembahan, dari apapun yang dikumpulkan. Wah, ini pada waktu saya juga mempersiapkan, iya, wah, salah satu godaan yang terbesar, Bapak Ibu.
salah satu ya. Karena ada ribuan lagi godaan yang lebih besar. Salah satunya itu uang. Uang. Salah satunya itu mengenai finansial, Bapak Ibu. Banyak hamba Tuhan yang jatuh di dalam finansial. Memanipulasi jemaat, memberikan Injil yang lain, mengatakan sesuatu yang memancing jemaat untuk memberi, padahal bukan untuk Tuhan, tapi demi sendiri. Tidak perlu ditutup-tutupi. Kita banyak mendengar di berita, beberapa hamba Tuhan, miliaran, bahkan triliun, menyentuh triliun, digelapkan. Demi siapa? Diri sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dulu ada seorang jemaat itu tanya kepada saya ya, Pak Eri, kenapa direk itu kok jarang sekali ya, bukan tidak pernah, tapi jarang sekali khotbahnya membahas tentang persembahan. Jarang sekali, betul ya? Bahkan di sini loh, Bapak Ibu, mungkin belum tentu loh satu tahun dua kali mendengar khotbah tentang persembahan, betul nggak sih? Tapi di gereja saya Pak, hampir tiap minggu Pak, persembahan-persembahan gitu. Kayak diteror gitu. Saya juga bingung jawabnya, mau ngomong apa ya. Tapi saya katakan begini, uang itu penting, ya kan? Tapi uang bukan segala-galanya. Uang itu bukan sesuatu yang membahayakan. Yang membahayakan itu adalah cinta uang. Gereja di tempat ini, rek, berusaha untuk semaksimal mungkin mempergunakan setiap persembahan untuk Tuhan. Gereja kita punya audit, seseorang yang mengaudit keuangan Bapak Ibu, dari luar, bukan dari gereja. Bahkan orang yang belum percaya, untuk mengaudit setiap keuangan, setiap rupiah diaudit. Supaya tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna. Semuanya untuk pelayanan bagi Tuhan. Saya, Pak Yakub, gembala-gembala yang lain, itu tidak punya hak sedikit pun untuk mempergunakan uang, persembahan yang Bapak Ibu kumpulkan. Semua diatur, sistem, dan itu untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Dan saya ngomong sama orang ini, orang bisa memberikan persembahan tapi tanpa cinta kepada Tuhan. Orang bisa memberikan persembahan tanpa cinta kepada Tuhan. Orang bisa memberikan persembahan karena motivasi ingin diberkati. Mungkin karena intimidasi juga bisa dari hamba Tuhan. Tetapi orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan pasti memberikan persembahan. Dan mengenai perpuluhan Bapak Ibu, di sini kan juga jarang ya. Siapa Bapak Ibu ingat terakhir khotbah perpuluhan di tempat ini kapan? Saya sendiri juga sudah lupa. Karena memang jarang di tempat ini. Beberapa tanya, Pak harus 1/10 ya Pak memberikan persembahan untuk Tuhan. Di tempat ini selalu dikatakan, kalau engkau sudah menerima kasih karunia Tuhan yang begitu besar, hidupmu diselamatkan, engkau pasti tidak akan keberatan, bahkan dengan sukacita memberikan persembahan lebih daripada 1/10 yang kamu dapatkan. Orang bisa memberi tanpa cinta kepada Tuhan, tapi orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti memberi. Saya jadi khotbah persembahan dong ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, ya, tidak ada seorang pun yang darinya aku mencari untung. Ini integritas Bapak Ibu ya. Integritas seorang pelayan Tuhan. Itu menjadi sebuah jawaban terbaik terhadap kritikan, terhadap tuduhan begitu ya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang integritas, itu apa sih? Integritas di dalam hal ini ya, itu bukan sesuatu yang sempurna. Kadang-kadang orang memahami integritas itu, kita itu sempurna, gak pernah salah begitu kan. Gak pernah salah, tapi dari bagian ini kita belajar, integritas itu tentang hidup dengan ketulusan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Hidup dengan ketulusan di hadapan Tuhan, apapun profesi Bapak Ibu, apapun pekerjaan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengerjakan dengan ketulusan di hadapan Tuhan, ketika Bapak Ibu mengerjakan dengan takut akan Tuhan, maka Bapak Ibu sudah memiliki integritas. Ketika Bapak Ibu mengerjakan itu untuk Tuhan,
Ketika Bapak Ibu mengerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan, dengan ketulusan di hadapan Tuhan. Sebetulnya itu mengajarkan, membentuk kita, itulah integritas yang sedang dibangun. Integritas Bapak Ibu itu dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten Bapak Ibu setiap hari. Dan ketika karakter kita semakin serupa dengan Kristus Bapak Ibu, saya yakin kepercayaan kepada kita pun akan bertumbuh. Hubungan-hubungan yang sehat itu pasti akan dipulihkan. Betul gak sih? Kenapa sih orang kalau misalkan begini, ini contoh ya misalkan begini. Kalau ditanya begini, kamu tadi yang ngambil gelas terus gak dibalikin di tempat kotor ya? Terus langsung responnya begini, bukan aku, sumpah demi Tuhan bukan aku. Sumpah demi Tuhan bukan aku. Biasanya orang-orang seperti ini, biasanya loh ya, tidak semua. Biasanya orang-orang seperti ini ada krisis kepercayaan. Kenapa? Karena memang dia tidak dipercaya lagi. Ketika dia ngomong sumpah, baru dia berharap orang percaya kepada dia. Sumpah bukan aku. Tapi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang integritas itu dimulai dari hal yang kecil. Dimulai dengan sesuatu yang memang kita kerjakan dengan tulus, dengan benar di hadapan Tuhan. Dan ketika itu menjadi karakter kita, kita ngomong loh, enggak perlu sumpah, orang pasti percaya, betul enggak? Kita enggak perlu ngomong sumpah, bukan aku. Kita enggak usah ngomong, enggak usah. Firman Tuhan mengatakan kalau iya, iya, tidak, tidak. Kita mengatakan, bukan aku. Oh, oke. Okay. Itulah integritas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini alasannya ya, kenapa kok jemaat Korintus membuka hati? Karena memang integritas, dan ini pun juga berlaku bagi kita. Ketika kita pengen diterima oleh orang lain, ketika kita pengen menjadi berkat bagi orang lain, Bapak Ibu, kita pun juga harus belajar untuk memiliki integritas. Orang bisa menikmati kehadiran kita. Orang bisa melihat ada karakter Kristus dari kita. Ketika kita menjadi orang percaya, apapun yang kita lakukan sehari-hari, Bapak Ibu, respon kita terhadap sesuatu, mari kita belajar. Kita mencerminkan Kristus. Bukan mencoreng Kristus ya. Apalagi mempermalukan Kristus, apalagi menyakiti saudara-saudara seiman. Jangan ya. Tapi mari kita belajar untuk mencerminkan Kristus. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga, tujuannya apa? Nah tujuannya adalah kasih yang rela hidup dan mati bersama. Nah Bapak Ibu, Paulus tahu kalau dia ini membela dirinya dengan mengatakan tiga integritas yang tadi sudah kita pelajari, tidak mencari untung, tidak merugikan atau merusak, dan tidak membuat orang lain tersesat. Pasti ini bisa disalahartikan nih. Paulus tahu nih, nanti orang pasti akan mengatakan, wah Paulus kejam ya, ngomong begini, ini berarti kami yang salah. Enggak. Nah di dalam ayat yang ketiga, Paulus ini memberikan sebuah penekanan. Dia ngomong begini, aku berkata demikian, seperti dia di ayat yang ketiga itu tadi, bukan untuk menjatuhkan hukuman. Maafkan, bukan untuk menjatuhkan hukuman, enggak. Sebab, tadi telah aku katakan, ini merujuk di pasal 6, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami sehingga kita ini sehidup semati. Di dalam bagian ini, Rasul Paulus itu sekali lagi mengungkapkan isi hatinya. Aku itu mengasihi kamu. Aku ngomong keras begini, itu bukan menyalahkan kamu. Aku nasihati begini itu bukan untuk menghakimi kamu, bukan. Tapi karena aku tuh mengasihi kamu. Kamu tahu kan di pasal 6, ya, aku tuh sudah ngomong, bagimu di hati kami itu tempatnya luas. Kamu ada di hati kami, kasih kami terhadap kamu itu besar. Jadi jangan salah paham, seolah-olah begitu ya. Paulus menegaskan di dalam bagian ini, dia mengatakan sehidup semati. Apapun yang terjadi, seolah-olah Paulus ingin mengatakan, apapun yang terjadi kita itu enggak terpisahkan. Kita itu
hidup bersama. Kalau di bahasa Indonesia itu sehidup semati, tapi kalau di dalam beberapa versi itu dikatakan baik di dalam hidup maupun di dalam mati, kita itu tetap satu. Begitu. Nah sekali lagi ini apa sih? Ini adalah komitmen Bapak Ibu. Komitmen dari kasih yang tulus dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya. Kedalaman kasih Paulus itu dinyatakan melalui apa? Sehingga kita sehidup semati. Ada satu persekutuan yang sangat kuat, baik di dalam kematian, di dalam kehidupan. Begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi sebuah pembelajaran ya bagi kita. Bapak Ibu, berbahagialah kalau ada orang yang dengan tulus mengasihi dan mau menegur Bapak Ibu. Sekali lagi, berbahagialah kalau ada orang yang dengan tulus dan mengasihi itu mau menegur Bapak Ibu. Karena itu terbukti orang itu mengasihi Bapak Ibu. Kenapa? Kalau orang itu enggak mengasihi, mungkin orang itu akan mengatakan, wis babano kalau orang Surabaya atau Malang bilang, mau jungkir balik, mau kayak apapun, terserah. Biasanya kalau kita sebagai orang tua gitu ya, anak enggak bisa diomongin, wis sakarepmu, wis papa mama enggak mau nasihati kamu, enggak mau ngomong gitu ya. Itu ingin menunjukkan apa sih? Seolah-olah kita itu kayaknya mengakhiri kasihku kepada anak ini gitu kan. Bapak Ibu, bersyukurlah kalau ada orang yang menegur Bapak Ibu dengan kasih, dengan ketulusan, dan ingin membawa Bapak Ibu itu kembali kepada kebenaran. Saya pun juga di tempat ini belajar untuk melakukan hal ini Bapak Ibu. Beberapa kali ada jemaat yang melakukan kesalahan. Saya selalu ngomong, aku ngomong begini karena aku mengasihi kamu ya. Aku ngomong begini karena aku mengasihi kamu. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau tidak diawali dengan itu, kita itu disalah sangka. Kita itu dipikirnya sentimen ya sama aku ya. Kamu kok negur terus. Kadang-kadang gitu kan. Saya selalu ngomong, aku ngomong begini karena aku mengasihi kamu. Aku ngomong begini, aku menegur kamu dalam kapasitas aku sebagai gembala, aku mengasihi kamu supaya kamu tidak semakin terjerumus dalam dosa. Kamu balik ke benar-benaran. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, jemaat-jemaat mau menerima dan mereka berbalik kepada kebenaran. Saya bersyukur sekali. Makanya Bapak Ibu kalau ada teman, ada saudara, ada orang yang begitu mengasihi Bapak Ibu. Dan orang itu menegur Bapak Ibu. Bersyukur Bapak Ibu. Karena orang itu benar-benar mengasihi. Orang itu pengin Bapak Ibu kembali kepada kebenaran. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus pada waktu itu sebetulnya. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Dan Paulus menunjukkan komitmennya dengan mengatakan sehidup semati. Dalam hal hidup maupun dalam hal mati. Seolah-olah Paulus yang mengatakan, kamu dan aku ini gak bisa dipisahkan. Di dalam hal mati, di dalam penderitaan, pergumulan. Kamu tetap ada di dalam hatiku. Aku tetap mengasihi kamu. Di dalam sukacita, sama, aku juga tetap mengasihi kamu. Itu yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus ketika mengatakan seperti ini, sebetulnya dia ingin merujuk kembali di ayat yang pertama, yang sudah kita pelajari bulan lalu, bahwa itu didasarkan pada janji Allah yang dinyatakan pada Kristus Yesus. Itu dinyatakan pada janji Allah yang dinyatakan pada Kristus Yesus. Kekudusan, harapan Paulus, integritas yang Paulus tuntut dari jemaat, bahkan juga di dalam kehidupannya sendiri, itu berakar pada janji Allah yang digenapi dalam Kristus. Itu di ayat 1 yang sudah kita pelajari. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana Paulus meminta jemaat menyediakan ruang, sebetulnya Kristus sudah terlebih dahulu menyediakan ruang bagi kita. Menyediakan ruang bagi kita di dalam hatinya. Bapak Ibu, ketika manusia berdosa menolak Kristus, Kristus tidak membalas dengan menjauh. Amin.
Sebaliknya, Bapak Ibu, ia datang. Ia mengosongkan diri. Ia menanggung salib dan membuka jalan pendamaian. Roma 5 ayat 8. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Salib itu bukti bahwa Allah tidak memilih mempertahankan jarak, Bapak Ibu. Tapi Allah membuka jalan, membuka

sempurna. Kristus mati bukan pada waktu kita ini suci tanpa dosa. Karena kita tidak akan pernah bisa suci tanpa dosa selama di dunia. Kristus mati pada waktu kita ini berdosa. Dan itulah kasih yang menjadi dasar, Bapak Ibu. Itulah kasih yang menjadi pondasi, itulah kasih yang menjadi teladan, menjadi model kita untuk kita juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Membuka hati bagi mereka, membuka jalan supaya rekonsiliasi itu terjadi. Mari kita baca bersama-sama kalimat penutup ini. 1, 2, 3. Kristus mati bersama kita agar kita dapat hidup bersama Dia. Kristus mati bersama kita pada waktu kita berdosa, Bapak Ibu. Tapi supaya kita dapat hidup bersama Dia. Bapak Ibu, kalau kasih yang defensif, yang menutup, itu selalu bertanya, bagaimana aku melindungi hatiku? Bagaimana aku bisa melindungi hatiku supaya tidak tersakiti, supaya orang itu tidak bisa dekat, aku menutup aman hatiku. Tetapi kasih yang telah disentuh oleh Kristus, Bapak Ibu, itu berkata, bertanya, bagaimana aku dapat membuka hatiku demi pemulihan? Bagaimana aku dapat membuka hatiku untuk mengasihi orang-orang itu sebagaimana Kristus lebih dahulu membuka jalan pendamaian bagi kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, saya memberi waktu untuk kita merenung sesaat. Memang betul susah untuk kita membuka hati. Susah untuk kita mengatakan, aku memaafkan kamu. Susah untuk mengatakan, aku mengasihi kamu. Mungkin kita sudah terlalu sakit. Kita sudah terlalu hancur oleh tindakan, perlakuan, sikap dari orang-orang yang selama ini dulu pernah mengasihi atau kita kasihi. Tapi biarlah pada saat ini karunia Allah yang mengubahkan hati kita, menolong kita. Saat ini kita juga merenung bagaimana hidup kita, integritas kita di hadapan orang lain. Apakah sudah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita atau justru menyakiti, merobek hati orang-orang yang mengasihi kita. Menghancurkan, membuat pedih orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita juga memohon ampun dan biarlah Tuhan yang menolong kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menderita bagi kami. Engkau rela dikhianati, ditolak, dihina, ditampar, bahkan mati, tersiksa di atas kayu salib. Demi saya, demi kami, orang yang berdosa ini. Tuhan, terima kasih. Biarlah anugerah-Mu yang melembutkan hati kami. Biarlah anugerah-Mu yang menolong kami. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan, yang pada saat ini sedang merasakan hancur hati, tertolak, terkhianati, yang pada saat ini juga mungkin memikirkan sesuatu yang ego, kenyamanan diri, kemenangan dan kesenangan pribadi. Tuhan, Engkau yang akan menolong kami. Tuhan, anugerah-Mu yang mengubahkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup.

0: berdoa. Amin.
1: Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati.
3: Oke, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, nanti kita akan mendoakan pengurus pemuda. Tapi sebelumnya, saya ingin meng-highlight kembali ada link evaluasi yang Bapak Ibu bisa isi untuk acara yang kemarin kita nikmati bersama-sama. Bapak Ibu bisa memberikan masukan, kritikan, ya. Ataupun Bapak Ibu juga memberikan apresiasi. Kalau memang itu sesuatu yang baik, Bapak Ibu boleh tuliskan. Semuanya itu menjadi masukan yang sangat berarti bagi panitia. Begitu ya. Silakan bisa scan atau melalui link yang sudah disediakan ini. Lalu yang berikutnya, untuk ibadah pemuda, Sabtu yang akan datang sudah dimulai kembali. Karena kemarin sempat libur, kita ada acara HUT ya. Nah, Sabtu yang akan datang kembali seperti biasa pukul 6 di tempat ini. Temanya Bapak Ibu bisa melihat di layar ya. Saya mendorong bagi teman-teman yang masih pemuda kuliah, mari join di komunitas pemuda di tempat ini. Mereka sangat kompak dan luar biasa. Nah, nanti pengurusnya nanti ada kita lihat ya. Lalu yang berikutnya, pada tanggal 15 Agustus, di tempat ini ada acara penyambutan mahasiswa baru. Jadi karena ini kan bulan Agustus itu adalah masa-masa mahasiswa datang dari luar pulau, begitu ya, luar daerah. Mereka mungkin ada sebagian yang bingung mencari tempat ibadah. Nah, kita akan sambut mereka dan berharap mereka bisa bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Saya juga mendorong kalau Bapak Ibu mungkin punya kenalan, saudara, teman yang baru datang ke Surabaya dan mereka masih belum mendapatkan tempat ibadah, ini anak-anak pemuda bisa didorong, diantar ke tempat ini, nanti bisa dikenalkan dengan teman-teman yang lain ya. Pembicaranya adalah Pak Yakub, tempatnya di sini, di tempat ini, dan ada link registrasi juga, Bapak Ibu nanti bisa mungkin foto ini atau nanti akan disebarkan di grup keluarga, dan ini juga bisa diakses di rec.or.id/event yang kemarin pendaftaran HUT. Nah, di situ nanti bannernya ini ada, tinggal klik saja, begitu ya. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, ada berita duka. Jadi telah dipanggil Tuhan Bapak Agus Budiono Lee kemarin Sabtu, dan saat ini jenazah disemayamkan di Green Haven. Dan Pak Agus Budiono ini adalah ayah Anda dari Bapak Eko Raharjo dan ayah mertua atau papa mertua dari Ibu Jessica Nondolesmono ya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Nah, mungkin ada yang belum tahu kalau Ibu Jessica ada, ya. Ini besan dari Ibu Willis, gitu ya. Nah, kita berdoa Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama, ya. Kita akan melantik, mengutus pengurus Exo Youth Nginden periode 2026 sampai 2029. Nah, saya langsung panggil saja ya. Ada Patricia sebagai ketua. Ya, boleh tepuk tangan ya. Lalu juga ada Ripka sebagai sekretaris bendahara. Lalu juga ada Elvis seksi acara. Ya. Lalu ada Nathanael, multimedia publikasi. Lalu ada Yosia. Wah, ini juga Yosia. Lalu ada Penina Medat. Ya, pemerhati. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena mereka sejak muda sudah belajar untuk memberikan waktu, tenaga, dan pikiran karyanya untuk melayani Tuhan. Mereka akan melayani di kepengurusan pemuda. Kita doakan, kita dukung mereka sehingga mereka boleh melayani dengan ketulusan dan membawa para pemuda di tempat ini semakin dekat, serupa dengan Kristus. Setiap program-program yang akan disusun, Tuhan juga yang akan menolong dan memberkati mereka. Begitu ya. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk teman-teman kita ini. Kalian bisa berlutut kuat ya. Satu jam. Masih muda. Masih sangat kuat ya. Mari kita berdoa. Tuhan, pada siang hari ini kami segenap umatmu datang menyerahkan untuk anak-anakmu yang memberi diri untuk melayani engkau di kepengurusan pemuda Exo Youth di tempat ini. Hambamu berdoa biarlah Tuhan engkau yang akan melimpahkan kasih karuniamu kepada anak-anakmu. Ketika mereka melayani, melayani dengan ketulusan, dan biarlah setiap hal yang mereka kerja untuk kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati kesatuan mereka, kerjasama. Engkau memberkati setiap program-program yang akan disusun. Engkau memberkati relasi, interaksi dengan setiap pemuda-pemuda yang lain. Biarlah melalui kehidupan anak-anakmu ini, pemuda di tempat ini juga semakin bertumbuh. Engkau juga memberkati kesibukan mereka. Ada yang sudah bekerja, ada yang masih kuliah. Tuhan, Engkau juga yang akan memberikan kekuatan ekstra bagi mereka. Engkau yang akan memberikan kemampuan ekstra bagi mereka. Engkau yang akan menolong di tengah-tengah kesibukan mereka. Mereka boleh mengerjakan pelayanan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati anak-anakmu ini. Terima kasih, biarlah berkat dari Allah Tritunggal yang Tuhan limpahkan bagi anak-anakmu ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan pelayanan anak-anakmu pemuda ini. Amin. Silakan berdiri. Sekali lagi kita beri applause ya buat mereka. Ya, terima kasih. Bisa kembali ke tempat. Dan langsung saja Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk doa syafaat. Doakan untuk kebijakan di bidang hukum dan peradilan di Indonesia. Dan juga doakan untuk jemaat yang kemarin sudah mengikuti HUT, baik secara online maupun onsite. Tetapi sebelumnya, sebelum berdoa untuk ini, saya tidak lupa ingin menyambut, apakah ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, bisa angkat tangan sebentar jika ada. Apakah ada? Oh ya, selamat datang ya Bapak dan keluarga ya. Tuhan memberkati Pak, kami sangat senang di tempat ini ada 3 kali ibadah, pukul 8, pukul 10 dan pukul 5 sore. Tuhan memberkati ya. Nanti Asher akan menyambut Ashernya ya setelah ibadah ini. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami hanya berharap kepada Engkau biarlah Engkau yang akan menolong pemimpin-pemimpin kami, secara khusus mereka yang bergerak di bidang peradilan, hukum. Kami berdoa biarlah mereka memberikan peradilan yang seadil-adilnya sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di bangsa ini. Kami berdoa jikalau kami pada saat ini mendengar ada beberapa oknum yang mungkin menyalahgunakan jabatan dengan memutarbalikkan kebenaran. Tuhan ampuni bangsa ini. Kami hanya memohon bila Tuhan yang akan menumbuhkan, membangkitkan orang-orang yang takut akan Tuhan, menyuarakan kebenaran, menyuarakan peradilan seadil-adilnya bagi bangsa, bagi masyarakat, bagi kami semuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa, menyerahkan untuk jemaat yang sudah mengikuti ucapan syukur HUT kemarin. Kami berdoa bila Tuhan yang akan terus menolong kami, kami memiliki komitmen, kerinduan untuk kami boleh diproses, menikmati sarana anugerah melalui DG Discipleship Group, melalui MSK, melalui setiap program yang Tuhan anugerahkan melalui gereja ini. Tuhan terima kasih, dan kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan yang sudah dikumpulkan, biarlah semuanya untuk kemuliaan namamu, Engkau memberkati pengurus, Engkau juga memberkati anak-anakmu yang sudah mengumpulkan pada siang hari ini. Tuhan yang akan menjaga, Tuhan mencukupkan setiap hal yang mereka butuhkan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang akan memampukan engkau menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungi, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera, dan kiranya Allah Roh Kudus yang akan nyata dalam kehidupanmu, menuntunmu, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, bahkan penghiburan. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Anda dan saya diselamatkan. Allah tidak, bolehlah aku selamatin dia. Gitu ya. Seakan-akan itu hanya spontan tanpa pikiran dan planning yang panjang. Tetapi bahkan di dalam suratnya di Efesus 1 ayat 4, kita diberitahu bahwa Allah itu sudah berinisiatif menyelamatkan kita sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi Paulus tahu sudah Yudea, Sintike, meskipun berantem, tapi Allah yang sudah dari sebelum dunia dijadikan memulai pekerjaan baik di antara mereka yang berkenan untuk menyelamatkan mereka. Itu sebab mereka ini bukan hanya problems, tapi mereka adalah partners. Dan ini bukan cerita Yudea dan Sintike saja, tapi semua Anda dan saya. Jadi saudara, kalau Anda ketemu orang yang paling nyebelin di gereja, orang yang paling brengsek yang Anda kenal sebagai orang Kristen, jangan lihat dia sebagai problem. Tapi ingat, meskipun dia nyebelin ya, Tuhan Yesus sudah mati baginya. Allah yang memulai pekerjaan yang baik dari antara dia. Dan Anda tidak akan pernah melihat orang itu sama lagi. Bukan hanya itu, saudara, tapi kemudian dikatakan Allah itu meneruskannya sampai pada hari terakhirnya. Apa arti kata meneruskan? Saya suka dengan rendition dari seorang yang bernama Mull di dalam komentarnya. Dia bilang gini, will evermore put his finishing touches to it. Jadi Allah itu meneruskan pekerjaan baiknya dengan memberikan finishing touch. Dikasih pengalaman, ya mungkin pengalaman pahit supaya dia belajar, bertumbuh, berubah seperti Kristus. Terus finishing touch itu diberikan Allah. Saudara, yang saya bisa relate adalah waktu nulis paper. Saudara, ya. Saya pernah belajar dari editor in chief-nya jurnal yang disebut sebagai American Management Journal. Academy of Management Journal, AMJ. Ya, dia datang waktu itu ke tempat saya bekerja dan sharing. Saudara. Nah, dia punya cara menulis paper itu yang biasanya 40 halaman, 50 halaman gitu ya. Itu menarik sekali. Dia bilang begini, saudara, saya kalau nulis itu ya, misalnya jadi 15 halaman gitu ya. Terus tidur kan, karena udah kecapean 5 jam nulis. Besoknya dia tidak bisa langsung pick up di halaman yang ke-15. Saudara. Dia harus mulai dari halaman 1. Itu sebabnya dia bilang, saya lama sekali kalau nulis paper, apalagi paper scientific. Karena tiap kali mulai, mulainya dari halaman 1. Dan setiap kali mulai, kalau Anda pernah menulis, Anda akan benerin lagi. Aduh kok jelek banget ya nulisnya ya kemarin ya, dibenerin lagi. Besok dibenerin lagi, sampai apa? Sampai udah gak ada yang bisa dibenerin, akhirnya terus. Nah saudara, Allah itu seperti itu bagi kita. Dia terus memberikan finishing touches supaya Anda berubah. Berubah lagi. Mungkin ada air mata yang kita akan alami. Tetapi dengan itu kita pasti diubahkan sempurna sampai pada hari terakhir. Dan pada hari Kristus Yesus itulah. Frank Tillman menulis begini, saudara. Ketika Allah Bapa menimbang-nimbang karya anaknya di Kalvari. Dan tidak ada respon yang lebih pas selain membawa anaknya keluar dari kemuliaan surga yang tidak kelihatan itu dan menyatakannya secara publik kepada dunia yang penasaran dan yang menyembah dia. Dan di hari itu Allah Bapa ingin melihat setiap lutut akan bertelut kepada Yesus dan mendengar bahwa setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Sampai hari itu terjadi, dia akan terus membentuk kita. Saudara, karena basis inilah Paulus itu mengatakan mereka bukan problem, mereka adalah partner. Saudara, apa bedanya kita dengan Rasul Paulus melihat orang yang menyebalkan? Kita selalu melihat orang itu sebagai problem hari ini. Bukan apa yang telah Allah kerjakan dalam hidup mereka di masa lalu. Paulus lebih mengingat apa yang telah Allah lakukan, bukan apa yang mereka lakukan hari ini. What God has done in their lives is much more important than what this person does today. Paulus lebih mengingat mereka sebagai orang berdosa yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah dibanding melihat mereka sebagai orang berdosa yang terus-menerus melakukan dosa kepada dia.
Dan karena apa yang Allah lakukan itu menjadi fokus Rasul Paulus, dia sekarang bisa berfokus, iya ya meskipun orang ini nyebelin, tapi nanti dia akan sempurna. Nanti dia akan sempurna seperti Kristus. Itu sebabnya aku harus terus sabar. Ya sabar melayani dia. Sabar dan terus mendoakan dia. Saudara, kalau kita di gereja menerapkan itu, saya pikir gereja kita akan punya efek yang luar biasa, saudara. Karena banyak orang akan berpikir, kok aneh ya di gereja ini ya, cara mereka berinteraksi itu, wah beda banget dengan komunitas di kampus, dengan klub yang ada di kampus. Begitu ada pertikaian sedikit, orangnya langsung dialienasi, ya dicibirkan, ya digosipkan, bahkan dibully. Tapi di gereja ini, yang ada adalah forgiveness, encouragement, prayer. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita mengingat, saudara, bahwa Allah yang sudah memulai, dia sedang meneruskannya, satu kali dia akan sempurna. Saudara, kalau Anda itu punya anak ya sebagai orang tua, mungkin Anda kesel sama anak Anda. Gak mau mandi, gak mau makan, gak mau belajar, pokoknya gak mau melakukan apa yang Anda mau dia lakukan. Anda keserasnya, gitu ya, dibejek gitu ya. Ya jangan lama-lama sih, abis itu balik jadi anaknya lagi gitu kan. Kalau lagi kesel kan kepenginnya digituin ya. Tapi Anda harus ingat, saudara, bahwa Allah pun sedang memulai pekerjaan yang baik dalam diri anak Anda. Satu kali dia akan sempurna dan tugas Anda sebagai orang tua adalah menolong dia untuk menjadi sempurna dalam Kristus. Kalau Anda punya pasangan, suami, istri, Anda kesel dengan pasangan Anda. Kenapa dia ngomong begitu ya? Menyakitkan hatiku untuk kesekian kalinya. Padahal yang lalu sakitnya masih di sini dan seterusnya. Saudara harus ingat bahwa pada waktu dia itu mengasihi Anda dengan tulus, itu adalah satu momen yang Allah tunjukkan ini loh. Nanti kalau dia sempurna, tiap hari dia akan kayak begini gitu ya. Tapi Anda bilang, Tuhan, tapi saya enggak melihat yang best momennya itu hari sekarang. Iya memang dia belum sempurna. Tapi kamu harus sabar, terus mendukung dia, melayani dia, mendoakan dia karena satu kali dia pasti akan sempurna. Saudara, Paulus sangat yakin akan hal itu. Itu sebab ayat 6 dimulai dengan apa? Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Keyakinannya itu luar biasa, saudara. Meskipun dia sedang di penjara loh. Dia gak bisa langsung naik pesawat pergi ke Filipi. Dia gak bisa WhatsApp. Hubungi Yudia di Instagram. Saudara. Dia lagi di penjara. Dia cuma bisa diktikan surat. Saudara. Tapi dia bilang, aku yakin. Yudia dan Sintike dan setiap orang yang arogan di Filipi itu satu kali akan sempurna. Karena Allah itu sedang menyempurnakan mereka. The perseverance of the saints depends on the perseverance of God on the saints. Kita bisa terus maju, saudara, berubah. Karena Allah itu terus maju, sabar mengubah kita. Jadi saudara, summary dari khotbah ini adalah Allah berinisiatif untuk menjadikan kita partner dalam pelayanan Injil, berdoa, dan berjuang satu dengan yang lain. Dari sejak kita bertobat pada Kristus sampai perjumpaan kita dengan Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berespon kepada Tuhan. Bapa di surga, pada akhirnya ya Tuhan, ketika kami membaca dalam Ibrani bagaimana Yesus sendiri bersekutu di dalam penderitaan kami. Ketika dia menjadi manusia dan mati menggantikan kami di atas kayu salib. Dia berpartner dengan kami untuk menanggung dosa kami. Itu sebabnya hari ini kami ingin berpartner dengan Kristus untuk menyatakan Injil-Nya. Di Melbourne di mana kami hidup, pakailah segenap sisa umur kami di dunia ini. Supaya kami tidak lagi disetir, digerakkan oleh Injil-Nya. Tapi sebagai orang-orang itu.

Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Ya, hari ini kita bertemu lagi. Kita mau beribadah. Nah, Kak Debbie mau sapa dulu ya beberapa anak sekolah minggu. Coba Kak Debbie mau sapa. Joy sama Gloria sudah siap? Ya, terus ada Gavin nih sama Reva. Sudah siap? Terus ada Vide. Nah, sudah siap ya? Ada siapa lagi ya? Oke, ada Clint, ada KL, ada Sean. Sudah siap semuanya? Nah, adik-adik jangan lupa ya. Kalau mau sekolah minggu, harus mandi dulu, harus berpakaian rapi. Kenapa? Karena kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Nah, karena Tuhan sudah mengizinkan kita untuk beribadah lagi. Oke ya, sekarang duduk yang tenang. Ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Berdoa secara pribadi dulu ya. Berdoa dalam hati dulu. Supaya Tuhan pimpin setiap kita. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, menyertai kita. Kita mau mengakui dosa kita kepada Tuhan. Supaya ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu begitu besar, penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam setiap hidup kami. Kami mau beribadah, meskipun tempat kami berbeda-beda, tetapi Tuhan, Engkau satukan kami, agar kami mau satu memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya dalam ibadah ini, hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik. Nah, minggu ini seperti minggu biasanya. Kita masih belum bertemu ya. Kak Debbie di gereja, adik-adik masih di rumah. Tetapi hati kita tetap satu, kita mau memuji Tuhan. Semuanya Kak Debbie ajak kita bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur, kita mau memuji, menyembah Yesus kita.

kita semua satu kerajaan Allah. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sudah rela mati untuk kita, untuk tebus dosa kita. Nah, Kak Dewi mau tanya nih sama adik-adik. Siapa yang minggu kemarin sekolah minggu atau beribadah di rumah bersama mama papa di rumah? Siapa ya? Angkat tangan. Nah, kok gak ada yang angkat tangan ya? Oh ada itu, ada 1-2 ya. Nah, kira-kira masih ingat gak ya? Ceritanya tentang apa ya? Waktu itu siapa yang cerita? Oh benar, Kak Vena yang cerita waktu itu. Nah, adik-adik, Kak Vena bercerita tentang Raja Aram. Dia yang berinisiatif, dia yang menyusun rencana, dia mau membuat bangsa Israel pecah belah, tetapi berhasil tidak? Tidak berhasil. Karena apa? Karena Tuhan memberitahu Nabi Elisa. Tuhan Maha tahu ya. Begitu juga sekarang ini. Kalau adik-adik tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pun tahu. Nah, kasih Tuhan begitu besar. Baik waktu itu kepada bangsa Israel, sekarang pun dia juga mengasihi kita. Kasih Allah itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Kita pujikan sama-sama ya. Sekali lagi Kak Devi ajak berdiri lagi ya.

0: capek? Belum ya.
1: Nah, sekarang duduk manis lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira firman Tuhan minggu ini tentang apa ya? Dan siapa yang cerita? Nah, kita siapkan hati kita. Yuk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau memuji Tuhan lagi.
0: Srek, srek, srek, srek. Srek, srek, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca.

Selamat siang adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti masih sehat. Kak Kris senang sekali loh bisa ketemu kalian semua, walaupun tidak secara langsung. Sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kita mau main dulu ya. Main apa ya kira-kira? Tebak puzzle. Ayo, semua sudah tahu caranya? Kak Grace mau kasih gambar satu persatu. Nanti adik-adik yang tahu ceritanya langsung kasih tahu. Bilang ke mama papa ya. Oke, kita coba satu puzzle. Ini cerita apa ya? Coba. Coba itu kelihatan gambar kaki. Kira-kira cerita apa ya? Oh, bukan. Ayo coba kita lihat lagi, satu lagi. Loh, kelihatan gambar tangan. Apa itu ya? Cerita apa ya? Bukan, bukan itu. Bentar lagi, satu lagi. Wah. Bapak siapa ini ya? Cerita apa ya? Oh, betul. Itu Nabi Elisa. Nabi Elisa sedang apa ya? Kok tangannya diangkat? Coba tebak lagi cerita apa ini kira-kira? Ya, betul. Itu cerita tentang Nabi Elisa sedang membangkitkan anak dari perempuan Sunem. Betul. Ayo kita lanjut gambar kedua. Kira-kira cerita apa ya? Wah, kelihatan matanya satu. Apa ini ya? Loh, kok tangan? Oh, lagi di air ini. Nah, sekarang mungkin kalian bisa menebak. Cerita apa ini ya, kira-kira? Nah, sekarang semua pasti tahu. Kisah tentang siapa ini? Iya, betul. Kisah tentang Naaman yang disembuhkan dari penyakit kustanya. Sekarang kita lanjut ya, tebak puzzle gambar ketiga. Apa ya ini ya? Kok nggak kelihatan ya, nggak jelas. Coba lagi, ada yang sudah tahu gambar apa ini? Bukan, bukan itu. Coba lagi, gambar siapa ya ini? Coba ya, kita klik lagi. Nah, ini gambar apa ya kira-kira? Kurang jelas ya. Coba kita lihat lagi. Oh, sudah ada yang tahu kira-kira ini gambar apa? Kita lihat lagi satu. Coba ditebak. Diingat-ingat, pernah lihat gambar ini di mana? Ada yang sudah bisa jawab? Belum? Atau sudah? Kita lihat aja yang terakhir. Gambar keseluruhan adalah seperti ini. Apakah ini? Ada yang ingat cerita ini tidak? Iya, betul sekali. Ini cerita minggu lalu. Waktu Kak Vena cerita bagaimana Tuhan mengirimkan pasukan untuk menolong, melindungi Nabi Elisa dari tentara Aram. Betul sekali. Nah, sekarang yang terakhir, gambar terakhir, gambar puzzle kita yang terakhir. Apa ya? Coba kita tebak lagi. Apa ya? Oh, ada orang yang membawa barang bawaan. Apa ini ya? Kira-kira? Hah? Ada yang tahu nggak ya, teman-teman, adik-adik? Pasti belum tahu semua. Karena memang ini belum dibawakan ceritanya sama kakak-kakak sebelumnya. Hari ini Kak Grace mau cerita tentang ini. Mau tahu ceritanya? Kita dengarkan sebentar lagi. Kisah ini diambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat 24 sampai pasalnya yang ke-7 ayat ke-20. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita

0: berdoa dulu ya, minta pimpinan Tuhan. Yuk, adik-adik tenang semua ya. Sudah, nggak ada yang jalan-jalan lagi, nggak ada yang berdiri-berdiri, nggak ada yang nyemil-nyemil. Semua duduk tenang, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri buat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa memusatkan pikiran kami pada cerita yang diceritakan, supaya kami boleh belajar untuk mengerti lebih lagi akan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Adik-adik, ada yang pernah merasa lapar enggak? Pernah ya? Ah, ya misalnya kalau pagi-pagi lupa enggak sarapan. Siang-siang jam 11 gitu pasti udah perutnya bunyi-bunyi gitu lapar ya. Kucuk, kucuk, kucuk. Bunyi apa itu? Oh, ternyata saya lapar. Kalau jam 12 siang belum makan, pagi enggak makan, siang enggak makan. Wah, udah benar-benar lapar ini ya. Malam baru ada makanan. Aduh, rasanya itu sudah kelaparan ya. Baru satu hari itu enggak makan. Kalau besoknya enggak makan lagi gimana? Aduh, lemes dah pasti. Udah enggak kuat, 3 hari enggak makan. 4 hari enggak makan. Aduh, pasti udah kurang gizi, rasanya sudah enggak bisa ngapa-ngapain, capek gitu ya. Enggak minum, enggak makan. Enggak kuat mau apa-apa. Keadaan ini dialami oleh bangsa Israel pada zaman pemerintahan Raja Yehoram. Mereka semua menderita bencana kelaparan. Menderita kelaparan. Karena apa, teman-teman? Karena apa? Karena ini Raja Aram. Ya. Raja Aram memerintahkan tentaranya, tentara Aram, untuk berkemah mengepung kerajaan Israel dari segala sisi. Kita lihat di gambar itu, segala sisi kerajaan Israel, di luar tembok Israel, semua dipenuhi oleh tentara Aram yang tinggal di tenda-tenda mereka. Jadi, orang Israel tidak satupun yang bisa keluar melewati pintu gerbang di kerajaan Israel ini. Mereka tidak bisa keluar, mereka tidak bisa cari makanan di hutan atau membeli makanan dari tempat lain. Sehingga persediaan makanan di dalam negara Israel habis, tinggal sedikit. Lalu orang-orang Israel menderita kelaparan semuanya. Bahkan harga-harga makanan semua mahal. Yang dijual pun, misalnya satu kepala keledai, dibuat apa ya kepala keledai? Nanti mungkin dibuat sup. Sup kepala keledai, harganya 80 sikal perak. 80 sikal perak itu kira-kira kalau dirupiahkan seharga 340 ribu sekian. Jadi mahal sekali, mahal enggak ada ya adik? Mahal ya, 300 ribu ke atas itu mahal sekali. Buat hanya untuk satu kepala keledai. Dan cuman bisa dibikin sup. Lalu harga satu cup kotoran merpati, kotoran burung merpati, kira-kira 1/4 liter, harganya kalau dirupiahkan Rp21.000 kira-kira. Juga mahal, buat apa sih orang beli kotoran merpati buat dimakan gitu? Ya mungkin buat dibikin sayur-sayuran atau apa, tapi itu sungguh-sungguh mahal. Jadi banyak, karena harganya mahal, banyak orang yang tidak bisa membeli makanan dan menderita kelaparan. Itulah kondisi keadaan negara Israel saat ini. Banyak sekali orang yang tidak bisa makan. Suatu hari, Raja Yehoram keluar dari istananya karena dia ingin melihat keadaan penduduk Israel saat itu. Raja berjalan-jalan di atas tembok kerajaan Israel. Dan sambil melihat keadaan penduduknya, dia menemukan bahwa hampir sebagian besar penduduk Israel mengalami kelaparan dan menderita. Raja mengatakan, "Beginilah kiranya Allah menghukum kita. Bahkan lebih daripada itu, Allah akan lebih murka kalau aku tidak membunuh Nabi Tuhan Elisa itu." Lalu raja mengoyakkan bajunya, tanda ia sangat berduka dan sedih melihat keadaan bangsanya. Lalu ia memanggil ajudannya. Ini ajudan raja, utusan raja. Raja mengutus dia untuk pergi menjumpai Nabi Elisa di tempatnya. Utusan raja menjumpai Nabi Elisa di kediamannya. Lalu ia berkata, mewakili raja, "Sesungguhnya malapetaka itu datangnya semua dari Tuhan. Untuk apa lagi kita berharap kepada Tuhan?" Lalu Nabi Elisa berkata, "Sesungguhnya besok di waktu yang sama seperti hari ini, keadaan di Israel akan berubah 180 derajat. Harga-harga akan menjadi sangat lebih murah. Satu sukat tepung, kira-kira 5 liter tepung yang terbaik di negara ini, harganya hanya akan menjadi sekitar Rp4.000 saja. Harga 2 sukat tepung jenis lain, 10 liter, juga hanya sekitar Rp4.000 saja. Yang sama dengan 1 sikal perak. Murah sekali." Lalu ajudan raja berkata, "Mana mungkin itu terjadi walaupun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Itu tidak akan terjadi. Mustahil," kata ajudan raja. Lalu ia pergi meninggalkan tempat tinggal Elisa. Adik-adik, betul atau tidak sikap raja Israel beserta ajudannya itu? Apakah ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita menghadapi kesukaran, kita malah menyalahkan Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan yang menyebabkan kesusahan kita. Betul nggak adik-adik seperti itu? Iya, tentunya tidak betul. Bukan Tuhan yang membuat keadaan kita menjadi susah seperti ini. Kalau kita mengalami hal yang tidak baik, tentunya Tuhan mempunyai maksud buat kita semua. Jadi jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah kita tidak mensyukuri apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tunggu waktu Tuhan. Dia akan memulihkan keadaan kita. Adik-adik, di gambar ini ada 4 orang. 4 orang ini adalah 4 orang yang menderita penyakit kulit yang disebut penyakit kusta. Penyakit kusta ini waktu zaman itu sangat ditakuti oleh banyak orang karena penyakit ini menular dan tidak bisa disembuhkan. Karena itu setiap orang yang berpenyakit kusta harus keluar dari negeri dan diasingkan di luar tembok negeri itu. Demikian juga yang terjadi dengan 4 orang kusta ini. Mereka dikeluarkan dari tembok Israel dan mereka dibiarkan di sana. Suatu hari, 4 orang kusta ini berpikir untuk pergi ke tenda-tenda pasukan Aram yang mengelilingi kerajaan Israel. Mereka berpikir, kalau kami tinggal di sini, kami akan mati kelaparan. Kalau kami menyelinap masuk ke dalam kota, di sana juga tidak ada makanan. Dan cepat atau lambat, kami juga akan mati kelaparan. Bagaimana kalau kita pergi ke tenda-tenda orang haram itu? Siapa tahu mereka berbelas kasihan kepada kita, lalu membiarkan kita dan kita bisa makan dan kita bisa melanjutkan hidup. Tapi kalau mereka menangkap kita, bahkan membunuh kita, ya sama saja. Paling tidak kita sudah berusaha. Lalu pada senja hari, keempat orang kusta ini berjalan menyelinap perlahan-lahan ke perkampungan di mana tenda-tenda orang Aram berada. Mereka berjalan mendekati tenda-tenda itu, tetapi apa yang mereka temukan, adik-adik? Sepi. Sepi sekali. Tidak ada tanda-tanda kehidupan seorang manusia pun di sana. Hah? Kok aneh ya? Mana mungkin? Kemana pasukan-pasukan Aram itu? Lalu, empat orang kusta ini mencoba mengintip di dalam salah satu tenda. Oh, benar, tidak ada orang sama sekali. Di mana-mana tidak ada pasukan Aram itu. Lalu mereka cepat-cepat mengumpulkan sisa-sisa makanan yang ada di sana. Mereka makan sampai kenyang. Aduh, senang sekali rasanya. Lega bisa makan setelah sekian lama mereka menderita kelaparan. Mereka juga melihat begitu banyak barang berharga ditinggalkan di tenda-tenda orang Aram ini. Lalu mereka cepat-cepat mengambil emas, perak, semua barang-barang yang bagus-bagus dibawa semua sama mereka. Disembunyikan. Ternyata adik-adik, apa yang terjadi sebelumnya sampai orang-orang Aram itu meninggalkan tenda-tenda mereka. Bahkan meninggalkan harta benda mereka yang berharga dan juga meninggalkan kuda keledai mereka dan juga makanan-makanan di sana. Apa yang terjadi? Betul sekali. Itu pekerjaan Tuhan. Tuhan membuat para prajurit Aram ini, para tentara Aram ini mendengar suatu suara yang begitu ribut seperti suara serangan pasukan berkuda, berkereta menyerang, sedang menyerang mereka. Pasukan Aram ini berpikir, oh, mungkin orang Israel, Raja Israel bekerja sama membayar raja-raja dari Mesir, orang-orang Het, semua bekerja sama untuk menyerang kita, membinasakan kita. Ayo kita cepat-cepat pergi dari tempat ini, kita menyelamatkan diri kita. Itu yang terjadi adik-adik. Serdadu Aram, tentara Aram semuanya lari tunggang langgang pergi menyelamatkan diri mereka. Meninggalkan tenda-tenda mereka dan seluruh milik mereka di sana. Dan itulah yang didapati oleh empat orang kusta tersebut. Dan mereka menikmatinya. Ketika mereka, empat orang kusta itu menikmati makanan dan melihat barang-barang yang bagus, tiba-tiba mereka ingat, mengapa kita menikmati ini sendiri saja? Mengapa kita tidak memberitahu orang Israel? Kita tidak memberitahu raja. Ini sungguh tidak patut kita lakukan. Kita harus melakukan ini sebelum celaka menimpa kita. Lalu, orang-orang kusta ini pergi ke gerbang kerajaan Israel, menjumpai penjaga di sana dan menceritakan apa yang sudah mereka temukan di tenda-tenda orang Aram. Pada waktu itu hari sudah malam sekali. Dan ketika raja mendengar itu, ia keluar tapi dia masih curiga. akan apa yang terjadi. Dia pikir tentara Aram hanya pura-pura sembunyi di satu tempat, dan nanti kalau orang-orang Israel sudah keluar melewati pintu gerbang, mereka akan keluar menyerbu orang Israel dan menangkap mereka. Lalu Raja Israel, Raja Yehoram, menyuruh beberapa orang untuk menyelidiki keadaan tersebut. Beberapa orang pergi ke tenda-tenda orang Aram di luar tembok Israel, dan benar apa yang mereka lihat, yang mereka dengar. Memang tenda-tenda orang Aram ditinggalkan kosong, tanpa apapun di sana. Dan mereka melaporkan kepada raja. Begitu mengetahui bahwa kabar itu benar, orang-orang Israel dengan segera mereka membawa tempat, wadah-wadah, mereka semua keluar dari tembok Israel, mereka bergegas-gegas pergi ke perkampungan Aram. Dan saat itu, raja menugaskan ajudannya yang tadi menjumpai Elisa, yang mengatakan bahwa tidak mungkin Allah akan menolong mereka. Ajudan ini disuruh menjaga, mengawasi di pintu gerbang tembok Israel. Lalu waktu orang-orang bergegas keluar, begitu banyak orang bersama-sama keluar, ajudan ini tertabrak dan akhirnya dia mati di sana. Ternyata betul apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa kepada ajudan ini. Ayo, ingat enggak apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa waktu itu? Pada waktu yang sama dengan hari ini, kerajaan Israel akan berubah keadaannya menjadi jauh lebih baik. Dan engkau akan melihatnya, tetapi engkau tidak akan bisa menikmatinya. Tidak bisa memakan makanan yang berlimpah dari kerajaan Aram. Benar yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Luar biasa ya, apa yang bisa terjadi di kerajaan Israel, benar-benar berubah keadaannya menjadi jauh lebih baik. Dan ajudan yang tidak percaya itu juga benar-benar mengalami seperti apa yang sudah Nabi Elisa katakan, bahwa ia tidak akan bisa menikmati keadaan itu, hanya melihatnya saja. Dari cerita kita hari ini, apa yang bisa kita pelajari, adik-adik? Yang pertama, kita belajar bahwa dalam keadaan apapun, kita jangan pernah menyalahkan Tuhan. Walaupun kita mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita mengalami kesusahan, kesulitan. Misalnya, saat ini di zaman COVID ini, kita harus sekolah di rumah, tidak bisa jalan-jalan ke mall, tidak bisa kemana-mana, di rumah terus, bosan. Dan juga ada orang-orang yang ditinggalkan oleh keluarganya karena menderita COVID. Banyak hal di dalam hidup kita yang membuat kita merasa sedih dan putus asa. Tapi jangan pernah sekali-sekali kita menyalahkan Tuhan atas semuanya itu. Tetap berharap, tetap berdoa, dan tidak lupa mengucap syukur atas semua yang kita alami. Yang kedua, adik-adik, seperti empat orang kusta itu, ketika mendapatkan atau mendengarkan sesuatu yang baik, jangan disimpan sendiri saja. Kita bagikan kepada orang lain, supaya mereka juga bisa menikmati, seperti kita sudah bisa menikmati. Misalnya, kalau kita tahu kita sudah beroleh keselamatan dari Tuhan, jangan kita simpan sendiri saja. Kita cerita bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang hidup, yang bisa menyelamatkan kita semua, menyelamatkan manusia. Kita cerita ke setiap orang yang kita jumpai. Yang ketiga, adik-adik, perkataan Tuhan itu pasti digenapi. Tuhan tidak pernah bohong. Bagaimana mendengar perkataan Tuhan? Dari firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari, seperti yang Kak Vena kirimkan tiap hari, renungan, kita baca, kita renungkan perkataan-perkataan Tuhan itu, dan semua janji-janji Tuhan di sana itu, ya dan amin. Jangan pernah meragukan perkataan Tuhan. Contohnya kalau Tuhan Yesus bilang, kalau percaya dia semua orang pasti selamat. Tentunya itu ya dan amin. Pasti terjadi. Kalau di Alkitab ditulis, kita harus menghormati ayah dan ibu kita supaya lanjut umurmu di bumi, itu juga pasti terjadi. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi percaya kepada perkataan Tuhan. Baiklah adik-adik, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami boleh sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh berakar, berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi menginginkan kita apa? Kita di dalam keadaan apapun, kita harus tetap berharap, tetap berdoa, dan tetap bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan ingat, kita harus terus membaca kitab suci, karena kitab suci itu adalah firman Tuhan yang memberi kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Yuk, sekarang waktunya Kak Debbie memberikan pengumuman. Yeay, sudah lama nih Kak Debbie gak ngasih pengumuman ya. Hari ini Kak Debbie mau ngasih pengumuman, ada beberapa teman-teman kita itu yang berulang tahun. Siapa saja ya? Yang namanya, oke, Abel. Abel happy birthday. Terus kemudian ada Claudine. Claudine happy birthday juga. Dan ada Gabby. Nah, selamat ulang tahun ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Oke, sekarang tiba waktunya kita mau memberikan persembahan. Seperti biasa, minta tolong ke mama papa untuk memberikan persembahan lewat mentransfer uang persembahan di rekening di bawah ini. Mama papa pasti sudah tahu nih ya. Ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sekarang kita semuanya bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yuk kita mengungkapkan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu.

Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kasih-Mu begitu besar di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Baik kesehatan, baik kepintaran, baik semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun. Abel, Claudine, dan Gabby, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap dokter, setiap suster, setiap orang-orang agar mematuhi protokol kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

ini menjadi kerinduan dan doa kami. Bersama-sama kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita sebagai persembahan hidup kita kepada Tuhan.

0: Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, shalom. Yang mengikuti di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming di radio, selamat mengikuti ibadah yang ketiga dari Rek Nginden. Mari kita memulai ibadah kita, saya mengundang semua bangkit berdiri, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan masih menghantar kita ke tempat ini dan kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Anugerah-Mu yang membawa kami ke tempat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuhan yang telah membuka jalan melalui pengorbanan di atas kayu salib, kami bisa diperdamaikan dengan Engkau. Kami dilayakkan berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu, kiranya Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan menolong, dan biarlah segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Tuhan, kami membuka ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari setiap kita datang kepada Tuhan dengan menyatakan bahwa kebesaran kasih Tuhan yang dapat mengampuni, memulihkan, dan menyucikan setiap kita.

Mari saudara, setiap kita diberikan waktu secara pribadi datang kepada Tuhan, bersyukur atas kasih-Nya yang menyelamatkan dan memulihkan, dan juga kita mengaku segala dosa dan kelemahan kepada-Nya.

Kami datang kepada-Mu Tuhan dengan membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kami tahu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mendapatkan pengampunan yang sejati. Kami dikasihi dengan kasih yang sempurna. Dan dalam hidup kami senantiasa ada pengharapan baik di dunia ini sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Dan biarlah pemahaman ini menolong setiap kami untuk terus setia dan semangat untuk menjalani kehidupan, menjalani setiap panggilan hidup kami dengan penuh sukacita. Dan pada saatnya nanti kami juga penuh dengan sukacita menanti-nantikan dan menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan membawa segala apa yang ada pada kami, yang terbaik yang kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih, ini seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Puji Tuhan, setiap kita telah memperoleh pengampunan dan anugerah. Haleluya. Saya mengundang setiap kita berdiri, kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel sebagai respon anugerah kasih dan pengampunan Allah. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Sungguh besar dan mulia kasih Allah kepada kita. Darah anaknya tercurah.

sejuk Bapak Ibu Saudara. Mari setiap kita membuka hati, fokus untuk kebenaran yang akan kita sampaikan, dan biarlah firman Tuhan menolong setiap kita untuk mau dipakai menjadi alat bagi Dia.

kita berdoa. Sore hari ini kami bersyukur karena Tuhan sekali lagi mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau yang akan menolong kami semuanya. Tuhan yang akan melembutkan setiap hati kami ketika kami mendengar firman-Mu yang akan membawa kami semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, Engkau yang akan menolong hamba-Mu yang sangat terbatas ini boleh menyampaikan Injil dengan sejelas-jelasnya. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sore hari ini dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Selamat sore, Salom. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa bertemu kembali di tempat ini, Bapak Ibu. Dan seperti biasanya di tempat ini, setiap minggu yang keempat, kita akan belajar secara khusus eksposisi perjanjian baru. Ya, eksposisi perjanjian baru. Sore hari ini kita sudah sampai di 2 Korintus, pasal yang ke-7, ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Kita akan belajar dari 2 ayat ini dengan satu tema, Overcoming Defensive Love. Bapak Ibu, kalau saya terjemahkan kurang lebih artinya mengatasi atau melampaui cinta yang bersifat defensif. Salah satu hal yang paling susah dipulihkan dalam kehidupan kini adalah mengenai relasi, Bapak Ibu ya. Mengenai hubungan, mengenai relasi. Apalagi kalau seseorang itu sudah terluka hatinya, maka akan sangat sulit sekali seseorang itu memulai sebuah rekonsiliasi hubungan yang baik kembali, menjalin hubungan yang baik kembali. Itu biasanya sangat sulit. Biasanya orang akan mengatakan, saya pernah disakiti dia, makanya hatiku sudah tertutup untuk dia. Wah, gitu kan? Dia, saya sudah pernah merasakan bagaimana air mata berlinang karena perbuatan dia, makanya saya enggak mau dekat-dekat lagi dengan dia. Wah, dan banyak hal yang lain, Bapak Ibu, ini menunjukkan sebuah hati yang defense ya, tertutup, dihalangi begitu untuk kembali dekat, tertutup, tidak mau terbuka kembali. Bahkan mungkin yang paling ekstrim, kita sering mendengar orang-orang mengatakan tidak ada maaf bagimu. Wah, gitu ya. Ada di antara kita yang pernah mengatakan seperti itu? Enggak ada maaf bagimu. Hatiku sudah beku dan tertutup. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, budaya sekarang ironisnya itu mengajarkan hal-hal yang seperti ini. Budaya sekarang itu mengajarkan kita itu kan untuk melindungi hati, ya kan? Bagaimana kita menjaga hati kita supaya tidak tersakiti. Nah, salah satunya adalah yaitu tadi menutup. Menutup hati kita rapat-rapat. Tidak ada relasi, tidak ada koneksi lagi dengan orang-orang tertentu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau belajar tentang Injil, Injil seringkali justru memanggil kita bukan untuk menutup hati kita, tapi sebaliknya Injil itu mengajak kita untuk membuka hati kita. Membuka hati kita, memberikan ruang kepada orang-orang yang mungkin pernah bersalah kepada kita, membuka hati kita demi sebuah pemulihan relasi. Demi sebuah rekonsiliasi, sebuah hubungan yang kembali bisa baik. Dan itulah Bapak Ibu yang diajarkan atau yang diberikan oleh Paulus pada sore hari ini yang akan kita pelajari. Ketika Rasul Paulus juga berusaha meyakinkan, berusaha mengajak jemaat di Korintus yang memang pada waktu itu ada sebagian yang salah paham dengan Paulus. Rasul Paulus mengajak supaya jemaat ini membuka hati kembali, berpikir ulang tentang kasih yang sejati. Nah, mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 7 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga bersama-sama ya. Kita membaca 2 ayat ini pelan-pelan, kita cermati setiap kata yang disampaikan di dalam surat 2 Korintus ini. Mari kita memulainya, 1, 2, 3. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun.
tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak ada dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah kukatakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk memahami apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini, maka kita perlu sedikit mundur ke belakang, sebetulnya apa yang terjadi dengan Rasul Paulus dan jemaat di Korintus pada waktu itu. Nah, kalau kita mencermati surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, ya surat yang pertama, yang kedua, dan bagian ini, maka kita akan menemukan ternyata di sana ada sebuah relasi yang kurang baik antara Rasul Paulus dengan beberapa jemaat di Korintus. Relasi yang kurang baik. Nah, itu terjadi kenapa? Ada banyak faktor, Bapak Ibu. Salah satunya adalah kesalahpahaman. Salah satunya adalah beberapa jemaat itu mempersoalkan perubahan rencana perjalanan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus memberi kabar, rencanaku berubah ya. Berubah bukan karena pesawatnya delay atau enggak. Bukan itu, ya, tetapi ada pelayanan yang lain. Paulus ngomong, rencana perjalananku berubah. Beberapa jemaat langsung ilfil, langsung salah paham. Ini Rasul Tuhan bukan, kok omongannya berubah-ubah. Nah, itu terjadi pada waktu itu. Nah, bukan hanya itu saja. Kalau kita melihat, Rasul Paulus ini kan begitu mengasihi jemaat Korintus. Makanya di dalam beberapa suratnya, terutama di dalam 1 Korintus, kita menemukan Rasul Paulus itu yang begitu mengasihi jemaat ini, itu banyak memberikan teguran, Bapak Ibu. Banyak memberikan teguran. Kalau Bapak Ibu membaca 1 Korintus pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11, itu isinya itu cuma teguran, toh. Bayangkan itu cukup panjang. Kita ini kalau ditegur kan pasti enggak enak hati, betul kan? Siapa di sini kalau ditegur? Lebih suka ditegur atau lebih suka dipuji, coba? Pasti lebih suka dipuji. Saya pun juga demikian. Kadang-kadang kalau kita ditegur, kadang-kadang kan kita bilang, siapa ini negur saya? Saya kan benar dan lain sebagainya. Nah, jemaat Korintus pada waktu itu mendapat teguran itu cukup panjang, Bapak Ibu. Jadi ini merupakan sesuatu yang wajar kalau sebagian, saya tidak mengatakan semuanya, tapi sebagian itu menganggap Rasul Paulus itu enggak sayang, enggak mengasihi mereka, begitu. Lalu ditambah lagi, Bapak Ibu, dengan situasi pada waktu itu ada rasul-rasul palsu. Rasul-rasul palsu yang ada di tengah-tengah jemaat Korintus, yang secara kepandaian berbicara mereka lebih hebat, orasinya lebih pinter, dan mereka sangat pandai mengambil hati jemaat Korintus. Maka terjadilah yang namanya relasi ini memang kurang baik dengan beberapa jemaat. Saya tidak mengatakan semua jemaat Korintus, tidak, tapi dengan beberapa jemaat yang ada pada waktu itu. Nah, di tengah-tengah seperti itu, terutama tentang teguran, nanti Bapak Ibu akan menemukan di dalam pasal yang ke-12, itu di 2 Korintus, Paulus itu sampai ngomong begini, aku itu begitu mengasihi kalian, kalau aku itu menegur kalian dengan cara yang lembut tidak bisa, Paulus mengatakan, aku itu akan mendisiplin kalian dengan keras, dengan tegas. Itu Paulus sampai ngomong seperti itu. Kenapa? Karena Paulus itu sebetulnya mengasihi. Paulus pengen jemaat Korintus ini tidak tersesat, mereka kembali kepada kebenaran, mereka meninggalkan rasul-rasul palsu ini kembali kepada Injil yang sejati dengan cara menasehati. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun ini diungkapkan dengan penuh kasih, ada sebagian yang tidak terima dan itu membuat relasinya kurang baik. Nah, di dalam ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, ini merupakan bagian dari ajakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus supaya mereka ayo kita kembali menjalin, memperbaiki relasi ini. Ayo kita mengadakan rekonsiliasi, kita kembali lagi kepada kebenaran. Dan secara khusus Rasul Paulus mengajak mereka membuka hati, mengajak mereka
untuk mereka mengkoreksi kembali apa sih sebetulnya yang ada di dalam hati mereka dan mengajak supaya mereka itu mengingat apa sih yang sudah dilakukan oleh Kristus di dalam kehidupan mereka yang menjadi dasar, yang menjadi pondasi untuk membuka hati itu. Nah, mari kita melihat di dalam bagian ini, nanti kita akan melihat ada tiga bagian, Bapak Ibu. Di dalam proses rekonsiliasi ini ada tiga bagian, tetapi sebetulnya perintahnya itu cuma satu, yaitu ajakan untuk membuka hati. Induk kalimatnya itu hanya di satu ini. Bukalah hatimu untuk aku atau untuk kami. Ini adalah ajakannya. Lalu di dalam ayat yang selanjutnya atau di dalam ayat yang kedua B dan yang ketiga, itu kita akan menemukan alasan membuka hati itu apa dan tujuan membuka hati itu apa. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar tiga bagian ini. Yang pertama ajakannya, nah ini perintah utamanya. Lalu yang kedua kita akan belajar alasan membuka hati itu apa. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar kenapa harus membuka hati mereka. Nah mari kita melihat bagian yang pertama, yaitu ajakan membuka hati. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua bagian pertama, di situ dikatakan begini, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Sediakanlah ruang bagi kami di dalam hati kamu. Nah ini adalah sebuah perintah. Ini adalah sebuah perintah menjadi induk kalimat dari kalimat-kalimat selanjutnya. Dan ucapan ini sebetulnya pernah disampaikan di dalam pasal yang ke-6. Mari kita mundur sebentar di pasal yang ke-6. Ya, di pasal yang ke-6, sorry. Ya, ini. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 11-13 yang sudah pernah kita pelajari di tempat ini beberapa bulan lalu. Itu kalimatnya mirip sekali, yaitu di sana dikatakan begini. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas di dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Nah ini adalah satu perintah yang pernah disampaikan di pasal 6 dan ini diulang di pasal 7 ayat yang kedua A. Dengan satu maksud Paulus sekali lagi ingin meminta jemaat Korintus pada waktu itu memberikan ruang di hati mereka, memberikan kasih yang besar kepada Paulus dan pelayan-pelayan yang ada pada waktu itu. Kenapa? Karena jemaat Korintus pada waktu itu benar-benar dikatakan hanya membatasi kasihnya kepada Paulus dan rekan-rekan yang melayani. Permasalahannya bukan ada di Paulus, tapi permasalahannya hambatan di dalam hubungan ini itu berasal dari jemaat yang memang dengan sengaja Bapak Ibu tidak memberikan hati kepada para pelayan-pelayan ini, kepada para Paulus pada waktu itu. Mereka memiliki ruang hati untuk guru-guru palsu, untuk pengajaran dunia. Mereka memiliki ruang, mereka menerima dengan kesungguhan pengajaran-pengajaran dari dunia itu. Tetapi di sini dikatakan mereka tidak menyediakan ruang bagi rasul yang justru adalah rasul dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika Paulus merasa jemaat Korintus ini telah menyempitkan kasih sayang mereka terhadap Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajak sekali lagi, buka hati kalian. Ini merupakan ajakan yang dipenuhi dengan emosional Bapak Ibu. Kenapa? Karena Rasul Paulus tahu pada waktu itu benar-benar sebagian jemaat di Korintus itu tidak ada lagi kasih terhadap dirinya. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam teguran atau di dalam permintaan dari pasal 6 dan pasal 7 ayat yang kedua A, berbicara tentang hati Bapak Ibu.
maka kita akan belajar satu hal. Memang di dalam sebuah relasi yang menentukan sejauh mana kualitas relasi itu adalah hati. Hati ini menjadi sesuatu yang penting, Bapak Ibu. Kalau orang terluka hatinya, maka orang itu pasti akan menjaga jarak untuk sebuah relasi. Betul gak sih? Kalau seseorang mengalami pengalaman buruk dan itu membuat trauma di dalam hatinya, maka kecenderungan orang itu apa? Akan membangun tembok agar hatinya tidak disakiti lagi. Betul gak sih? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tapi kadang-kadang ketika seseorang itu memutuskan untuk membangun tembok, aku mau melindungi diriku, aku gak mau terbuka lagi dengan si A, si B, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah bisa terjadi pemulihan? Apakah bisa terjadi persekutuan? Apakah bisa terjadi sebuah rekonsiliasi yang baik? Jawabannya adalah sangat sulit, bahkan mustahil bisa terjadi. Ketika Rasul Paulus mengatakan sediakanlah ruang di dalam hati kalian, Paulus itu tidak hanya mengatakan, oke, kamu terima kembali aku ya. Secara fisik, kamu ramah kepada aku, kamu terima, kamu melayani aku. Enggak. Ia meminta jemaat Korintus itu benar-benar keberadaan dan pelayanan Paulus itu diterima dengan penuh kasih di dalam hati mereka. Hubungan mereka itu sempat retak, kenapa? Karena teguran tadi. Ada kecurigaan, ada kekecewaan. Maka ini kan yang membuat hubungannya itu kurang baik. Sekali lagi sumbernya dari mana? Ya dari hati. Oleh sebab itu, ini menjadi sesuatu yang penting kalau kita pelajari di dalam kehidupan kita. Hati itu menjadi sebuah ukuran bagaimana kita memandang orang lain. Problem hati ini harus dibersihkan, harus dipulihkan. Bapak Ibu, orang itu kalau hatinya itu sudah dipenuhi dengan kecurigaan, dengan kebencian, Bapak Ibu, apapun yang dilakukan oleh orang yang dibenci atau yang dicurigai itu, pasti salah. Apapun itu. Sungguhan, walaupun orang itu melakukan kebaikan, kalau hatinya itu sudah dipenuhi dengan kebencian, kecurigaan, pasti salah. Contohnya ya, misalkan, saya ini benci kepada si A, misalkan. Saya sangat curiga dengan si A. Mungkin karena dulu saya pernah disakiti. Dengan orang ini, dengan si A ini Bapak Ibu, saya akan melihat apapun yang dilakukan si A, pasti salah. Kalau dia misalkan tidak tanya kepada saya, saya akan berpikir begini, sombong sekali ya, enggak mau tanya sama saya. Tapi coba Bapak Ibu, kalau dia ini, si A ini melakukan kebaikan kepada saya, apa yang saya pikirkan? Ngapain ya dia melakukan kebaikan? Jangan-jangan dia memiliki strategi rencana untuk menjatuhkan. Apapun yang dilakukan si A pasti salah. Kenapa? Karena hatinya itu dipenuhi dengan kecurigaan, kebencian. Bapak Ibu, dan itulah yang terjadi dengan jemaat Korintus pada waktu itu. Karena mereka itu memperkecil ruang kasih, memperkecil ruang hati mereka terhadap Paulus. Apapun yang dilakukan Paulus, mereka lihat semuanya salah. Makanya di dalam bagian ini, bukan sebuah kebetulan kalau Paulus mengatakan, bukalah hatimu, belilah ruang bagi kami di dalam hatimu. Rasul Paulus ingin mengajak supaya jemaat Korintus itu melihat kembali, Bapak Ibu, mengkoreksi kembali tentang kasih yang dimiliki atau yang diberikan kepada Rasul Paulus pada waktu itu. Rasul Paulus ingin mengajak jemaat Korintus itu menyerahkan setiap apa yang selama ini menjadi unek-unek, kekecewaan, mungkin salah paham, diselesaikan secara baik-baik. Bahkan Rasul Paulus ingin semua itu diserahkan kepada Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita Bapak Ibu ya, mungkin ada saudara seiman, sahabat, anggota keluarga, bahkan mungkin ada hamba Tuhan yang pernah melukai kita, Bapak Ibu. Memang sih, tidak semua hubungan itu bisa dipulihkan dengan mudah. Tetapi firman Tuhan pada sore hari ini mengajak kita, ketika kita mengalami mungkin luka, mungkin sakit hati, dikhianati, mari kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Saya mengatakan begini, Bapak Ibu. Membuka hati itu bukan berarti mengabaikan kebijaksanaan atau berpura-pura bahwa luka tidak pernah ada. Ketika kita membuka hati, bukan berarti kita
membenarkan setiap tindakan-tindakan yang salah, misalkan kekerasan, penipuan, atau hal-hal yang lain. Membuka hati itu bukan berarti kita mengabaikan itu, ya sudahlah dia melakukan kekerasan terhadap saya terima saja. Bukan seperti itu. Ya sudahlah dia menipu saya terima saja, enggak apa-apa, tak biarkan. Katanya disuruh membuka hati. Bukan seperti itu. Membuka hati itu juga bukan berpura-pura bahwa luka tidak pernah ada. Membuka hati itu bukan mengatakan, aku itu sebenarnya sakit, tapi enggak apa-apalah, aku enggak menganggap ini sebagai sebuah sakit di dalam hatiku. Nah itu menipu diri sendiri. Enggak. Membuka hati itu berarti begini Bapak Ibu. Memberi kesempatan bagi kasih karunia Allah bekerja lebih besar daripada kepahitan kita. Memberi kesempatan kasih karunia Allah itu bekerja lebih besar daripada kepahitan kita. Bagi beberapa jemaat yang sudah ikut Camp Gap, mungkin lebih mudah memahami bagian ini Bapak Ibu ya. Tetapi pada saat sore ini saya juga mengajak kita semuanya yang belum ikut Camp Gap, bahwa membuka hati itu berbicara tentang apa sih? Kejujuran di hadapan Tuhan. Berbicara tentang bagaimana kita membawa setiap luka-luka yang ada di hati kita ini, kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sangat jengkel dengan papaku. Aku marah dengan mamaku. Tuhan, aku disakiti, pernah dilecehkan, pernah dihina. Itu realita, fakta. Dan itu sangat menyakitkan kita. Dan itu mungkin bahkan tanpa sadar kita merasakan itu dan membuat hidup kita kacau balau, tidak memiliki damai sejahtera. Itu sebuah realita. Dan membuka hati ini, kita membawa luka-luka itu di bawah kaki salib Kristus. Kita serahkan di bawah kaki salib Kristus dan biarkan kasih karunia Allah yang bekerja memulihkan kehidupan dan hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu sakit pun yang kita alami yang belum pernah dirasakan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin pada saat ini merasa, Tuhan, rasanya aku orang yang paling malang di dunia ini karena aku dilecehkan oleh keluargaku sendiri. Coba Bapak Ibu lihat di atas kayu salib. Tuhan Yesus juga pernah mengalami dilecehkan oleh keluarganya. Demi kita Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah dilecehkan secara seksual. Kalau Bapak Ibu mungkin melihat lukisan salib, itu Yesus masih pakai kain. Tetapi sejarah mengatakan, orang yang disalib itu tidak mengenakan sehelai kain apapun. Dan itu pelecehan yang sangat besar. Tuhan Yesus pernah alami. Demi siapa? Demi saya dan saudara. Kalau Bapak Ibu memiliki hati yang hancur karena pernah merasakan pelecehan, Tuhan Yesus juga paham apa yang dirasakan oleh kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus meminta, bahwa itu taruh di bawah kaki salib Yesus. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mengalami yang namanya dikhianati Bapak Ibu. Dikhianati itu sakitnya minta ampun. Bapak Ibu ingat Tuhan Yesus juga pernah loh dikhianati oleh orang yang dikasihinya sendiri yaitu murid-murid. Yaitu salah satu muridnya Yudas. Kalau Bapak Ibu pernah ditolak di keluarga, Bapak Ibu tidak sendirian. Tuhan Yesus juga bisa paham dengan apa yang Bapak Ibu rasakan. Bapak Ibu pernah dianggap gila oleh keluarga-keluarganya. Dikatakan, oh anak ini gila, anak ini kurang waras. Apalagi sih yang pernah kita rasakan dan menyakitkan hati kita. Kalau Bapak Ibu pernah dipukuli, pernah ditampar, mengalami kekerasan secara fisik, tidak akan pernah mengalahkan apa yang pernah dialami oleh Yesus. Tuhan Yesus paham betul dengan apa yang Bapak Ibu rasakan. Makanya di dalam bagian ini, ketika kita berbicara tentang membuka hati, bagaimana kita membiarkan kasih karunia itu bekerja lebih besar daripada kesakitan yang kita rasakan. Firman Tuhan ini mengajak kita, mari kita taruh, kita serahkan. Itu sesuatu yang sangat susah. Tetapi ketika kita membuka hati, kita menyerahkan semuanya kepada Kristus. Anugerah Kristus yang memampukan kita. Pada akhirnya, kita pun juga dipulihkan relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan orang tua, dengan adik kita, dengan keluarga, dengan siapapun.
Nah ini bagian yang pertama ya, ajakan untuk membuka hati. Nah setelah Rasul Paulus memberikan penegak perintah itu, ya bukalah hatimu, berilah ruang di dalam hatimu untuk kami. Lalu Rasul Paulus memberikan alasannya, Bapak Ibu. Nah menariknya sekali Rasul Paulus ini tidak hanya berkata, pokoknya kamu buka hatilah, terimalah aku gitu. Enggak sih. Di dalam konteks bagian ini, Paulus memberikan satu kesaksian tentang kehidupan yang dapat diuji. Satu kehidupan yang bisa dilihat dan itu bisa teruji, yaitu tentang integritas. Tentang integritas. Membuka hati, memang ada sangkut pautnya dan itu dasar yang kuat itu adalah Injil yang telah mengubahkan. Tapi di dalam bagian ini secara khusus, Paulus memberikan sebuah alasan, yaitu tentang pelayanan dia, tentang integritas dia. Alasan membuka hati di dalam bagian ini adalah integritas yang teruji. Di dalam ayat yang ke-2b, di situ dikatakan, kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Sekali lagi, Rasul Paulus tidak menyombongkan diri. Rasul Paulus sama sekali tidak menyombongkan diri. Tetapi Rasul Paulus ingin menunjukkan, sebetulnya memang tidak ada alasan bagi orang Korintus untuk menutup hati terhadapnya. Nah Rasul Paulus menegaskan tiga hal Bapak Ibu yang ditulis di dalam bagian ini yang berkaitan dengan integritas dia yang bisa dilihat, yang bisa disaksikan, semua orang melihat kehidupan dia seperti apa, yaitu tiga hal. Yang pertama, di situ dikatakan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Nah, tidak melakukan kesalahan ya, kalau Bapak Ibu membaca di dalam terjemahan aslinya itu adikeo, itu bisa memiliki makna ya, bisa memiliki ragam arti ya, itu bisa merujuk pada kesalahan secara umum ya, tidak baik, kehidupan yang tidak baik atau kehidupan yang tidak benar. Tetapi itu juga bisa merujuk kepada kesalahan yang spesifik di dalam arti tertentu, merugikan orang lain, kesalahan yang spesifik banget merugikan orang lain. Jadi di dalam bagian ini arti yang kedua ini lebih tepat. Rasul Paulus itu tidak pernah menyalahgunakan otoritas kerasulannya demi bertindak yang menguntungkan diri sendiri. Rasul Paulus tidak pernah menyalahgunakan otoritas kerasulannya atau bertindak tidak adil demi kepentingan pribadi. Dan semua jemaat itu mengetahuinya. Rasul Paulus pada waktu dia melayani, dia dengan tulus mengerjakan yang benar di hadapan Tuhan. Rasul Paulus sama sekali tidak mempergunakan statusnya sebagai hamba Tuhan untuk memutuskan hal-hal yang bisa atau hanya menguntungkan diri sendiri dan itu merugikan jemaat. Sama sekali tidak pernah. Ini sebuah integritas. Dan jemaat pada waktu itu saya yakin mengetahuinya. Nah bukan hanya itu saja. Yang berikutnya dia mengatakan demikian. Dia tidak merugikan siapapun. Ya, tidak merugikan siapapun. Bapak Ibu, kata merugikan yang digunakan di sini adalah kata ceiro, itu artinya itu membinasakan. Gitu ya. Membinasakan. Nah, di dalam banyak versi itu diterjemahkan dengan corrupted no one atau tidak menyesatkan atau tidak merusak begitu. Nah, kenapa Rasul Paulus mengatakan seperti ini? Karena sebetulnya dia itu pengen menunjukkan. Atau kalau di dalam bahasa saya itu, Rasul Paulus itu mungkin ngomong begini, jemaat Korintus, cobalah lihat sebentar siapa rasul-rasul palsu itu yang mereka mempergunakan otoritasnya, mereka yang memang di dalam orasi dan setiap perkataannya itu enak didengar, tapi apakah mereka membawa kalian dekat kepada Kristus? Jawabannya pasti tidak. Bahkan Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa rasul-rasul itu memang mengajarkan Injil, tapi Injil yang lain.
yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi mereka itu loh yang justru mendapatkan hati. Nah, Rasul Paulus ingin mengatakan, bagaimana dengan aku? Rasul Paulus mengatakan, sama sekali tidak merusak kalian. Rasul Paulus ketika memberitakan Injil, itu benar-benar Injil yang sejati. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini, Rasul Paulus ingin mengatakan dia tidak merusak moral melalui teladan buruk. No, dia juga tidak merusak iman melalui doktrin-doktrin yang palsu, yang sesat pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya merenungkan bagian ini, mempersiapkan bagian ini, Bapak Ibu, ini juga menjadi sebuah peringatan yang keras bagi saya ketika menjadi seorang hamba Tuhan. Apakah saya sudah melakukan ya seperti keteladanan Rasul Paulus ini, yang tidak merusak iman jemaat, yang tidak membawa mereka pada penyesatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun realitanya kita harus jujur ya. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang justru mereka tidak membawa seseorang itu menuju kepada Injil, tetapi justru orang-orang inilah yang disukai dan diterima oleh banyak orang. Betul atau benar? Berapa banyak jemaat Kristen yang justru suka sekali dan memberi ruang di dalam hati mereka kepada pengkhotbah-pengkhotbah yang justru membawa kesesatan, menjauh dari Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini hal yang kedua, kesaksian tentang integritas. Injil disampaikan secara murni. Dia tidak merusak moral melalui teladan buruk. Dia juga tidak merusak membawa kesesatan melalui pengajaran-pengajarannya. Lalu yang ketiga. Nah, yang ketiga ini menarik sekali karena di sini dikatakan tidak mencari untung dari siapapun. Kata mencari untung di dalam bagian ini Bapak Ibu digunakan empat kali di dalam 2 Korintus. Empat kali di dalam 2 Korintus dan secara konsisten Bapak Ibu. Itu artinya adalah mengambil keuntungan dari sesuatu. Paulus memiliki integritas finansial yang tinggi Bapak Ibu. Dia tidak pernah mengeksploitasi, memanipulasi jemaat untuk mencari keuntungan secara finansial. Tidak pernah sama sekali. Dan itu sebuah kejujuran dan itu disaksikan oleh jemaat. Sekali lagi Rasul Paulus ingin membuka hati jemaat-jemaat yang menutup diri ini. Lihatlah pelayananku. Banyak saksi yang melihat bagaimana aku mengerjakan benar di hadapan Tuhan. Nah, ini juga menjadi sebuah teguran bagi saya Bapak Ibu. Tantangan bagi hamba Tuhan, salah satu yang membuat hamba Tuhan jatuh itu Bapak Ibu, tentang apa sih? Finansial, tentang keuangan Bapak Ibu. Berapa banyak kita mendengar ada puluhan hamba Tuhan yang menggelapkan uang gereja miliaran rupiah. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang dengan dalih sepertinya rohani, tetapi sebetulnya hanya untuk memuaskan keinginan jasmani dengan gaya-gaya hedonisme yang luar biasa, Bapak Ibu. Berapa banyak kita mendengar hamba-hamba Tuhan yang mempergunakan otoritasnya demi kepentingan kantong sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya terus berdoa kepada Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, tolong Tuhan, tolong saya kuatkan untuk tidak terjerumus di dalam hal ini. Bapak Ibu, saya bersyukur di tempat ini ya, di gereja Rek ini secara khusus, ruang untuk itu sangat-sangat kecil dan saya bersyukur sekali. Ya, bukan berarti saya gila uang, bukan ya. Tapi saya sangat bersyukur di dalam anugerah Tuhan ruang itu kecil. Suatu ketika ada jemaat tanya kepada saya, Pak Heri, kenapa di gereja Rek ini kok jarang dikhotbahkan tentang perpuluhan dan persembahan? Coba Bapak Ibu ingat yang jemaah di tempat ini, kapan terakhir mendengar khotbah tentang perpuluhan dan persembahan? Ingat? Saya aja lupa kapan khotbahnya. Karena memang sangat jarang. Nah, ada jemaat itu tanya kepada saya. Saya tanya, kenapa kok kamu tanya begitu? Iya Pak, soalnya kalau di gereja saya Pak, hampir tiap minggu loh Pak,
Khotbahnya apapun temanya, ujungnya perpuluhan dan persembahan, Pak. Oh gitu ya. Jadi ketika sampai di sini bingung, kok enggak pernah khotbah tentang persembahan dan perpuluhan. Lalu saya mengatakan begini, Pak, orang itu bisa memberikan kepada Tuhan harta persembahan yang banyak, tetapi tanpa disertai rasa cinta dan kasih kepada Tuhan. Orang itu bisa memberikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan, tetapi tanpa disertai rasa cinta dan kasih kepada Tuhan. Kok bisa, Pak? Ya iya. Orang bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, itu karena pertama, motivasinya enggak baik. Bukan karena cinta kepada Tuhan, tapi cinta pada diri sendiri. Memberi perpuluhan dengan satu harapan apa? Nanti dikembalikan berkali-kali lipat. Sebetulnya enggak cinta Tuhan, cinta diri sendiri. Atau yang kedua mungkin, orang bisa memberikan persembahan kepada Tuhan dengan jumlah banyak, enggak cinta Tuhan. Kenapa? Ya karena diintimidasi sama hamba Tuhannya. Ayo, kalau enggak beri persembahan ya, nanti cilaka loh ya. Gitu. Lalu saya mengatakan begini, orang bisa memberikan persembahan, perpuluhan apapun itu kepada Tuhan, tapi tanpa cinta kepada Tuhan, tanpa kasih kepada Tuhan. Tapi orang yang mengasihi dan cinta Tuhan, pasti dia akan memberikan persembahan. Di tempat ini Bapak Ibu, di mimbar ini selalu dikatakan bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita bersyukur atas anugerah Tuhan, bagaimana kita sadar Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, menyelamatkan kita. Dan ini sudah menjadi satu alasan yang cukup untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bahkan ketika kita menyadari betapa besar anugerah Allah yang sudah berikan kepada kita, maka sebetulnya ketika kita berbicara mengenai perpuluhan, orang akan dengan senang hati dan sukarela memberikan bahkan lebih dari 1/10 yang dia terima. Dan inilah khotbah tentang persembahan yang baru saja didengar ya. Setelah sekian lama enggak berbicara tentang persembahan. Tapi maksud saya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tempat ini kita bersyukur Bapak Ibu ya, mengenai keuangan itu, saya sebagai gembala, bahkan saya tidak bisa mengeluarkan sepeser pun uang dari yang Bapak Ibu kumpulkan loh, sungguhan. Ada bendahara, harus melalui proses dan lain sebagainya. Bahkan Rek Indonesia itu memiliki tim audit, itu dari luar. Bukan dari gereja, tapi dari luar. Ada auditnya. Setiap keuangan masuk, persembahan, pengeluaran, semuanya diaudit oleh tim dari luar. Dan saya kenal tim auditnya, bahkan bukan anak Tuhan. Kenapa kita memakai itu? Karena kita pengen mempergunakan setiap persembahan dari Bapak Ibu, itu hanya untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan hamba Tuhan, tapi untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan segelintir orang, bukan. Tapi untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makanya di tempat ini ya, jarang sekali mendengarkan khotbah tentang persembahan. Apalagi intimidasi tentang perpuluhan. Saya jamin tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena ketika kita sadar Bapak Ibu, tentang Injil, ketika sadar tentang kasih karunia Allah, ketika sadar bagaimana Allah berkorban bagi kita, persembahan itu bukan sebuah beban, tapi itu sebuah sukacita. Kita memberikan kepada Tuhan, karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini berbicara tentang integritas. Integritas itu bukan tentang menjadi sempurna, tetapi berbicara tentang hidup dengan ketulusan di hadapan Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu pun juga bisa melakukan hal ini. Di dalam setiap kehidupan yang Bapak Ibu kerjakan, profesi apapun yang Bapak Ibu kerjakan, ketika Bapak Ibu mengerjakan dengan tulus di hadapan Tuhan, ketika Bapak Ibu mengerjakan dengan takut akan Tuhan, maka integritas itu akan membuat Bapak Ibu menjadi orang yang juga bisa diterima, mudah diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu. Integritas itu menjadi sebuah alasan untuk orang-orang itu juga bisa menerima kita apa adanya. Tanpa integritas Bapak Ibu, akan susah orang menerima kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tujuan membuka hati. Tujuan membuka hati, di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan, aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab
Tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami sehingga kita sehidup semati. Tujuan membuka hati adalah kasih yang rela hidup dan mati bersama. Bapak Ibu, dalam bagian ini Rasul Paulus tahu bahwa mungkin pembelaannya dengan mengatakan tiga hal tadi tentang integritas tadi, mungkin bisa disalahpahami. Mungkin bisa disalahpahami, wah ini kok sombong banget ini Rasul ini. Atau mungkin sebagian orang bisa menyalahpahami, waduh ini kok Rasul Paulus ini menghakimi, menyalahkan kami kesalahannya di dalam kami begitu. Nah, tapi Rasul Paulus menegaskan bahwa pembelaan dirinya Bapak Ibu, atau teguran-teguran di masa lalu itu bukan untuk menjatuhkan atau menghakimi. Makanya di dalam ayat yang ketiga dikatakan, aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Lalu dia mengatakan apa? Sebab tadi telah aku katakan, tadi itu mana? Sekali lagi, tadi telah aku katakan, itu merujuk di dalam pasal yang ke-6 tadi itu. Pasal 6 ngomong apa? Di dalam hati kami, di dalam hati Rasul Paulus, ada tempat yang luas bagi kamu. Ada kasih yang besar bagi kamu. Jadi di awal, Rasul Paulus itu sudah ngomong, apa yang aku sampaikan ini benar-benar didasarkan karena aku itu mengasihi kamu. Teguran-teguran yang aku berikan, karena aku mengasihi kamu. Bahkan Paulus menulis dengan cucuran air mata itu bukan untuk menyakiti, tapi agar jemaat tahu betapa besar kasihnya kepada jemaat Korintus. Bahkan Paulus di dalam bagian ini mengatakan itu mati bersama, hidup bersama. Begitu. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan sehidup semati. Tapi beberapa mayoritas bahasa Inggris mengatakan mati bersama dan hidup bersama. Di dalam arti apa? Ada satu komitmen kasih yang keluar dari hati Paulus bahwa jemaat Korintus itu tidak terpisahkan dari hatinya. Ini benar-benar menjadi bagian di dalam hidupnya, benar-benar menjadi satu bagian di dalam pelayanan Paulus. Paulus begitu mengasihi jemaat di Korintus, makanya dia menegur. Makanya dia meminta untuk membuka hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian ini, komitmen kasih dari hati Paulus ya. Ya, kedalaman kasih Paulus dinyatakan dengan ungkapan, sehingga kita sehidup semati. Sehingga kita sehidup semati. Dan ini sekali lagi kalau kita melihat di dalam surat-surat Paulus ini berbicara tentang kehidupan bersama-sama. Entah itu di dalam suka, entah itu di dalam duka, mereka tetap dikasihi. Jemaat Korintus tetap ada di dalam hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus begitu mengasihi dan dia menegur. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita Bapak Ibu. Kalau kita pada saat ini Bapak Ibu, ada orang yang mengasihi kita dan orang itu menegur keras kita. Saya katakan bersyukurlah Bapak Ibu. Karena orang itu begitu mengasihi Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mengasihi Bapak Ibu dan orang itu memberikan teguran, memberikan masukan kepada Bapak Ibu, bersyukurlah. Karena orang itu tidak pingin Bapak Ibu lebih jauh terjerumus di dalam dosa. Di tempat ini saya juga berusaha begitu Bapak Ibu. Beberapa jemaat ketika saya menegur cukup keras, saya selalu berusaha dan saya selalu mengatakan, karena aku mengasihi kamu, karena aku mengembalakan kamu dipercayakan oleh Tuhan, aku mengasihi kamu, maka aku menegur dan aku mengatakan yang sejujur-jujurnya tentang kamu. Saya menegur. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau tidak seperti itu kadang-kadang disalahpahami. Kadang-kadang jemaat mengatakan ini Pak Gembala sentimen sama aku, sebentar-sebentar aku ditegur begitu. Bukan sentimen Bapak Ibu, tetapi karena mengasihi. Saya selalu mengatakan kalau saya mengasihi kamu, saya akan menegur kamu. Kalau saya tidak mengasihi kamu, saya akan membiarkan kamu mau jungkir balik, mau tersesat, mau hancur kayak apapun, terserah.
seperti ungkapan para orang tua kalau kadang-kadang menasihati anaknya, enggak bisa dinasihati kan begini kan, nasihatnya. Terserah, mulai sekarang aku enggak akan nasihati kamu, sakarepmu dewe. Wah, itu. Padahal hatinya itu sebenarnya tetap mengasihi dan ingin menegur kan gitu kan. Tapi kadang-kadang seperti itu kan. Nah sebetulnya itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Karena Rasul Paulus itu mengasihi, makanya dia menegur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah kasih Kristiani Bapak Ibu ya. Kasih Kristiani itu sebetulnya bukan hanya tidak saling merugikan. Tetapi kasih Kristiani itu lebih dari itu. Bukan hanya sekedar tidak saling merugikan, tapi ada satu komitmen untuk saling menanggung beban. Kemarin yang hadir di ulang tahun, ucapan syukur ulang tahun REC di Mahameru, sempat disinggung oleh Pak Yakub ya, bahwa kita ini adalah penjaga-penjaga saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Tuhan itu memberikan tanggung jawab supaya kita ini sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita itu saling menopang, saling menguatkan, saling menjaga satu dengan yang lain. Ketika kita mengasihi mereka, salah satu wujudnya adalah ketika kita mau menegur, menasihati, supaya orang itu tidak semakin terjerumus di dalam dosa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah kasih Kristiani. Komitmen untuk saling menanggung beban. Dan kalau kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan Bapak Ibu, sebagaimana Kristus telah mati dan bangkit bagi kita. Kita sebagai jemaat, kita dipanggil untuk memiliki keterikatan hati yang siap untuk melewati apapun Bapak Ibu. Pada masa-masa sulit, pada masa-masa sukacita, pada masa-masa mati, ya, pada waktu mati maupun hidup atau sehidup semati. Pada waktu di dalam keadaan terpuruk, kita tetap ada mengasihi. Pada waktu keadaan suka, kita tetap ada. Makanya ungkapan yang mengatakan ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang, itu enggak berlaku di dalam kekristenan Bapak Ibu. Enggak ada uang pun tetap disayang. Gitu ya. Itulah kasih yang sejati Bapak Ibu. Itulah kasih yang mau menerima, kasih yang mau menemani seperti ungkapan Rasul Paulus. Aku, kita sehidup semati. Sebuah ungkapan yang tulus dari seorang gembala bagi jemaat di Korintus. Dan kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus kok bisa menuntut hal seperti ini. Bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat tentang kekudusan dan integritas yang dituntut di dalam kehidupan jemaat dan itu juga dituntut di dalam kehidupan dia sendiri. Maka Rasul Paulus sebetulnya sudah memberikan jawabannya di ayat yang pertama, yaitu keteladanan tentang Yesus Kristus. Kalau kita mengingat satu bulan yang lalu tentang janji-janji Allah yang telah digenapi di dalam Kristus Yesus, kita bisa melihat bagaimana Kristus Yesus itu menyediakan ruang bagi kita. Kristus Yesus telah terlebih dahulu menyediakan ruang bagi kita dengan situasi, dengan keadaan apapun kita. Ketika manusia berdosa menolak Yesus Kristus, Kristus tidak membalas dengan menjauh, Bapak Ibu. Sebaliknya ia datang, ia mengosongkan diri dan menanggung salib dan membuka jalan bagi pendamaian. Roma 5 ayat 8. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Dan kita bisa belajar sebuah kebenaran. Salib adalah bukti bahwa Allah tidak memilih mempertahankan jarak. Tetapi Allah memilih untuk membuka jalan agar musuh menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mati bagi kita pada waktu kita berdosa. Tidak dikatakan Bapak Ibu, Tuhan Yesus mati bagi kita pada waktu kita kudus. Pada waktu kita tidak berdosa. Pada waktu kita sempurna. No. Kita tidak akan pernah mencapai itu. Kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Kita tidak akan pernah mencapai kesucian. 100% gak bisa karena kita ini memang masih berdosa. Tapi kita bersyukur di dalam keadaan kita yang berdosa ini. Kristus Yesus mau mati untuk kita. Kristus Yesus mau membuka jalan untuk kita. Sehingga kita diperdamaikan dengan Allah yang kudus.
Bapak Ibu, kita tidak bisa dengan segala upaya, keberadaan kita, cara-cara kita, kemampuan kita, persembahan kita bahkan, untuk membawa kita ini datang kepada Tuhan. Tuhan, ini loh aku, kasiono aku, terimalah aku, karena aku sudah melakukan ini, amal, perbuatan baik, persembahan, dan lain sebagainya. Enggak bisa, Bapak Ibu. Enggak bisa. Kita ini orang berdosa. Tapi kita bersyukur, Bapak Ibu, karena juru selamat kita, Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan tahu kita tidak bisa melakukan apa-apa, Tuhan datang. Melalui Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib. Dan ini bukti, Tuhan tidak mempertahankan jarak, tapi mengangkat kita. Bahkan sampai sekarang, Bapak Ibu, ketika kita mengikut Tuhan, di dalam waktu-waktu tertentu, di dalam keberdosaan kita, kita mungkin menyakiti Tuhan. Kita mungkin melakukan dosa, betul kan? Tapi apakah pernah terus Tuhan ngomong begini, anakku Sito itu kok mbuwetik banget ya. Gak patuh, melakukan dosa terus. Wes, aku mau menjauh sama dia, tak buang aja. Pernahkah Tuhan seperti itu? Enggak pernah, Bapak Ibu. Tuhan itu tidak, Tuhan kita, itu tidak seperti lagunya Bimbo, Bapak Ibu. Kalau Bimbo mengatakan, aku dekat, aku jauh, engkau jauh. Enggak. Yang muda-muda pasti enggak tahu ya. Ya, yang tahu lagu ini sudah ketahuan umurnya berapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak seperti itu. Kita dekat sama Tuhan, Tuhan yang terlebih dahulu mendekat kepada kita. Kita berusaha menjauh dari Tuhan, Tuhan yang akan terus mengejar kita, menangkap kita. Kalaupun kita jatuh jatuh di tangan kasihnya Allah. Dan kita tidak akan pernah terhilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini, saya mau mengajak kita membaca satu kalimat sebagai penutup dari renungan pada saat ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kristus mati bersama kita agar kita dapat hidup bersama dia. Kristus mati bersama kita agar kita ini bisa dapat hidup dengan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang relasi, sekali lagi, tidak mudah untuk membuka hati. Saya tahu itu, karena saya juga pernah mengalami. Tidak mudah untuk menerima orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Saya tahu itu. Saya juga pernah mengalami kok, Bapak Ibu. Tetapi kita bersyukur jika kita diingatkan, ternyata Kristus terlebih dahulu telah membuka ruang hatinya untuk kita, orang-orang yang berdosa ini. Kalau kasih yang defensif itu selalu bertanya begini, bagaimana aku bisa melindungi hatiku?

0: mengkoreksi kembali integritas kita. Jadi kalau pada saat ini mungkin masih ada hal-hal yang sangat-sangat sulit, sakit luka yang begitu dalam karena masa lalu, karena trauma, karena perlakuan, pelecehan. Waktu yang tepat sore hari ini, mari kita membawa di bawah salib Kristus. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan aku sakit. Tuhan hatiku begitu luka. Tuhan ini begitu menyedihkan. Mari kita bawa ke salib Kristus. Kita serahkan dan percayalah Tuhan Yesus sangat-sangat memahami dan peduli dengan apa yang engkau rasakan. Dan biarlah kasih karunia itu yang akan menolong, memulihkan, mengubahkan hati kita. Bagi kita pada saat ini, mari kita juga mengoreksi di dalam setiap kehidupan kita. Dengan segala integritas yang kita miliki. Apakah kita sudah menjadi berkat? Apakah kita sudah mengerjakan dengan ketulusan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Apakah setiap hal yang kita kerjakan benar-benar dikerjakan dengan takut akan Tuhan? Sehingga itu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini yang menegur kami, mengingatkan kami. Terima kasih ya Tuhan di dalam keterbatasan kami sebagai manusia yang berdosa ini. Seringkali kami masih menyimpan luka-luka kami. Seringkali bahkan tanpa sadar luka itu membuat hidup kami berantakan. Tidak ada damai sejahtera yang tanpa kami sadari. Tuhan bilang Engkau yang akan menolong. Anugerah-Mu ya Tuhan yang bekerja lebih kuat dari rasa sakit yang kami alami. Tuhan terima kasih ya Bapa. Tuhan tolong kami semua, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Kami menyerahkannya Tuhan, setiap proses perjalanan semakin serupa dengan Kristus, hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang akan membentuk hati kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati.
0: Nah Bapak-Ibu, ada beberapa pengumuman yang saya tegaskan pada sore hari ini. Yang pertama, bagi Bapak-Ibu yang kemarin mengikuti ibadah ucapan syukur REC, nah saya mohon meluangkan waktu bisa mengisi link evaluasi yang ada di layar ini. Bapak-Ibu bisa menuliskan saran, kritik, ataupun juga Bapak-Ibu bisa menuliskan apresiasi bagi panitia yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa.

Ya, ucapan terima kasih dan hal-hal yang lain boleh juga, dan itu akan sangat berarti bagi kami panitia untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya. Lalu yang berikutnya, ibadah exo-youth atau persekutuan pemuda di tempat ini, Sabtu yang akan datang akan kembali seperti biasa, hari Sabtu pukul 6 di lantai 1 ya. Jadi saya sangat mendorong bagi teman-teman yang masih muda, yang kuliah atau mungkin yang baru saja lulus kuliah, ayo bergabung dengan exo-youth Ninden yang saya tahu mereka sangat menyenangkan sekali. Oke ya. Lalu yang berikutnya, exo-youth juga akan ada satu acara yaitu ibadah penyambutan mahasiswa baru. Nah, ini kan bulan Juli, Agustus, biasanya ada mahasiswa baru yang datang dari luar kota, luar pulau, bahkan ada di antara mereka yang mungkin juga bingung, ini mau ibadah kemana ya, begitu. Nah, ini sebuah acara yang menarik, Bapak Ibu bisa mengajak mereka, mendorong mereka, teman-teman, nah ini masih saya lihat ada banyak pemuda sore hari ini. Ayo join di acara ini, ya, ibadah penyambutan ini pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus pukul 6 di tempat ini. Pembicaranya Pendeta Yakub Trihandoko. Begitu ya. Jadi silakan registrasi terlebih dahulu supaya nanti panitia juga mempersiapkan dengan baik. Nah, nanti ini bisa diakses linknya ini melalui web event kita yang sudah hafal kita semuanya ya, rec.or.id/event ya, rec.or.id/event. Nah, nanti ada informasi ini, teman-teman bisa mengklik dan registrasi. Begitu ya teman-teman. Lalu yang berikutnya, hamba Tuhan, pengurus dan majelis, jemaat juga turut berduka cita untuk wafatnya Bapak Agus Budiono Lee. Jadi Bapak Agus Budiono Lee ini adalah papa dari Bapak Eko Raharjo dan mungkin yang kenal dengan Ibu Jessica atau Ika, Ica. Nah, ini adalah papa mertuanya. Atau mungkin kalau belum kenal, ini adalah besan dari Ibu Wilis. Ya, gitu ya. Mungkin sebagian kita kenalnya Ibu Wilis. Nah, ini adalah besan dari Ibu Wilis. Nah, kita berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, sore hari ini sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mau menyambut dengan sukacita, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini bisa angkat tangan sebentar ya, pertama kali. Ada? Oh, oke. Ya. Ada di atas juga ada ya. Oke. Ya, selamat datang ya, selamat datang di tempat ini. Ini adalah ibadah yang ketiga. Jadi di tempat ini ibadahnya tiga kali, pukul 8, pukul 10, dan pukul 5 sore. Sekali lagi teman-teman, kalau belum mendapatkan tempat ibadah yang menetap, mari gabung di tempat ini. Nah, saya lihat ini anak-anak muda, nah bisa join di Exo Youth setiap Sabtu ya. Pasti seru ya, teman-temannya seru, ya, ada Roy yang bikin seru ini ya. Oke, nah itu saja yang ingin saya sampaikan, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, menyerahkan untuk persembahan kita, kita juga berdoa untuk bangsa negara kita, terutama di kebijakan bidang hukum dan peradilan, dan juga doakan untuk ucapan syukur yang kemarin kita sudah nikmati bersama-sama, setiap jemaat memiliki komitmen untuk bertumbuh di dalam kelompok-kelompok DG atau di dalam anugerah yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada sore hari ini kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan secara khusus kebijakan di bidang hukum dan peradilan di Indonesia. Mari Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan membangkitkan orang-orang yang takut akan Tuhan, membangkitkan orang-orang yang mengutamakan dan mengedepankan hukum dan peradilan seadil-adilnya bagi bangsa ini. Kami berdoa memohon ampun jikalau pada saat ini
Masih banyak pemimpin-pemimpin kami yang justru seharusnya menegakkan hukum dan peradilan, justru mereka yang melawan dan menentang peradilan itu. Tuhan ampuni bangsa kami. Kami memohon orang-orang yang penuh dengan keberanian dari Tuhan, yang menyatakan kebenaran, boleh menyelesaikan, boleh mengambil setiap kebijakan-kebijakan yang benar-benar sesuai dengan hukum dan peradilan di Indonesia ini. Tuhan tolong bangsa ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan yang kemarin sudah mengikuti acara ucapan syukur, baik yang di onsite maupun di online. Kami semua disegarkan kembali, bahkan kami disegarkan di dalam komitmen untuk kami bertumbuh di dalam sarana yang Tuhan sudah berikan melalui gerejamu di tempat ini. Baik melalui MSK, melalui DG, Kemgap, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin. Kami semua boleh bertumbuh kuat di dalam iman kami dan semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, Engkau yang akan menolong. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk ucapan syukur kami, persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya ini juga menyenangkan Tuhan dan digunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Engkau juga memberkati para pengurus, Engkau juga memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengumpulkan pada sore hari ini. Tuhan yang akan memelihara mereka, Tuhan yang akan mencukupkan setiap hal-hal yang anak-anakmu butuhkan. Bila hati mereka juga terus berharap, terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan jadilah pelaku-pelaku firman dan arahkan hatimu kepada Allah Tritunggal yang akan memberkati, memampukan dan melindungimu. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungi hidupmu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya Allah Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hatimu akan senantiasa menyertaimu hari lepas hari. Akan memberikan kekuatan, memberikan hikmat, bahkan penghiburan. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu. Dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Tapi saya pernah, saudara, ada dalam satu tim di mana satu orang tidak memberikan kontribusi apa-apa. Ya, setelah diminta, ditanya, dan dia tidak berespon. Dan yang terjadi sebetulnya, orang ini mungkin adalah co-author untuk paper itu, tapi dia bukan seorang partner. Itu sebabnya kita enggak mau ajak dia lagi setelah itu. Nah, saudara, satu kali saya beberapa waktu lalu pernah memberikan masukan kepada mantan dirjen pendidikan kita di Indonesia bahwa, Pak, kalau membuat MOU, nota kesepakatan kerjasama dengan universitas di luar negeri, ya jangan MOU-nya itu dijadikan KPI. Karena yang sering terjadi adalah setelah universitas-universitas Indonesia membuat MOU dengan universitas luar negeri, saudara, MOU-nya sudah dianggap sebagai sebuah hal yang baik. Sehingga kemudian tidak di follow up. Yang penting sudah dapat nota kesepakatan itu sudah bagus. Jadi enggak ada isinya. Nah, saudara, itu bukan partnership namanya, tetapi cuman sebuah kertas tentang kerjasama. Ya, yang namanya partnership itu bukan hanya kesepakatan kerjasama, bukan hanya kerjasama, tapi juga sama-sama kerja. Nah, saudara, inilah yang dialami oleh Paulus dengan jemaat Filipi yang boleh dikatakan adalah jemaat favoritnya dibandingkan dengan Efesus, dibandingkan dengan Kolose, apalagi dibandingkan dengan jemaat Korintus. Dan dia menyebut mereka sebagai partners di dalam pelayanan Injil. Nah, saya akan mengajak saudara untuk melihat, saudara, dua hal di dalam bagian ini. Kenapa Paulus sungguh-sungguh menganggap mereka sebagai partners? Judul khotbah ini hari ini, Partnership in the Gospel, saya dapatkan dari ayat-ayat yang tadi kita baca, secara khusus ayat yang ke-5, di mana dikatakan persekutuanmu dalam berita Injil, your partnership in the gospel. Ya, maka saya mengajak Anda untuk melihat di dalam slide, saudara, poin yang pertama, the marks of partnership. Ya, jadi tanda kerjasama yang benar itu seperti apa? Dan kata partnership itu muncul di ayat yang ke-5, ya. Partnership itu apa, saudara? Ternyata bahasa aslinya adalah bahasa yang kita sering dengar, yaitu koinonia. Itu sebabnya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai persekutuan. Nah, tetapi kata ini sudah sangat rancu dan kehilangan makna, apalagi di antara kita yang sudah lama jadi orang Kristen. Itu sebabnya di dalam bahasa Inggris tidak dipakai kata persekutuan, tetapi partnership, karena itu istilahnya dimaksudkan. Tapi pada waktu kita melihat kata aslinya, ya, kata koinonia atau persekutuan, sebetulnya, saudara, artinya itu mengandung kata sama-sama kerja. Ya, bukan hanya kerja sama, tapi sama-sama kerja. Ya, saudara, di dalam benak kita sebagai orang Kristen, persekutuan itu sering artinya gini loh, ya. Kalau kita ngopi nih, ya, ngopi sama seorang yang bukan Kristen itu namanya apa? Pertemanan. Tapi kalau ngopinya sama orang yang sudah Kristen itu namanya persekutuan. Itu benak kita tentang persekutuan. Kalau kita tuh datang ke gereja, habis kebaktian langsung pulang, itu namanya ibadah. Tapi kalau kita gak langsung pulang, ngobrol dulu, ngopi dulu, ngeteh dulu, hopefully kita bisa ada kopi dan teh setelah Omikron ini berlalu, ya, karena di stop sejak pandemi. Tapi kalau kita gak pulang, tapi ngobrol, saudara, ngopi, ngeteh, bahkan makan sama-sama setelah gereja, itu namanya persekutuan, bukan hanya ibadah. Itu konsep kita tentang persekutuan. Padahal, saudara, arti aslinya, menurut saya definisi yang terbaik itu diberikan oleh Don Carson, seorang teolog yang namanya D.A. Carson. Dia bilang begini, saudara, koinonia adalah self-sacrificing conformity to the gospel. Sebuah komitmen untuk sampai mengorbankan diri karena Injil. Saudara, kalau partnership secara sekuler itu namanya orang misalnya membuat satu bisnis, ya, satu orang taruh sejumlah uang tertentu lalu orang lain mengambil menaruh sejumlah uang yang sama, saudara, maka terjadilah partnership. Maka partnership di dalam konteks Injil adalah kita sama-sama berkorban waktu, tenaga, dan uang seputar pelayanan Injil. Dan saudara, itulah sebabnya kenapa jemaat Filipi mendapatkan satu tempat yang spesial di hati Rasul Paulus. Karena mereka betul-betul adalah gospel partners. Saudara, jemaat Filipi itu mendukung pelayanan Paulus secara finansial, secara emosional.
Itu sebabnya ketika Paulus menulis surat Filipi dari Roma, penjara di Roma, kalau Anda membaca pasal 2 dan pasal 4, Anda akan ketemu dengan orang yang namanya Epafroditus yang dikirim oleh jemaat Filipi untuk menjenguk Rasul Paulus di penjara Roma dan membawa segala sesuatu yang dibutuhkan Paulus termasuk financial aid itu tadi. Jadi saudara-saudara, jemaat ini bukan hanya satu kali tetapi secara konsisten menjadi partner gospel. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang ke-5 tadi bahwa persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Kalau Anda melihat 2 Korintus pasal yang ke-8 pada waktu ada pengumpulan uang untuk jemaat di Yerusalem yang sangat miskin, saudara, ada orang-orang di Makedonia tidak lain adalah jemaat Filipi yang juga mendukung pelayanan Paulus untuk jemaat di Yerusalem. Jadi ada konsistensi. Bukan hanya masalah mereka sekali, tetapi terus-menerus ada perseverance yang mereka tunjukkan. Dan bahkan saudara, Paulus mengatakan di sana, pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil, ayat yang ke-7, Anda bisa lihat di slide. Karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan dengan mengirim Epafroditus, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Saudara, menurut Paulus, ini adalah bukti konkret mereka sudah menjadi partakers of grace. Mereka sudah menjadi fellow partakers of grace. Ya, kata partakers itu sebenarnya adalah kata cognate word, ya, kata varian dari kata koinonia. Jadi kalau Anda melihat bahasa aslinya, persekutuan dan partakers itu sama saudara kata aslinya, ya. Jadi Paulus mengatakan kalau engkau sudah sungguh-sungguh itu mengalami persekutuan dengan Kristus karena kasih karunia-Nya, tandanya yang konkret adalah engkau membela dan meneguhkan Injil bersama-sama dengan Paulus. Jadi kata grace yang ada di sana, partakers of grace, mendapat bagian dalam kasih karunia adalah kasih karunia yang memampukan, ya, enabling grace untuk kita itu melakukan pelayanan Injil meskipun sulit. Justru banyak orang Kristen yang mau pelayanan kalau itu convenient, ya, kalau enggak ada orang yang menyebalkan, ya, kalau ada kelebihan waktu, kalau ada kelebihan tenaga, bolehlah. Tapi begitu sibuk, begitu punya anak, begitu bangun bisnis, begitu ada segala macam, saudara, mereka mundur dengan teratur. Padahal Paulus bilang, kalau engkau telah mendapatkan bagian dari dalam kasih karunia itu, maka kasih karunia itu yang akan memampukan engkau untuk terus melayani Tuhan. Saya tidak membatasi ini dalam pelayanan gereja, dalam tembok gereja. Karena semua hal dalam area hidup kita adalah pelayanan. Anda bisa bersaksi akan Injil di tempat kerja Anda, di rumah, di jalan, dimanapun Anda berada. Jadi saudara-saudara, Paulus mengatakan bahwa jemaat Filipi ini adalah gospel partners. Ya, meskipun dia menulis ini dari dalam penjara, dia mengatakan aku bersuka cita setiap kali aku mengingat engkau. Memang saudara, Paulus itu sudah dipenjara mungkin 4 kali. Ya, dan kalau Anda membaca kitab Kisah Rasul baik-baik, saudara, Anda akan tahu bahwa cerita kitab Filipi tidak akan bisa kita mengerti tanpa membaca Kisah Rasul pasal yang ke-16. Nah, di Kisah Rasul pasal 16 itulah Paulus pertama kali dipenjarakan di Filipi. Tidak lama, saudara, ketika dia kemudian nyanyi dengan Silas dan sel-sel penjara itu terbuka karena ada mujizat Allah. Dia kemudian dipenjarakan di Yerusalem, Kisah Rasul 21. Dipenjarakan di Kaisaria, Kisah Rasul 23, dan terakhir di Roma, Kisah Rasul 28. Dan di penjara Roma itulah, penjara rumah memang, dia kemungkinan diborgol tangannya, saudara, atau kakinya, kemudian diikatkan dengan kaki seorang tentara yang berdiri di sebelahnya, tentara yang sedang berjaga. Dan kemungkinan besar dia itu memakai banyak waktunya untuk mendikte, saudara, surat yang dia akan berikan kepada jemaat Filipi. Jemaat yang dia bangun kira-kira 10 tahun sebelumnya. Jadi pada waktu jemaat menerima surat Filipi ini, jemaat ini berusia baru 10 tahun. Ya. Saudara, Frank Tillman menulis komentarnya terhadap
kitab Filipi ini dengan memulainya dengan satu kalimat yang luar biasa. Dia bilang begini, bayangkan 20 abad yang lalu, ada seorang pembuat tenda keliling yang dijebloskan di dalam penjara karena dia mengabarkan Injil. Dan dia menghabiskan waktu untuk mendiktikan suratnya kepada jemaat yang dia pernah mulai 10 tahun yang lalu dengan kertas yang sudah kusam dan lecek. Tetapi dibandingkan dengan Kaisar Roma pada waktu itu, enggak ada orang yang ingat siapa Kaisar Roma pada waktu Paulus di penjara. Enggak ada yang pernah membaca karya Nero, ya Kaisar Nero, meskipun dia itu seorang penulis yang produktif. Tetapi apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu surat Filipi ini telah diterjemahkan ke lebih dari 1.500 bahasa dan dicetak jutaan, belasan, puluhan, ratusan juta dibaca orang sampai hari ini. Bahkan kata Frank Tillman, hari ini orang menamai anjing mereka Nero dan menamai anak mereka Paulus. Gak pernah kebalik, saudara. Coba ada gak? Anda tahu ada anak yang dinamai orang tuanya Nero dan anjingnya Paulus? Gak ada kan? Itu yang terjadi, saudara. Dan Paulus pun mungkin akan kaget kalau hari ini dia hadir di sini dan tahu bahwa surat yang dia tulis di penjara dan dengan semua emotional affection yang dia miliki, hari ini dibaca, dibahas, direnungkan oleh orang Kristen di abad yang ke-21 di kota Melbourne oleh orang Indonesia. Dia gak pernah akan pikirkan itu, saudara. Tetapi ini semua terjadi karena bagian dari dukungan, partnership, jemaat Filipi yang luar biasa itu. Mari kita sekarang perhatikan ayat 1 dan 2, saudara. Karena Paulus dengan jeniusnya yang luar biasa, kita kalau baca Alkitab seringkali itu kalau ngelihat salam kita lewati dengan cepat, ya. Sekarang kita coba rem sebentar, ya, dan pelan-pelan mengamati, saudara, apa artinya di sana. Saudara, Paulus itu kalau memulai surat, dia itu memakai standard convention pada waktu itu, dari untuk salam. Ya, sama kalau kita itu sedang Bible camp, kita suka memberikan dari dan untuk, lalu ada pesannya. Ya. Nah, di zaman dulu juga begitu, tapi dengan genius Rasul Paulus, dia mengubah standard convention itu, kayak hari ini kita nulis surat Dear John, ya kan? Kemudian regarding apa, lalu mulai, ya, salam gitu. Nah, dia mengubah itu, saudara, untuk memberikan pelajaran teologis yang cukup mendalam. Mari kita lihat beberapa hal yang muncul di sana, saudara. Yang pertama yang muncul misalnya adalah bahwa dia mengatakan kepada jemaat Filipi, dia tidak bilang begini, dari Paulus

digerakkan oleh nilai-nilai dunia, tapi sekarang digerakkan oleh nilai-nilai kerajaan Allah. Siapa yang boleh pakai nama Saint? Semua orang Kristen. Jadi tidak salah sebetulnya, saudara, kalau Anda setelah pulang gereja ya panggil setiap orang Saint. Saint Sam, Saint Samuel, Saint Benny. Sebenarnya gak salah. Cuman masalahnya sekarang di dalam tradisi gereja tertentu, saudara, kita itu menjadikan orang yang pakai nama Saint itu seakan-akan lebih rohani, lebih suci, lebih hebat, saudara, di hadapan Tuhan. Paulus sendiri, Anda perhatikan di sana, dia tidak bilang dari orang kudus Paulus kepada orang kudus di Filipi. Enggak, dia sendiri enggak pakai malah. Bahkan kalau Anda lihat, dia tidak memanggil dirinya apostle. Di bagian surat lain, kalau Anda lihat Roma, Korintus, khususnya Korintus, dia menekankan itu. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Kenapa, saudara? Karena kerasulannya dipertanyakan. Kalau orang tidak percaya dia rasul yang otentik, bagaimana mereka bisa percaya tulisan surat, isi suratnya. Tapi bagi jemaat Filipi yang sudah kenal Paulus, yang sudah menderita bersama-sama dengan Paulus, yang sudah mendukung pelayanan Paulus, Paulus itu sudah diterima sebagai rasul. Dia tidak perlu memberikan semua kredensialnya. Kan aneh, saudara, kalau ada orang yang kalau Anda terima surat dari saya, lalu saya memberikan dari seorang pendiri dan seorang pendidik gitu. Buat apa? Saya sudah kenal kamu kok gitu. Saudara, itu namanya membesarkan diri gitu ya. Pakai semua gelarnya gitu. Padahal ini surat yang personal. Dan Paulus merasa tidak perlu semua itu karena dia sudah dikenal dengan baik oleh orang-orang di Filipi. Saudara, Filipi itu sebenarnya adalah nama yang diambil dari sebuah nama orang, yaitu Philip of Macedonia, ya. Filipi dari Macedonia yang merebut kota itu ratusan tahun sebelum surat Filipi ini ditulis, ya. Yes. Dan Anda mungkin tidak perlu tahu sejarahnya kecuali yang ada di Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ketika Paulus itu mau pelayanan balik, tracing down setelah konsul di Yerusalem, dia mau balik, saudara, ke daerah Efesus dan sekitarnya, ada penglihatan. Ada orang dari Macedonia yang bilang, datanglah kemari, tolonglah kami. Itu sebab Paulus bersama Silas, bersama Timotius, berbalik arah dan mereka menuju kepada tanah Eropa. Itu sebabnya kalau Anda tanya, di mana di Eropa Paulus dan teman-temannya menjejakkan kaki pertama kali untuk memberitakan Injil? Jawabannya di Filipi. Filipi itu di mana hari ini? Adanya di Yunani, saudara, ya, di Macedonia, di Northern Greece tempatnya. Dan dia bergabung dengan Dr. Lukas yang ikut dia. Akhirnya The Fantastic Four ini bersama-sama pelayanan di kota Filipi. Itu sebabnya jemaat Filipi itu begitu bersyukur melihat pelayanan empat orang hamba Tuhan ini yang dipimpin oleh Rasul Paulus. Saudara, pada waktu Paulus menuliskan mereka sebagai orang kudus, ya, mereka juga diberitahu sebagai orang kudus di dalam Kristus Yesus di Filipi. Sudah perhatikan itu. Di dalam Kristus Yesus di Filipi. Ada dua predikat yang muncul di sana. In Christ and in Philippi. Saudara, mana yang lebih penting? Yang lebih penting tentunya adalah in Christ. Lebih penting dari siapa mereka secara natural, secara geografis di mata dunia adalah bahwa mereka secara spiritual di mata Allah orang-orang yang sudah dipilih dan dikuduskan untuk dia. Secara politik mereka mungkin adalah orang Filipi, tetapi secara spiritual mereka adalah orang-orang kudus di mata Allah. Saudara, hari ini Anda mungkin punya identitas yang macam-macam. Dan kita suka membanggakan identitas jelek-jelek begini, saya itu tinggalnya di Melbourne. Saya adalah permanent resident. Saya bekerja di perusahaan ini. Saya sudah melakukan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dan kita seringkali berbanggakan hal itu. Tapi Paulus menekankan, you are saints bukan karena kehebatanmu, kesalehanmu. Engkau adalah orang kudus

0: dalam Kristus Yesus. Dan di dalam Kristus itulah, saudara, kita itu mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Di dalam Kristus itulah keselamatan itu datang kepada kita. Dalam Kristus itulah kita memiliki pikiran dan perasaan yang baru untuk menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Di dalam Kristus itulah kita memiliki fokus hidup yang baru untuk berkata hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam Kristus itulah kita memiliki semangat yang baru bukan hanya untuk percaya tapi juga untuk menderita bagi Dia. In Christ menjadi identitas kita yang paling penting dibandingkan kita in Melbourne, in Jakarta, atau in abundance or whatever it is. Apapun yang kita banggakan. Paulus mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Seakan-akan selalu saudara dalam suratnya, kasih karunia dan damai sejahtera itu menjadi keywords, kata kunci. Paulus akan mengatakan gini, hei jemaat Filipi, orang-orang kudus dalam Kristus, perjalananmu mentaati Yesus itu akan panjang, panjang. Tapi engkau tidak dibiarkan sendirian. Ada kasih karunia Allah, ada damai sejahtera Allah yang menjadi berkat, yang berkelimpahan, yang tersedia bagi orang percaya untuk engkau bertahan melawan kedagingan, melawan dunia, dan melawan si jahat. Dan untuk terus bekerja, menghasilkan buah-buah bagi Kristus. Itu baru cara dia membuka suratnya, saudara, sudah punya arti yang sedemikian. Dan I do not make that up. Tetapi itu yang memang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Jadi, saudara, apa tanda-tanda partners yang sejati? Tanda-tandanya adalah mereka itu punya komitmen yang luar biasa seputar pelayanan Injil Kristus dengan tenaga, dengan waktu, dengan uang. Karena mereka sekarang menjadi orang kudus yang hidupnya sudah terarah bukan lagi pada dunia tapi pada Kristus. Itu yang pertama. Poin yang kedua, saudara, the basis of partnership. Apa dasar, apa fondasi persekutuan pelayanan Injil itu. Mari kita melihat saudara ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Ya, di sana kita melihat bagaimana Paulus ini bukannya seorang yang sangat intelektual, tapi seorang yang sangat affectionate sebagai seorang pendiri gereja, sebagai seorang pemimpin. Terus lihat coba ya di ayat yang ke-3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Itu bukan berarti 24 jam sehari dia ingat terus ya. Dia ingat Lydia, dia ingat kepala penjara di Roma yang bertobat, dia ingat gadis yang dimasuki roh tenung kemudian percaya. Bukan itu artinya, saudara. Tetapi dia itu selalu di dalam doanya, dalam daftar doanya ada nama-nama orang di Filipi. Lalu ayat 4, tiap kali aku berdoa kepada kamu, untuk kamu semua, aku berdoa dengan sukacita. Berdoanya bukan orang ini lagi nyebelin banget tapi ya udahlah saya doain. Enggak, dia berdoa dengan sukacita, saudara. Saya enggak tahu apakah kita itu ya punya daftar doa. Apakah kita mendoakan teman-teman yang melayani di sini? Kita ngelihat dia main gitar lagi hari ini. Main keyboard lagi. 4 minggu berturut-turut. Luar biasa. Aku mau doain dia, Tuhan. Supaya dia tidak bosan pelayanan, tidak kehilangan makna, gitu ya. Atau kita gak pernah doain mereka, saudara. Atau kalau doa, Tuhan nyebelin banget. Ubahlah dia ya Tuhan, kalau enggak singkirkan dia, gitu ya doanya. Tapi Paulus berdoa dengan apa? Dengan sukacita. Lalu ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku. Ayat 7, kamu ada dalam hatiku. Ayat 8, betapa dengan kasih mesra aku merindukan kamu. Saudara, ini kayak seorang ayah yang gak ketemu anaknya selama berbulan-bulan dan kepengen banget ketemu. Kita harusnya begitu, saudara. Itu dasar persekutuan, dasar partnership Injil. Ada affectionate relationship yang luar biasa. Bukan cuma, oh ya saya tahu namanya ini kita segereja. Tapi gak pernah ngomong, gak pernah kenal, apalagi mendoakan. Tapi lebih dalam dari itu, dia melihat saudara bahwa orang-orang di Filipi ini bukan orang-orang yang sempurna. Pada nanti sampai, dan kita akan sampai di pasal yang keempat, God willing, kita akan ketemu dua orang, dua perempuan sebetulnya, yang namanya Yudea dan Sintike. Orang, dua orang perempuan ini, saya enggak tahu kenapa, dan komentator enggak tahu kenapa, karena tidak jelaskan, tapi bertengkarnya cukup hebat. Sudah bayangin terima surat gitu ya, dibacain ke seluruh jemaat, lalu ada dua nama. Ini loh, dua perempuan yang bertengkar, satu gereja tahu. Rupa-rupanya pertengkarannya itu begitu hebat, begitu sengit sampai tidak selesai, sampai Paulus itu harus menyelesaikan lewat suratnya. Berarti kan serius, saudara. Belum lagi kalau Allah membaca Filipi pasal yang kedua, hendaknya kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan seperti Kristus Yesus. Ya kan? Yang mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan dia. Jadi ada orang-orang yang sombong, ada orang-orang yang egois, ada orang-orang yang selalu mementingkan kepentingan dirinya. Itu ada di dalam jemaat Filipi. Tetapi saudara yang luar biasa, pada waktu Paulus menulis surat ini, dia tidak melihat orang-orang Filipi ini sebagai problems, tapi sebagai partners. Ini bedanya kita dengan Paulus. Dia melihat orang-orang ini sebagai partner, bukan problem, saudara. Karena itulah doanya dipenuhi ucapan syukur dan dipenuhi dengan sukacita. Kenapa saudara Paulus bisa begitu? Apa yang menjadi basis dia punya sikap yang sedemikian? Itu jawabannya di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 yang tadi kita nyanyikan ya. He who began a good work in you. Siapa yang tadi bisa dan sudah kenal lagu itu? Ada yang sudah kenal lagu itu? Gak ada ya? Oh, cuman Girvan. Berarti yang tua di tempat ini cuman Girvan dan saya. Ya, itu memang tahun lagu 80-an, jadul, saudara ya. Don Moon yang nulis. Tapi saya rekomen lagu itu supaya kita ingat ayat ini. Karena ini satu dari sekian banyak ayat kunci, ayat emas di Filipi yang hopefully kita akan hafalkan bersama-sama. Jadi ini adalah kuncinya, saudara, bagaimana Paulus, bagaimana Anda dan saya bisa menjadi partners of the gospel ministry. Ia yang memulai pekerjaan yang baik dari antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Yuk kita perhatikan, saudara, ya, beberapa hal dalam ayat ini. Yang pertama, Paulus sadar meskipun orang-orang ini sombong, meskipun orang-orang ini bertengkar dalam jemaat, yang memulai mereka di dalam perjalanan iman itu adalah Allah sendiri. Kata mulai itu adalah kata istilahnya yang dipakai untuk kata inaugurasi. Kalau Anda melihat Presiden Jokowi dilantik, ya, atau Joe Biden dilantik, gitu kan, nggak mungkin pelantikan itu baru kemarin dipikirin, tapi sudah berbulan-bulan direncanakan sampai detail-detailnya, saudara. Apalagi kalau presiden yang dilantik. Pada waktu Anda dan saya diselamatkan, Allah tidak, bolehlah aku selamatin dia. Gitu. Seakan-akan itu hanya spontan tanpa pikiran dan planning yang panjang. Tetapi bahkan di dalam suratnya di Efesus 1 ayat 4, kita diberitahu bahwa Allah itu sudah berinisiatif menyelamatkan kita sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi Paulus tahu, saudara, Yudea, Sintike, meskipun berantem, tapi Allah yang sudah dari sebelum dunia dijadikan memulai pekerjaan baik di antara mereka yang berkenan untuk menyelamatkan mereka. Itu sebab mereka ini bukan hanya problems, tapi mereka adalah partners. Dan ini bukan cerita Yudea dan Sintike saja, tapi semua Anda dan saya. Jadi saudara, kalau Anda ketemu orang yang paling nyebelin di gereja, orang yang paling brengsek yang Anda kenal sebagai orang Kristen, jangan lihat dia sebagai problem. Tapi ingat, meskipun dia nyebelin, ya, Tuhan Yesus sudah mati baginya. Allah yang memulai pekerjaan yang baik dari antara dia. Dan Anda tidak akan pernah melihat orang itu sama lagi. Bukan hanya itu, saudara, tapi kemudian dikatakan Allah itu meneruskannya sampai pada hari terakhirnya. Apa arti kata meneruskan? Saya suka dengan rendition dari seorang yang bernama Moule di dalam komentarnya. Dia bilang gini, will evermore put his finishing touches to it. Jadi Allah itu meneruskan pekerjaan baiknya dengan memberikan finishing touch. Dikasih pengalaman, ya mungkin pengalaman pahit supaya dia belajar, bertumbuh, berubah seperti Kristus. Terus finishing touch itu diberikan Allah. Saudara, yang saya bisa relate adalah waktu nulis paper. Saudara, ya. Saya pernah belajar dari editor in chief-nya jurnal yang disebut sebagai American Management Journal. Academy of Management Journal, AMJ. Ya, dia datang waktu itu ke tempat saya bekerja dan sharing, saudara. Nah, dia punya cara menulis paper itu yang biasanya 40 halaman, 50 halaman gitu ya. Itu menarik sekali. Dia bilang begini, saudara, saya kalau nulis itu ya, misalnya jadi 15 halaman gitu ya. Terus tidur kan, karena udah kecapean 5 jam nulis. Besoknya dia tidak bisa langsung pick up di halaman yang ke-15. Saudara. Dia harus mulai dari halaman 1. Itu sebabnya dia bilang, saya lama sekali kalau nulis paper, apalagi paper scientific. Karena tiap kali mulai, mulainya dari halaman 1. Dan setiap kali mulai, kalau Anda pernah menulis, Anda akan benerin lagi. Aduh kok jelek banget ya nulisnya ya kemarin ya, dibenerin lagi. Besok dibenerin lagi, sampai apa? Sampai udah gak ada yang bisa dibenerin, akhirnya terus. Nah saudara, Allah itu seperti itu bagi kita. Dia terus memberikan finishing touches supaya Anda berubah. Berubah lagi. Mungkin ada air mata yang kita akan alami. Tetapi dengan itu kita pasti diubahkan sempurna sampai pada hari terakhir. Dan pada hari Kristus Yesus itulah. Frank Tillman menulis begini, saudara. Ketika Allah Bapa menimbang-nimbang karya anaknya di Kalvari. Dan tidak ada respon yang lebih pas selain membawa anaknya keluar dari kemuliaan surga yang tidak kelihatan itu dan menyatakannya secara publik kepada dunia yang penasaran dan yang menyembah dia. Dan di hari itu Allah Bapa ingin melihat setiap lutut akan bertelut kepada Yesus dan mendengar bahwa setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Sampai hari itu terjadi, dia akan terus membentuk kita. Saudara, karena basis inilah Paulus itu mengatakan mereka bukan problem, mereka adalah partner. Saudara, apa bedanya kita dengan Rasul Paulus melihat orang yang menyebalkan? Kita selalu melihat orang itu sebagai problem hari ini, bukan apa yang telah Allah kerjakan dalam hidup mereka di masa lalu. Paulus lebih mengingat apa yang telah Allah lakukan, bukan apa yang mereka lakukan hari ini. What God has done in their lives is much more important than what this person does today. Paulus lebih mengingat mereka sebagai orang berdosa yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah dibanding melihat mereka sebagai orang berdosa yang terus-menerus melakukan dosa kepada dia. Dan karena apa yang Allah lakukan itu menjadi fokus Rasul Paulus, dia sekarang bisa berfokus, iya ya meskipun orang ini nyebelin, tapi nanti dia akan sempurna. Nanti dia akan sempurna seperti Kristus. Itu sebabnya aku harus terus sabar. Ya sabar melayani dia. Sabar dan terus mendoakan dia. Saudara, kalau kita di gereja menerapkan itu, saya pikir gereja kita akan punya efek yang luar biasa, saudara. Karena banyak orang akan berpikir, kok aneh ya di gereja ini ya, cara mereka berinteraksi itu, wah beda banget dengan komunitas di kampus, dengan klub yang ada di kampus. Begitu ada pertikaian sedikit, orangnya langsung dialienasi, ya dicibirkan, ya digosipkan, bahkan dibully. Tapi di gereja ini, yang ada adalah forgiveness, encouragement, prayer. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita mengingat, saudara, bahwa Allah yang sudah memulai, dia sedang meneruskannya, satu kali dia akan sempurna. Saudara, kalau Anda itu punya anak ya sebagai orang tua, mungkin Anda kesel sama anak Anda. Gak mau mandi, gak mau makan, gak mau belajar, pokoknya gak mau melakukan apa yang Anda mau dia lakukan. Anda kesel rasanya, gitu ya, dibejek gitu ya. Ya jangan lama-lama sih, abis itu balik jadi anaknya lagi gitu kan. Kok lagi kesel kan kepenginnya di gitu ini. Tapi Anda harus ingat, saudara, bahwa Allah pun sedang memulai pekerjaan yang baik dalam diri anak Anda. Satu kali dia akan sempurna, dan tugas Anda sebagai orang tua adalah menolong dia untuk menjadi sempurna dalam Kristus. Kalau Anda punya pasangan, suami, istri, Anda kesal dengan pasangan Anda. Kenapa dia ngomong begitu ya? Menyakitkan hatiku untuk kesekian kalinya. Padahal yang lalu sakitnya masih di sini dan seterusnya. Saudara harus ingat bahwa pada waktu dia itu mengasihi Anda dengan tulus, itu adalah satu momen yang Allah tunjukkan ini loh. Nanti kalau dia sempurna, tiap hari dia akan kayak begini gitu. Tapi Anda bilang, Tuhan, tapi saya enggak melihat yang best momennya itu hari sekarang. Iya, memang dia belum sempurna. Tapi kamu harus sabar, terus mendukung dia, melayani dia, mendoakan dia, karena satu kali dia pasti akan sempurna. Saudara, Paulus sangat yakin akan hal itu. Itu sebab ayat 6 dimulai dengan apa? Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Keyakinannya itu luar biasa, saudara. Meskipun dia sedang di penjara loh. Dia gak bisa langsung naik pesawat pergi ke Filipi. Dia gak bisa WhatsApp. Hubungi Yudia di Instagram. Saudara. Dia lagi di penjara. Dia cuma bisa diktikan surat. Saudara. Tapi dia bilang, aku yakin. Yudia dan Sintike dan setiap orang yang arogan di Filipi itu satu kali akan sempurna. Karena Allah itu sedang menyempurnakan mereka. The perseverance of the saints depends on the perseverance of God on the saints. Kita bisa terus maju, saudara, berubah. Karena Allah itu terus maju, sabar mengubah kita. Jadi saudara, summary dari khotbah ini adalah Allah berinisiatif untuk menjadikan kita partner dalam pelayanan Injil, berdoa, dan berjuang satu dengan yang lain. Dari sejak kita bertobat pada Kristus sampai perjumpaan kita dengan Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berespon kepada Tuhan. Bapa di surga, pada akhirnya ya Tuhan, ketika kami membaca dalam Ibrani bagaimana Yesus sendiri bersekutu di dalam penderitaan kami. Ketika dia menjadi manusia dan mati menggantikan kami di atas kayu salib. Dia berpartner dengan kami untuk menanggung dosa kami. Itu sebabnya hari ini kami ingin berpartner dengan Kristus untuk menyatakan Injil-Nya. Di Melbourne, di mana kami hidup, pakailah segenap sisa umur kami di dunia ini. Supaya kami tidak lagi disetir, digerakkan oleh nilai-nilai dunia.
1: Yang percaya.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

seringkali kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu."

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

63 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu, Tuhan. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. To you. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

0: Kami bersyukur kami bisa datang kepada Allah yang benar, kepada Bapa yang mengasihi kami. Bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena kami telah ditarik oleh Bapa. Dan kami bisa datang dengan penuh keberanian karena korban Kristus sempurna di kayu salib yang menjamin kami akan diterima dengan tangan terbuka. Terima kasih kalau di tempat ini Injil Yesus Kristus, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, terus-menerus dikumandangkan, terus-menerus dinyanyikan dan dirayakan. Karena untuk itulah kami hadir bersama-sama ya Tuhan, untuk merayakan kasih setiamu yang besar, terutama ketika engkau ya Bapa mengorbankan anakmu yang tunggal untuk menyelesaikan persoalan kami yang terbesar yaitu dosa, untuk mengalahkan ketakutan kami yang terbesar yaitu maut. Dan kami bersyukur engkau telah melakukannya bagi kami. Terima kasih. Kiranya engkau disenangkan dengan semua pujian kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa, kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja di antara kami. Roh Kudus bekerjalah melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa semoga firman ini akan menjadi pertemuan pribadi kami bersama dengan Tuhan. Tuhan mengubahkan cara berpikir kami, mengubahkan hati kami, dan pada akhirnya mengubahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kami rindu untuk mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah minggu yang kedua dan seperti biasa minggu yang kedua kita akan melanjutkan dengan seri eksposisi dari Perjanjian Lama, dan nanti kita sudah sampai di Maleakhi 2 ayat 10 sampai 12. Sebelumnya izinkan saya memberikan sebuah teka-teki Bapak Ibu Saudara yang bisa menjawab akan mendapatkan makan siang. Dari yang tidak menjawab. Nah, perhatikan baik-baik gambarnya karena ada pertanyaannya di sini. Perhatikan gambar ini baik-baik dan lihat apa yang salah. Ada gambar Yesus, singa dari Yehuda, kemudian ada tulisannya, "Saya adalah anak dari sang raja itu yang tidak digoyahkan oleh dunia. Karena Allahku bersama dengan aku dan berjalan di depanku, aku tidak takut karena aku miliknya." Kira-kira apa yang salah dari tulisan ini? "I am the son of the king who is not moved by the world, for my God is with me and goes before me. I don't fear because I am his." Apa yang salah dari gambaran ini? Terima kasih untuk jawabannya. Saya mencoba menebak kira-kira apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya langsung bisa menemukan kesalahannya. Dengan melihat wajah Bapak Ibu saya langsung tahu salahnya di mana. Yang pertama adalah karena Bapak Ibu mungkin selama ini berpikir kita ini adalah anak-anak Kristus. Kristus adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Dan itu adalah salah. Salah. Kristus itu kakak sulung kita. Yang sulung di antara banyak saudara. Justru karena Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya di slide-slide yang terakhir. Tetapi saya ingin mengoreksi ini dulu. Karena banyak orang Kristen punya pemikiran bahwa kita ini anak Allah dalam arti kita ini anaknya Kristus. No, salah. Kristus itu anak Allah by nature, secara hakikat dia anak Allah, beda dengan kita. Kita ini adalah anak-anak hasil adopsi. Tapi tetap aja setelah kita diadopsi, Kristus itu adalah yang sulung dan kita semua saudara-saudaranya dia. Itu yang salah pertama. Ada berapa banyak di antara saudara yang salah mikirnya begini? Yang kedua, yang salah adalah begini. Saudara punya pemikiran bahwa kalau jadi anak Allah, Allah itu raja, berarti kita adalah anak raja. Ada lagunya, aku anak raja, sekolah minggu gitu kan ya. Wah, itu saya paling suka itu intronya. Aku wa deng deng deng deng deng deng, aku wa deng deng deng deng deng deng, barengan aku anak raja, engkau anak raja. Saya tidak di endorse by the way. Kita semua anak raja katanya gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita anak raja so what? Biasanya ditafsirkannya gini, karena kita semua adalah anak raja maka kita pasti kaya raya. Karena kita anak raja, Allah itu bapak kita itu raja, maka kita akan kaya raya. Nah saya ingin mengubah konsep yang keliru itu. Hari ini saya ingin menegaskan bahwa kita benar-benar anak Allah. Benar, kita adalah anak-anak Allah, Allah adalah bapak kita. Tapi yang mau saya koreksi adalah ini. Siapa Allah bagi kita seharusnya menentukan bagaimana kita memperlakukan dia dan sesama orang percaya.
1: Siapa Allah bagi kita? Nanti kita akan lihat. Dia adalah Bapa dan Pencipta kita. Tetapi konsep ini seharusnya menentukan bagaimana kita memperlakukan dia. Kalau Allah adalah Bapa, so what? Gitu. Bukan cuma cara kita memperlakukan dia, tetapi juga memperlakukan sesama orang percaya. Kalau Allah Bapa kita, berarti sesama orang percaya ini adalah saudara-saudara kita. Dan kita perlu memperlakukan saudara sebagai saudara. Nah, bagaimana caranya memperlakukan saudara sebagai saudara? Bukan berarti kalau saudara tahu, oh itu orang satu gereja itu, buka depot di situ. Wah, pasti dapat harga saudara. Bukan itu yang mau saya sampaikan di sini. Murah banget ya, status saudara hanya untuk dapatkan diskon gitu. Ada beberapa teman saya status pendeta aja loh saudara, dijual untuk dapat diskon saudara. Waduh, teman saya satunya cerita ke saya bilang, bersyukur saya gak ikut makan. Jadi dia ditraktir makan, ini sama-sama pendeta saudara, traktir makan. Waktu ke kasir, kok ada belakangnya, kasirnya itu ada gambar salib. Satu pendeta tanya, yang punya Kristen ya? Oh iya pak, yang punya Kristen pak. Tolong sampaikan ya, kalau pendeta dapat diskon berapa? Saya ini dengar ceritanya aja malu loh saudara. Apalagi kalau sampai saya ada di tempat itu saudara. Uang jabatan pendeta loh, kok dipakai untuk nyari diskon? Jabatan pendeta itu untuk minta gratisan. Memalukan banget. Nah hari ini kita akan melihat status kita itu apa sebetulnya. Dan bagaimana kita berlaku seperti status kita. Mari kita membaca Maleakhi 2 ayat 10-12. Kita baca bersama-sama saudara dengan bersuara. Yang di rumah juga ayat 1, 2, 3. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Amin. Amin. Ayat ini dimulai dengan dua pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab karena pertanyaannya sudah jelas jawabannya. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah Allah, satu Allah yang menciptakan kita? Penekanannya terletak pada semua dan satu. Bukankah kita semua, berarti bangsa Yehuda pada waktu itu, bukankah kita semua tanpa terkecuali memiliki satu Allah dan satu Bapa yang menciptakan kita sekalian? Nah, konsep Allah sebagai Bapa itu sudah umum kalau bagi orang-orang Kristen, saudara, karena kita terbiasa dengan doa Bapa kami. Hafal nggak doa Bapa kami? Coba ya. Bapa kami yang ada di surga, jadilah namamu, datanglah kerajaanmu. Tambah naik, volumenya tambah naik. Cuma pertama tok ya, kenceng ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, sambil nyinggol sebelahnya. Silahkan lanjutkan gitu. Karena tambah lama tambah gak hafal gitu kan. Wah tadi di KU 1 luar biasa di kebaktian pertama, orangnya hafal semua saudara. Semuanya hafal, kenceng gitu. Sampai saya itu ngecek, jangan-jangan saya salah gereja, jangan-jangan saya di GKI ini gitu. Ternyata bukan ya, tetap direk saudara ya. Hafal doa Bapa kami saudara. Nah kita biasanya kalau doa Bapa kami makanya sampai selesai ya Bapak Ibu saudara kalau doa. Jangan malam-malam sikap doa Bapa kami yang ada di surga. Besok pagi baru dilanjutkan, dikuduskanlah namamu. Makanya saudara kapan hafalnya kalau gitu. Nah doa Bapa kami mengajarkan bahwa Allah itu Bapa kita. Tapi jangan kaget kalau saya beritahu, sejak perjanjian lama konsep itu sudah ada. Allah sebagai Bapa bagi bangsa Israel itu sudah berkali-kali dinyatakan di dalam Alkitab. Saya kasih contoh dua ayat saja saudara. Misalnya di dalam Yesaya 64 ayat ke-8 dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Jadi Allah sebagai Bapa dengan Allah yang menciptakan kita itu dua konsep yang berkaitan. Mengapa Allah bisa jadi Bapa bagi bangsa Israel? Keluaran pasal 4 dikatakan demikian. Sebab itu aku berfirman kepadamu, kepada Firaun, biarkanlah anakku itu, yaitu Israel, pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Jadi Allah itu menjadi Bapa dan menjadi pembentuk bagi bangsa Israel. Di dalam dunia psikologi, terlepas dari anak itu biasanya dekat dengan ibu, karena ibu itu yang melahirkan anak, yang mengandung selama berbulan-bulan, tapi tetap ada satu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa kalau kita bicara tentang sense of origin, kita bicara tentang asal kita dari mana, kita bicara tentang sense of ownership, kepemilikan kita, maka sense of belonging kita, maka biasanya itu dikaitkannya dengan ayah. Karena ayah itu memang simbol dari asal sesuatu, saudara. Jadi walaupun dilahirkannya dari rahim perempuan, tetapi asalnya dari seorang ayah. Figur seorang ayah sangat penting sekali. Apalagi menurut survei yang saya baca beberapa waktu yang lalu, Indonesia ini termasuk top 3 negara yang fatherless, yang tidak memiliki figur ayah. Bukan berarti tidak ada ayah di rumah, tetapi walaupun ada ayah di rumah, tapi menurut survei, anak-anak tidak pernah merasakan kehadiran sang ayah. The absence of the father, itu menjadi problem utama salah satunya di Indonesia, dan tentu saja di Amerika dan di beberapa negara yang lain. Tapi itu adalah problem, saudara. Kita menjadi anak seseorang, itu memberikan sense yang kuat di dalam diri kita. Mengetahui siapa ayah kita, itu merupakan penghiburan, memberikan rasa perlindungan. Tapi saya tahu beberapa di antara kita mungkin tidak pernah tahu siapa ayah kita. Saya pernah berbincang dengan seseorang dan dengan menangis dia mengatakan, sampai hari ini saya tidak pernah tahu ayah saya siapa. Dan itu painful banget, painful banget. Saudara, kita kehilangan figur ayah di dalam keluarga kita. Sehingga beberapa orang mengalami kesulitan ketika diberitakan Allah itu sebagai bapak. Beberapa orang itu ketakutan. Kenapa? Karena ayah di keluarganya ibarat monster. Ayahnya sangat abusive banget terhadap anak-anaknya. Sehingga ketika diberitakan Allah adalah bapak, bukannya terhibur, malah ketakutan. Dan ini sangat disayangkan sekali. Karena Allah menyatakan dirinya kepada kita itu sebagai bapak. Dan kita adalah anak-anaknya. Nah, berdasarkan fakta ini bahwa Allah adalah Bapak kita, pencipta kita, nanti kita akan belajar dua hal. Pertama, kita akan melihat implikasinya apa, implikasi dari kebenaran ini apa. Lalu yang kedua, kita akan melihat pelanggaran-pelanggaran yang fatal apa berkaitan dengan implikasi tadi. Jadi pertama kita lihat implikasinya, lalu kita akan melihat pelanggaran fatal yang berkaitan dengan implikasi itu. Dan langsung saja, saudara, kita akan melihat implikasinya apa kalau Allah itu adalah Bapa kita. If God is our Father, what is the implication for us? Yang pertama, implikasinya adalah begini, saudara. Jika kita semua memiliki satu ayah spiritual, maka kita semua adalah saudara spiritual dan terikat dengan perjanjian spiritual, baik kepada Allah sebagai Bapa maupun sesama sebagai saudara. Saya ulang sekali lagi. Jika kita semua memiliki satu ayah spiritual, yaitu Allah kita, Bapa kita, maka kita semua adalah saudara spiritual. Dan apa yang mengikat kita? Yang mengikat kita kan bukan darah, bukan daging. Yang mengikat kita adalah perjanjian spiritual. Jadi ketika kita mengaku bahwa Allah adalah Bapa kita, maka kita harus mengaku bahwa orang-orang lain yang percaya kepada Allah yang sama, saudara kita. When we confess that God is our God, is our Father, we have to admit that all the other believers are our spiritual siblings. Gak bisa gak? Kita harus mengakui itu. Bahwa semua yang percaya kepada Allah adalah saudara kita. Kalau kita percaya Allah adalah Bapa kita. Dan kebenaran ini tampaknya seringkali dilupakan di banyak gereja. Misalnya, saya berkali-kali berdiri di sini dan mengumandangkan, gereja harus melawan rasisme. Harus. Kalau sampai gereja tidak melawan rasisme, gereja lebih buruk dari dunia. Karena dunia saja sudah tahu kalau rasisme itu keliru. Dan dunia berusaha untuk menentang rasisme mati-matian. Sementara di gereja, rasisme justru ditumbuhkan. Orang-orang merasa kalau dari etnis tertentu, lebih hebat daripada etnis yang lain. Padahal kita mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita percaya bahwa kita semua adalah saudara, maka gereja tidak boleh ada hierarki. Oh, ini kalau orang pintar-pintar dapat posisi khusus gitu kan ya. Kita memandang gelar orang gitu. Bukan berarti gelar tidak penting, karena saya tahu di sini beberapa jemaat sudah S3, saya tahu. Bukan berarti gelar tidak penting, tapi yang saya mau katakan adalah ini. Kita ini jangan pernah lupa satu kesamaan kita yang jauh lebih penting daripada semua perbedaan kita, yaitu bahwa kita adalah saudara di dalam Tuhan. Kita adalah umat perjanjian. Ketika Yesus perjamuan terakhir, dia memberikan cawan berisi anggur, Yesus berkata apa? Cawan ini adalah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Kita diikat oleh sebuah perjanjian. Dan implikasi berikutnya, saudara, adalah jika kita terikat dalam perjanjian spiritual, setiap pelanggaran terhadap merupakan pengkhianatan. Kalau bahasa Indonesia memberikan terjemahan, engkau telah berkhianat, di ayat 10 dan di ayat 11. Bahasa Ibrani-nya adalah bagat. Nah, menariknya kata bagat di sini tuh harusnya diterjemahkan bukan berkhianat, tetapi bertindak tanpa iman. Kalau Bapak Ibu Saudara menggunakan English Standard Version, maka Bapak Ibu akan menemukan kata ini diterjemahkannya, why are we faithless against each other? Kita ini telah bertindak tanpa iman. Jadi berkhianat itu maksudnya adalah bertindak tanpa iman. Ketika saudara merugikan sesama orang percaya, maka saudara telah bertindak tanpa iman. Kenapa? Karena imanlah saudara ini menjadi satu saudara. Karena iman saya bisa berkata saudara. Tidak peduli perbedaan yang ada, saya masih bisa berkata saudara. Saya dulu pernah khotbah di satu persekutuan dan saya dikritik seorang. Celakanya dikritiknya pada waktu makan. Dan lebih celaka menunya enak. Dan orang ini mempersoalkan satu hal. Yaitu saya itu kalau ngomong tentang Yesus, saya itu enggak pakai gelar untuk Yesus. Jadi saya langsung ngomong, Yesus sedang ada di sini. Dia ngomongin, Pak, jangan dong Pak nyebutnya Yesus, harus depannya ada Tuhan gitu loh Pak. Karena kan dia Tuhan, bukan manusia. Dan Yesus lebih tua dari Bapa. Jadi dia ngomongnya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Oke, saya mencoba untuk memahami. Oke. Terus saya coba bincang-bincang sama orang ini terus kan ya. Apa maksudnya dia? Jadi ternyata bukan cuma masalah memanggil Yesus sih menurut dia. Kalau saudara itu memanggil apapun tokoh di dalam Alkitab, itu seharusnya memakai sebutan yang lebih menghargai gitu. Nah, termasuk salah satunya. Jadi kalau saudara manggil Nuh, itu harus ada Bapak Nuh gitu loh saudara. Kalau Maria itu Ibu Maria gitu. Karena kan kita menghargai gitu. Dan yang lebih parah, dia ngomong begini, Pak Yakub, jangan manggil saudara dong. Karena Pak Yakub kan muda. Kan jemaat-jemaat ini ada banyak yang tua. Jadi manggilnya jangan saudara. Manggilnya Bapak, Ibu gitu. Wah, saya bilang, Pak, kalau enggak boleh nyebut saudara, pasti bingung, Pak. Ya nanti kalau ada istri saya dengarkan khotbah saya ngomongnya apa? Bapak, Ibu, teman-teman saya dan istri saya gitu. Panjang banget semua saya sebut. Saya jelaskan ke dia, saya menyebut saudara itu alasannya simpel, bukan karena usia. Saya menyebut semua saudara itu karena iman di dalam Yesus. Karena kita semua adalah anak-anak Allah, makanya saya menyebut saudara. Jadi pada waktu saya memanggil orang tua saudara, bukan berarti saya enggak sopan. Saya justru sedang memberitahu, ini bukan masalah umur, tapi masalah iman. Setuju? Itulah sebabnya kita semua saudara seiman. Nah, ketika kita melukai saudara kita, berarti kita telah bertindak tanpa iman. Makanya saya sangat sedih kalau ada orang Kristen saling bisnis, saling makan satu dengan yang lain. Ada orang yang aduh kecewa, kecewa bisnisnya gak jujur dengan siapa? Dengan majelis satu gereja lagi. Kecewa kenapa? Pendetanya ikut bisnis dan ngambil keuntungan terlalu banyak lagi saudara. Waduh, saya tuh kadang-kala merasa mengapa kita saling menggigit sesama saudara. Tidak boleh. Karena kita semua memiliki Bapa yang satu, Allah yang satu yang menciptakan kita. Bukan berarti saya melarang saudara saling berbisnis satu dengan yang lain. Tapi kalau saudara berbisnis satu dengan yang lain, hargailah bukan sesama rekan bisnis saja. Tapi pandanglah dia sebagai apa? Saudara seiman. apapun yang kita lakukan yang merugikan orang lain, yang menyakiti sesama kita, orang percaya, maka kita telah bertindak tanpa iman. Itu dua implikasinya. Sekarang saya akan menerangkan bentuk kesalahan fatal. Kalau memang implikasinya seperti itu, kesalahan fatal seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada zaman Maleakhi? Mari kita lihat. Yang pertama adalah pengkhianatan atau bertindak tanpa iman terhadap sesama. Saya bacakan ayat 10C, saudara, dikatakan demikian. Setelah bukankah kita memiliki satu Allah dan satu Bapa, dikatakan demikian. Lalu mengapa kita berkhianat atau bertindak tanpa iman satu sama lain dan dengan demikian menajiskan, kata Ibrani yang sama muncul di ayat 12, menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Kata menajiskan itu sudah muncul sebelumnya, yaitu ketika para imam menganggap mesbah Tuhan itu boleh dinajiskan. Korban yang tidak sempurna, yang cacat, ditaruh di situ, telah menajiskan mesbah. Dan kita sudah membahas khotbah itu. Mungkin saudara pada waktu mendengar khotbah sebelumnya, saudara mungkin dalam hati berkata, kok bisa sih para imam menajiskan mesbah Tuhan seperti itu? Waduh, kesalahannya fatal sekali. Tapi ternyata kata menajiskan yang sama muncul di dalam ayat kita dan itu dipakai pada waktu kita bertindak tanpa iman terhadap sesama kita. Jadi kalau kita menyakiti hati sesama saudara seiman, kita ini telah berkhianat. Di dalam konteks Maleakhi ini, yang dimaksud adalah tentang perkawinan campur dan perceraian. Jadi nanti kalau kita membaca sampai tuntas setelah ibadah, kita akan menemukan begini. Pada zaman Maleakhi, orang-orang Yehuda yang baru pulang dari pembuangan itu, mereka ternyata tertarik dengan perempuan-perempuan asing yang bukan orang Yehuda. Lalu mereka menceraikan istrinya yang sebetulnya itu satu perjanjian karena satu keturunan, ditinggalkan lalu pergi kepada bangsa lain, wanita-wanita dari bangsa lain. Dan itulah yang dikatakan pengkhianatan terhadap sesama. Seharusnya mereka menghargai sesama sebagai satu umat Tuhan. Saudara, sekali lagi saya mau menegaskan kepada kita, apapun yang kita lakukan kepada sesama yang menyakiti mereka, yang tidak memberikan hak mereka, maka itu adalah pelanggaran terhadap perjanjian. Dan ada perjanjian. Dan itu sama saja dengan you act without faith. You act

karena kita tidak memberikannya. Maka ketika saudara melakukan itu, saudara telah melanggar perjanjian. Apalagi kalau saudara bertengkar satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain, maka saudara telah bertindak tanpa iman. Kesalahan kita sama fatalnya dengan para imam yang menajiskan mesbah korban. Kita menajiskan perjanjian. Sama fatalnya. Mungkin kita tidak melakukan kesalahan. Menceraikan istri pertama kita. Cari istri-istri yang lain, yang asing. Mungkin kita tidak melakukan itu. Mungkin kita tidak melakukan itu. Tapi kalau saudara tidak memperhatikan sesama orang percaya, maka saudara melakukan kesalahan yang sama. Ini kesalahan yang fatal. Yang kedua, saudara, pengkhianatan bukan cuma terhadap sesama, tetapi juga pengkhianatan terhadap Tuhan. Saya bacakan ulang ayat 11 dan 12. Yehuda berkhianat atau bertindak tanpa iman, dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Yang dilakukan ini keji di mata Tuhan. Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan, dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Di sini Yehuda disebut bertindak tanpa iman atau berkhianat, lalu melakukan perbuatan yang sangat keji sekali, yaitu telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Saudara, kata kekejian di sini seringkali dipakai di dalam perjanjian lama. Kata Ibrani yang dipakai toiba di sini seringkali dipakai untuk orang melakukan praktek homoseksualitas atau orang menyembelih anaknya, membakar anaknya untuk dewa tertentu, atau untuk tindakan-tindakan lain yang benar-benar sangat sadis, sangat menjijikkan, sangat keji. Dan kata Ibrani yang sama toiba dipakai di sini, yaitu ketika bangsa Yehuda menajiskan tempat kudus Tuhan. Dengan cara apa mereka menajiskan tempat kudus Tuhan? Yaitu dengan cara mengawini anak perempuan asing. Jadi kita bertanya-tanya nih, seberapa seriuskah itu sebetulnya? Dan sebetulnya siapa sih yang mengawini anak perempuan Allah asing di sini? Apakah para imam yang dimaksud di sini ataukah rakyat? Ataukah dua-duanya yang melakukan? Nah, Maliaki tidak memberitahu kita, Maliaki tidak memberi info yang jelas siapa yang kawin campur dan mengapa kawin campur ini disebut menajiskan tempat kudus Tuhan. Tidak terlalu jelas. Tapi kita beruntung karena ada bagian Alkitab yang lain yang memberi kita informasi, yaitu dari Esra. Esra itu melayani sesudah pembuangan. Maliaki melayani sesudah pembuangan. Jadi ada hubungan yang dekat antara Esra dan Maliaki. Walaupun waktu pelayanannya tidak persis sama, tetapi situasinya kurang lebih mirip karena setelah pembuangan. Dan dari keterangan Esra kita bisa tahu situasi yang sebenarnya. Coba kita lihat Esra pasal 9 ayat 1 dan 2. Ada banyak ide yang mirip antara Esra 9 dan Maliaki 2. Saya bacakan untuk kita. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Tadi kata keji muncul di Maliaki 2. Yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu. Sama, Maliaki 2 juga mengambil istri dari anak-anak orang asing itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Dan kalau saudara membaca Maliaki 2 ayat-ayat selanjutnya, Maliaki bicara tentang keturunan ilahi, benih yang kudus juga. Bahkan para pemuka dan para penguasa lah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Jadi siapa yang melakukan kawin campur? Bukan cuma rakyat, tetapi terutama disebutkan para Lewi dan para imam. Para pemuka agama ini yang kawin campur lebih dulu. Dan kawin campur itu disebut kekejian juga. Sama persis dikaitkannya dengan kekejian. Dan karena yang melakukan para imam, sekarang kita jadi lebih paham. Mengapa mengawini anak perempuan Allah asing itu disebut menajiskan tempat kudus Tuhan. Kenapa? Mengawini anak perempuan.

perempuan asing di Maleakhi pasal 2 tadi disebut menajiskan tempat kudus Tuhan karena yang melakukannya adalah para imam. Para imam yang sehari-harinya melayani di Bait Allah, istrinya adalah anak perempuan Allah asing. Dan ada kemungkinan kalau berdasarkan Esra 9, para imam itu di satu sisi mempersembahkan korban kepada Allah di Bait Allah, walaupun korbannya sembarangan. Di luar itu, para imam juga mempersembahkan korban, melakukan kekejian kepada dewa yang lain. Dan ini serius sekali, saudara. Saya tidak tahu persis apakah para imam juga sekaligus melanggar aturan antara orang Yehuda, orang-orang Israel dengan non-Israel di dalam Bait Allah. Karena di dalam ibadah di Bait Allah biasanya ada perbedaan. Kalau orang Israel boleh, orang di luar Israel tidak boleh. Nah sekarang persoalannya, kalau para imam yang melayani istri-istri mereka itu bukan orang Israel, beranikah para imam untuk melarang istrinya kalau seandainya istrinya itu melanggar? Bukankah kita tahu bersama keinginan istri? Ketika istri berkata, itu adalah sabda. Siapa yang berani melawan? Ada kemungkinan para imam ini akhirnya mengikuti para istri itu. Mereka mempersembahkan korban di Bait Allah, tapi juga di tempat lain. Mempersembahkan korban di Bait Allah sembarangan, lalu mempersembahkan korban di tempat lain. Dan pada waktu istri-istri mereka ini mau ikut ke sini, para imam juga tidak punya kuasa untuk melarangnya. Makanya disebut perbuatan ini menajiskan tempat kudus Tuhan. Ternyata persoalannya bukan cuma masalah kawin campur. Bukan cuma masalah menikah dengan orang non-Yahudi. Bukan cuma masalah itu. Ada persoalan yang lain, saudara. Dan itulah yang akan kita pelajari sekarang. Sebetulnya di antara larangan untuk mengawini orang lain ini, orang asing, sebetulnya ada masalah yang lebih serius sih. Yaitu ini, persoalan utamanya itu menyangkut hati. Saya bacakan ayat 11b ya, perhatikan baik-baik. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus, diberi keterangan apa? Yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Persoalan utamanya itu menyangkut hati. Bangsa Yehuda dan para imam lebih mengasihi perempuan asing daripada Bait Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika mereka mengawini perempuan asing, itu merupakan tanda mereka kurang mengasihi Tuhan. Bahkan ketika mereka mengasihi anak perempuan asing, perbuatan itu menajiskan Bait Allah yang dikasihi Tuhan. Mereka tetap tidak peduli. They just didn't care at all. Dengan kata lain, mereka itu tidak mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Atau dengan kata lain, mereka lebih mengasihi yang lain daripada mengasihi Tuhan. Ada berapa kali anak muda tanya kepada saya, boleh gak sih pacaran sama orang yang bukan Kristen? Biasanya kalau anak muda tanya gitu ya, most likely, saudara. Satu, orang ini sudah tahu jawabannya. Jadi gak mungkin, benar-benar tidak tahu, terus tanya, saya benar-benar gak punya ide sama sekali, saya kepengen tahu. Saya belum pernah ketemu itu. Yang kedua, most likely yang tanya, sudah terlanjur pacaran. Belum siap-siap, tapi sudah terlanjur pacaran. Nah saudara, saya mau kasih tahu saudara, sebetulnya kita ini gak boleh terlalu legalistis mikir ini, mikir itu. Tapi saya lebih suka melihat kepada hati saudara saja. Ketika misalnya saudara sebagai anak muda, saudara pacaran sama orang yang tidak percaya misalnya, coba saudara tanya gini deh, apakah saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Itu dulu, mulai dari sana. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pakailah lensa itu untuk menjawab pertanyaan tadi. Boleh tidak pacaran dengan orang yang tidak seiman? Saudara pasti langsung tahu jawabannya. Karena ini bukan cuma masalah agama, ini masalah apa? Hati. Mana yang lebih engkau kasihi sebetulnya? Kalau engkau lebih mengasihi Allah, pasti engkau akan mengasihi yang dikasihi Allah. Engkau pasti akan membenci apa yang dibenci Allah. Engkau akan mengasihi apa yang dikasihi oleh Allah. Itu sudah jelas saudara. Kalau saudara hatinya mengasihi Tuhan. Jadi bagaimana kalau kita misalnya ditembak oleh orang yang tidak mengenal Tuhan? Apakah kita langsung tolak karena radar kita berbeda, servernya berbeda, atau bagaimana?
Saudara, menurut saya yang paling penting untuk saudara pikirkan itu adalah hati saudara. Saudara mengasihi Tuhan dulu enggak? Mulai dari situ. Sebab kalau saudara enggak mengasihi Tuhan, percuma membicarakan yang lain. Nah, begitu saudara berkata, saya mengasihi Tuhan, maka saudara akan mengasihi yang dikasihi Tuhan dengan cara yang benar. Misalnya nih, orang ini tidak percaya kepada Tuhan, kan tidak mungkin dijadikan pasangan hidup. Enggak mungkin kan? Tapi kita bisa mengasihi dia sebagai apa? Sebagai teman, sebagai sahabat, yang perlu juga mendengarkan kabar Injil, yang perlu juga mendengarkan kebenaran, kesaksian dari hidup kita. Jadi saudara bisa berkata, mari kita saling mengenal lebih dulu gitu. Jangan membuat komitmen lebih dulu, karena bagi saya keyakinan yang berbeda adalah persoalan yang serius. Nanti saudara bisa diskusikan, as time goes, nanti saudara bisa melihat keseriusan masing-masing terhadap masalah ini. Perkawinan campur itu bukan cuma masalah aturan, tetapi masalah hati. Saudara mengasihi Tuhan atau tidak. Yang berikutnya saudara, ini bukan cuma masalah hati, tetapi juga ini menyangkut benih spiritual. Perhatikan ayat 11b. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami. Perhatikan ya, kalimatnya menarik sekali. Menjadi suami anak perempuan Allah asing. Anak perempuan Allah asing. Bukan begini, anak perempuan orang yang menyembah Allah asing. Bukan, anak perempuan Allah asing. Ini bicara tentang apa sebetulnya? Sebetulnya ini bicara tentang benih spiritual. Bukankah di ayat 10 dikatakan, bukankah kita semua memiliki satu bapak? Berarti bicara tentang keturunan. Bukankah satu Allah yang menjadikan kita? Dan nanti di Maleakhi 2 ayat 15-17 saudara tahu, pernikahan itu tentang keturunan ilahi. Jadi ini bicara tentang keturunan Allah sebagai bapak, dan ini menikah dengan anak perempuan Allah asing. Berarti bapaknya itu lain gitu loh maksudnya. Ini dua bapak yang beda. Kalau ini bapaknya adalah YHWH dan ini melahirkan keturunan yang kudus, keturunan ilahi, lalu orang-orang ini menikah dengan orang-orang lain yang menyembah dewa-dewa lain, berarti bapaknya beda. Makanya dipertegas di sini, anak perempuan Allah asing. Dan ini ungkapan yang beberapa kali muncul di Alkitab. Misalnya bangsa A menyembah dewa B, maka bangsa A ini disebut anak-anak dewa B. Ini bicara tentang keturunan. Kita ini adalah keturunan Allah sebagai bapak kita. Kita ini adalah anak-anak Allah, sehingga ketika kita berpacaran atau ketika kita menikah dengan orang yang tidak seiman, bagaimana mungkin benih spiritual ini yang dari bapak ini bercampur dengan dari bapak yang lain? Gak mungkin bisa. Makanya itu yang dikatakan oleh Esra tadi di pasal yang ke-9. Tidak bisa. Jadi persoalannya bukan masalah rasial, tetapi masalah spiritual. Tidak pernah Alkitab melarang gara-gara masalah rasial. Jangan kawin sama dia. Kenapa? Karena dia bukan orang Israel. Tidak pernah. Buktinya apa? Ruth. Ruth itu bukan orang Israel kan? Ruth orang Moab. Tapi dipakai Tuhan gak? Dipakai. Bathsheba itu yang berselingkuh dengan Daud. Itu kemungkinan besar bukan orang Israel. Karena suaminya Uria. Itu orang Het. Sangat jarang perempuan Israel menikah dengan orang asing. Maka kemungkinan besar dia bukan orang Israel juga. Tapi dari keturunan mereka inilah nenek moyang dilahirkan. Rahab pelacur di Yeriko. Kemungkinan besar bukan orang Israel. Tapi dari situ tetap aja dipakai Tuhan. Karena persoalan utamanya itu bukan masalah ras, bukan masalah etnis, tetapi masalah iman di sana. Menikah itu untuk melahirkan keturunan-keturunan ilahi menurut Maleakhi pasal yang kedua. Makanya ketika ada orang bertanya, boleh gak menikah dengan orang yang tidak seiman? Jawaban saya adalah, jalur keturunannya beda memang. Jalur keturunan kita itu Allah sebagai Bapa. Dan kalau kita meyakini Allah sebagai Bapa kita, kita bersyukur untuk kasihnya sebagai Bapa bagi kita, maka seharusnya kita juga tahu dong, orang lain punya Bapa sendiri. Gitu. Gak bisa dari dua Bapa yang berbeda, ini jadi satu. Gak bisa. Saya coba kasih tahu saudara ya, jangankan beda agama, yang sama-sama Kristen saja, kadangkala kalau teologinya beda, itu bisa beda loh saudara. Contoh ya, ada orang itu yang bergereja di satu gereja yang sama. Loh ini gerejanya sama,
Tapi pasangan suami istri ini cara berpikirnya beda. Yang satu tuh rohili banget, tahu rohili banget. Dikit-dikit tuh ngeroh, Roh Kudus, mujizat, ini Pak Gitas. Pokoknya orangnya ngeroh banget gitu loh. Golongan rohili begini. Yang satu tuh orang Kristen yang golongan logis gitu. Suatu ketika anaknya sakit. Tekanannya, suhunya tinggi banget dan sebagainya. Yang satu bilang harus dibawa ke rumah sakit. Yang satu bilang jangan. Kalau kamu bawa ke rumah sakit, itu kamu kalah sama iblis. Imanmu lemah. Jangan bawa ke rumah sakit. Pokoknya kita beriman, Tuhan buat mujizat. Ada loh kasus-kasus kayak gitu. Saya pernah membaca satu buku ya, judulnya I Let My Son Die. Di dalam buku itu orangnya cerita, anaknya itu mengalami masalah diabetes. Kemudian parah banget, dibawa ke rumah sakit. Dan dokter itu harus melakukan sesuatu. Kalau enggak anak ini mati. Lalu telpon ayahnya. Dan ayahnya berkata begini, jangan beri apa-apa kepada anakku, karena aku yakin Tuhan akan sembuhkan dia. Akhirnya anaknya mati. Ketika anaknya mati, dia enggak sedih. Diadakan kebaktian, kebangkitan. 7 hari. Setelah lewat 7 hari, dia yakin enggak mungkin bisa bangkit. Akhirnya imannya goncang selama 1 tahun. Dia marah kecewa dengan Tuhan. Karena dia pikir harusnya terjadi mujizat. Kenapa tidak terjadi mujizat? Marah dia sama Tuhan. 1 tahun kemudian baru dia bertobat. Menulis sebuah buku. I Let My Son Die. 1 gereja loh ya. 1 gereja cuma beda cara berpikir. Itu bisa jadi masalah. Gak percaya? Saya kasih lagi contoh. Teman saya hamba Tuhan. Istrinya bukan. Terus istrinya ngomong gini. Kita ini harus punya asuransi. Minimal asuransi pendidikan untuk anak-anak kita. Suaminya langsung ngomong gini. Kamu tuh perempuan yang tidak beriman. Kita percaya Tuhan akan pelihara hidup kita. Wah gitu. Istrinya jawab. Aku percaya sama Tuhan. Tuhan bisa pelihara hidup saya. Tapi saya tidak percaya kamu bisa. Makanya saya butuh asuransi. Bertengkar loh saya, sungguhan bertengkar. Jadi ada banyak hal, keputusan-keputusan kita itu ditentukan oleh teologi kita, setuju gak? Teologi kita itu ikut berperan di dalam pengambilan-pengambilan keputusan itu. Makanya ketika saudara memilih pasangan, pastikan saudara bukan cuma agamanya sama, tetapi cara pikirnya sama. Pastikan bukan cuma gerejanya sama, tetapi keyakinannya terhadap Tuhan juga sama. Nah, orang-orang di zaman Maleakhi ini telah melakukan pengkhianatan terhadap sesama, terhadap Tuhan. Dan Tuhan memberikan hukuman kepada mereka di ayat yang ke-12. Dan ayat ini termasuk ayat yang paling sulit di dalam kitab Maleakhi. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begini. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Di situ yang dilenyapkan adalah segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Jadi yang dilenyapkan tuh keturunannya. Tapi kalau kita lihat New American Standard Bible, yang dilenyapkan itu bukan keturunan. Gak ada kata keturunan yang muncul di situ. Di dalam New American Standard Bible dikatakan, as for the man who does this, man the Lord cut off from the tents of Jacob, everyone who awakes and answers, or who presents an offering to the Lord of hosts. Kalau di dalam New American Standard Bible, yang dihukum itu bukan keturunannya. Yang dihukum itu adalah setiap orang yang melakukannya, baik yang membangkitkan maupun yang menjawab. Maksudnya membangkitkan dan menjawab ini apa? Yang menggoda maupun yang digoda. Artinya baik para imam maupun perempuan asing itu yang menggoda. Dua-duanya akan dihukum oleh Tuhan, dilenyapkan. Jadi sebetulnya ada banyak pertanyaan dari ayat ini. Pertanyaannya misalnya, ini tuh harapan atau berita penghukuman? Hampir semua versi mengambilnya sebagai sebuah harapan. Biarlah Tuhan, may God, gitu. Biarlah Tuhan. Tapi ada satu versi yang menerjemahkannya sebagai sebuah berita penghukuman. The Lord will. Bukan may the Lord, tapi God will, the Lord will. Nah, kita sulit untuk memastikan ini harapan atau ini berita penghukuman, dan untungnya puji Tuhannya itu tidak penting. Manapun yang benar tidak penting. Yang lebih penting untuk kita pikirkan itu adalah siapa yang dilenyapkan, pelakunya atau keturunannya. Dan ini yang akan kita bahas setelah ini. Dan pertanyaan berikutnya, siapa yang membangkitkan dan siapa yang menjawab? Karena di dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai begitu.
Everyone who does it, baik yang membangkitkan maupun yang menjawab. Nah, saya menafsirkannya begini, Bapak Ibu. Yang membangkitkan dan menjawab, who awakes and answers, adalah para imam, orang-orang Yehuda, dan yang membangkitkan itu adalah perempuan asing. Jadi ada yang menggoda, ada yang digoda. Ada yang membangkitkan, ada yang memenuhi undangan itu. Dua-duanya akan dihukum, jelas. Tapi saya juga setuju dengan bahasa Indonesia bahwa sebetulnya yang dihukum ini bukan cuma pelakunya, tetapi semua garis keturunannya. Dengan kata lain begini, sesuai dengan konteksnya, kan bicara tentang keturunan ilahi itu, kita ini satu Allah, satu Bapa. Sesuai dengan konteks, kutukan di sini sebaiknya dipahami sebagai pemutusan garis keturunan. Terutama dari kalangan para imam. Jadi pemutusan ini bisa lewat kematian, bisa lewat kemandulan. Maksudnya apa? Coba saya terangkan supaya kita lebih jelas. Jadi begini maksudnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu menghukum orang-orang yang mencoba kawin campur ini dengan cara nanti garis keturunannya itu akan di cut off. Garis keturunannya itu akan dihentikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena garis keturunannya sudah campur antara benih kudus dan benih yang tidak kudus. Tuhan akan membuat garis keturunannya berhenti. Padahal menurut masyarakat kuno waktu itu, garis keturunan itu penting. Kalau sampai tidak punya anak, itu aib besar bagi masyarakat kuno. Dan secara khusus, dengarkan saya baik-baik, pemutusan garis keturunan ini menjadi masalah besar untuk para imam. Kalau saudara mau jadi imam, yang dicek pertama apa? Apakah saudara paham Taurat? Nilai Tauratmu berapa? No, bukan. Apakah yang dicek pertama saudara hidupnya saleh atau enggak? No, bukan. Yang dites pertama adalah kamu dari keturunan Lewi bukan? Kamu dari keturunan Harun bukan? Jadi garis keturunan itu penting bagi para imam. Nah sekarang para imam kawin campur. Hukumannya Tuhan adalah di cut off. Cut off. Jadi hal yang paling penting di dalam hidup kita akan diambil oleh Tuhan. Dan Tuhan serius dengan itu. Tuhan ingin supaya kita mengerti bahwa kita ini adalah anak-anak-Nya yang dikasihi-Nya. Pada saat kita melakukan sesuatu yang merugikan kita sebagai bapa, Dia akan melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Karena Dia mengasihi, maka Dia akan menghentikan. Saudara, waktu anak saya dulu kecil-kecil, saya sering hukum. Pada waktu besar saya sudah tidak pernah menghukum karena saya takut mereka ngelawan saya kalah. Bukan ya, tentu saja bukan. Waktu anak-anak saya kecil, saya berapa kali menghukum. Pada waktu saya menghukum dengan berat, saya biasanya memberitahu begini. Karena papa sayang kamu, papa harus hukum kamu. Jadi hukuman itu muncul bukan out of anger, out of hatred, bukan. Tapi muncul karena mengasihi. Berapa kali saya menghukum anak-anak saya ikut menanggung hukuman itu. Saya mungkin pernah cerita di sini, dua anak saya bertengkar, saya hukum dua-duanya. Yaitu saya suruh mereka menghadap ke tembok, merenungkan kesalahannya sambil mengangkat kaki satu. Berat loh, gak percaya? Nanti setelah ibadah coba aja, itu berat. Dan pada waktu mereka berdua berdiri, menghadap tembok, mengangkat kaki satu, saya berlutut di tengah-tengah mereka. Dan saya taruh tangan mereka di sini satu. Sehingga beban mereka semua ada di saya. Dan saya ngomong kepada anak-anak saya, karena papa sayang kamu, papa hukum kamu. Dan karena papa sayang kamu, papa menanggung hukumannya juga bersama dengan kamu. Dan itulah yang dilakukan seorang bapak yang baik. Bapak yang baik bukan cuma pinter memberitahu anak salahnya di mana, tetapi bapak yang baik juga langsung berkata, kalau kamu salah, berarti papa juga salah. Berarti papa tidak sempurna mendidik kamu. Seorang ayah yang baik bukan cuma menyalahkan anaknya, tetapi juga mengambil kesalahan itu di pundaknya dia. Dan kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Kita adalah anak-anak-Nya. Dan untuk menjadikan kita anak-anak-Nya, harganya mahal sekali, Saudara. Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya. Supaya ia anak-Nya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan ayat ini memberitahu kita, kesatuan orang percaya sebagai keluarga spiritual direncanakan sejak kekekalan dan dibayar dengan harga yang mahal.
Sejak kekekalan Allah sudah menetapkan kita supaya kita semua menjadi satu saudara dengan Kristus sebagai anak sulungnya. Dan Allah telah merealisasikan itu dengan harga yang mahal, mengirim anaknya ke dunia, mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Sehingga kita bisa berkata, kau saudaraku. Semua kita adalah bersaudara. Dan saya mau tutup dengan dua kalimat. Kalimat pertama, saya kutip somewhere, saya tidak ingat. Kalimatnya terkenal sekali. Keluarga adalah gereja kecil, dan gereja adalah keluarga besar. Keluarga itu gereja kecil. Jadi kalau saudara mau belajar melayani sesama orang percaya, mulainya di keluarga sendiri. Jangan sampai di gereja saudara aktif melayani orang lain, so nice to other people gitu. Tapi di dalam keluarga saudara menjadi orang yang paling menjengkelkan. Orang yang paling malas bekerja di dalam keluarga. No, berusaha melayani keluargamu karena keluargamu adalah gereja kecil. Dan jangan lupa saudara juga punya tanggung jawab. Gereja ini adalah keluarga besar. Kita semua adalah bersaudara, saling bertanggung-tanggungan satu dengan yang lain. Kalau ada yang kesusahan, ulurkan tangan untuk membantu. Kalau ada yang salah, saudara juga memberitahu. Dan saya mau tutup dengan kalimat ini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebagai keluarga, apalagi yang tidak sempurna, kita harus saling menjaga. Saya percaya kita meyakini kita ini keluarga di dalam Tuhan. Amin. Tetapi sekaligus saya mau mengingatkan kita bahwa kita ini adalah keluarga yang tidak sempurna. Saya berdosa, saudara berdosa. Masing-masing kita berdosa. Beberapa orang berdosa kumpul bersama pasti saling melukai satu sama lain. Entah disadari, entah tidak disadari. Kita akan melukai, mengecewakan satu dengan yang lain. Karena itu kita perlu saling menjaga. Menjaga perasaan orang lain, menjaga kepentingan orang lain, dan menjaga supaya orang lain tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau saudara melihat ada orang yang tidak baik, saudara jangan bicara di belakang. Ajak bicara orang yang bersangkutan. Ingat, values yang mau dibangun di tempat ini apa? T-R-O-H, Tiroh. Togetherness, respect, openness, hard work. Ada openness di sana. Saya tidak ingin mendengar kita saling membicarakan kelemahan orang lain di belakang. Saya ingin ketika saudara melihat orang lain salah, itu saudaramu sendiri. Datangi, ajak ngomong yang baik, doakan, dukunglah. Saya ingin ada openness, apapun hasil openness kita, jangan lupa yang di depan ada togetherness. Apapun yang terjadi, no matter what happens between us, kita harus ingat, kita harus bersama-sama menghargai togetherness, kebersamaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi saya menantang kita semua di sini, ayo berikan diri saling melayani satu dengan yang lain. Ayo saling peduli dengan orang lain. Karena kita adalah satu saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya ingin memberi waktu khusus kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh, memberikan respons terhadap firman Tuhan. Apakah kita sudah berbuat sesuatu untuk sesama orang percaya yang Tuhan taruh di sekeliling kita? Mungkin itu di keluarga kita, mungkin di sekolah kita, di kampus kita, di tempat kerja kita, dan yang terutama di dalam gereja ini. Apakah kita sudah melakukan sesuatu? Ataukah kita selama ini tidak melakukan apa-apa? Sehingga kita merampas hak orang lain. Orang lain seharusnya berhak dilayani, diperhatikan, berhak didukung, berhak untuk didoakan. Tapi kita mengabaikan semuanya itu dengan berbagai macam alasan. Mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Mari belajar memberi diri kepada orang lain. Karena Kristus sudah lebih dulu memberikan dirinya bagi kita. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Bersyukur untuk firman-Mu, sekaligus juga mohon ampun karena kami seringkali gagal. Bukan hanya umat-Mu yang mendengar, tapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami seringkali terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri, sehingga kami tidak punya waktu memperhatikan orang-orang percaya yang Tuhan taruh di sekeliling kami. Kami tidak punya waktu bahkan untuk bertanya apa kabar, bahkan untuk mengirim chat, bertanya apa yang bisa didoakan. Atau mungkin untuk menelepon seseorang hanya untuk tahu keadaannya dan mendoakan. Kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri. Tuhan ampuni kami.
kami gagal menjadi penjaga bagi saudara-saudara kami. The brothers keepers. Kami tidak bisa jadi itu. Tuhan ampuni kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Supaya kami lebih peka terhadap orang-orang di sekeliling kami. Ada banyak orang yang mungkin akan disegarkan jiwanya hanya dengan sebuah pelukan, hanya sebuah pertanyaan apa kabar, hanya dengan doa. Tapi kami tidak melakukannya. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami supaya kami menjadi keluarga besar yang saling mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.